0: permasalahan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Dan nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Keseharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
8: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
7: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
9: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
7: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
4: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anuku Suma melaporkan selengkapnya.
10: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
11: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
10: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
12: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
10: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ara Kusuma, laporkan.
4: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
13: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
14: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
15: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
13: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
16: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
13: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, gitu ya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
16: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
17: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
16: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 kenal informasi dan inspirasi dari Denpasar. Hayo Muruk 70. Masih saya Hafsah Najwa di ruang dengar Anda untuk informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Apa kabar nih? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah sarapan pastinya. Kalau belum, segera dicari. Jangan ditunda-tunda ya. Tidak baik untuk kesehatan. Begitu kata informasinya. Ya, pagi hari ini sudah kita ikuti bersama tadi warta berita dari Jakarta. Kemudian sudah kita ikuti juga warta berita untuk Pulau Dewata. Nah, pernah gak dengar nasihat orang tua kalau bangun siang itu rezeki dipatok ayam? Padahal ayamnya aja belum tentu juga bangun pagi-pagi itu ya. Iya, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, pepatah pagi ini mengingatkan kita ya, kalau bangun pagi itu bukan sekedar kejar setoran rezeki, tapi ini sebenarnya jurus ampuh nih, bikin hari lebih santai tanpa panik. Benar banget loh. Nah, supaya harinya makin produktif, pagi ini saya masih akan temani Anda seru-seru pagi hari Minggu. Jadikan hari ini penuh inspirasi. Tetap dengarkan Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi 105,2 FM dan RRI Digital pastinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
3: Siapa?
2: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
3: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
2: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
3: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
2: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
3: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
2: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
3: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
2: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya pendengar, waktu berjalan cepat ya. Tapi kesan pagi ini harapan saya terus melekat. Saya Hapsar dan Nacoa yang sudah menemani Anda dari pagi tadi, saatnya pamit undur nih dari ruang dengar Anda. Obrolan seru tadi bakal dilanjutin sama rekan saya Lili Lintang yang juga gak kalah asik nanti di jam selanjutnya. Terima kasih sudah menemani di edisi Denpasar pagi ini bersama saya untuk 2 Agustus 2026. Kalau misalnya penasaran apa aja yang misalnya bisa jadi penambah semangat atau informasi-informasi lebih lanjut untuk Anda, langsung saja ya ke rri.co.id. Dan pastinya juga dengarkan kita di 105,2 MHz RRI Digital. Sampai jumpa. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Gereja Maranatha untuk siaran kebaktian Minggu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pendengar akun Facebook Yustia Vandana mengunggah gambar menampilkan klaim untuk mendaftar rekrutmen penggerak HAM 2026 dengan narasi rekrutmen penggerak HAM Kementerian HAM 2026 diluncurkan. Gaji 7 juta sampai 21 juta per bulan. Kesempatan emas untuk kamu yang peduli kemanusiaan dan ingin mengabdi langsung dari desa atau kelurahan. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran daring untuk posisi penggerak HAM. Terbuka untuk lulusan SMA sederajat hingga usia maksimal 65 tahun. Kuota terbatas hanya untuk 200 formasi di seluruh Indonesia. Penempatan sesuai domisili masing-masing sebagai calon desa sadar HAM dilaksanakan secara objektif dan 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Benarkah klaim tersebut? Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax menelusuri beberapa kebenaran klaim tersebut dengan mengakses tautan unggahan. Diketahui mengarah ke formulir yang mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang masuk di akun telegram yang dan ini kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Hoax juga menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim memasukkan kata kunci cara daftar penggerak HAM 2026 di mesin pencarian Google dan mengarah ke laman resmi Kementerian HAM, kemenham.go.id, di mana halaman tersebut diketahui pendaftaran resmi dilaksanakan secara daring online melalui laman rekrutmen-penggerakham.kemenham.go.id dengan periode pendaftaran 20 hingga 28 Juni 2026. Kemenhan tidak membuka lowongan yang mencantumkan link melalui media sosial Facebook, TikTok, dan Instagram. Dari penjelasan tersebut disimpulkan informasi yang mengklaim tautan rekrutmen penggerak HAM 2026 merupakan konten palsu atau fabricated content karena faktanya tautan bukan saluran resmi dari pemerintah untuk merekrut penggerak HAM 2026 dan rentan berisi penipuan. Masyarakat diminta untuk cerdas memilih dan memilah informasi, tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Umat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Demikian nas pembimbing bagi kita semua yang terambil dari kitab Amsal pasal 13 ayat 6. Kini terimalah salam, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
2: Menyertaimu juga.

0: silakan duduk kembali.
1: Jemaat Tuhan, di hadapan Allah Maha Kasih, marilah kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita. Allah sumber hikmat, di hari penuh syukur ini, kami mengakui kegagalan kami untuk senantiasa hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Betapa sering kami mengabaikan uluran tangan-Mu untuk mendidik anak-anak kami. Kami kurang sungguh-sungguh menjadikan rumah kami sebagai sekolah pertama untuk anak-anak kami.
2: Kami mengaku bahwa kami sering lalai mendampingi anak-anak kami dalam proses pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka menjadi rapuh dan mudah kehilangan arah serta mudah jatuh dalam pergaulan di tengah dunia kegelapan ini.
1: Ya Allah sumber hikmat, kami mengaku bahwa kami sering enggan terlibat dalam pengelolaan sekolah-sekolah yapendik secara baik dan benar, sehingga pertumbuhan sekolah-sekolah yapendik tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2: Ya Allah sumber hikmat, kami lalai dalam mendukung pelayanan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk mengajar serta tidak siap untuk terus-menerus diperbaharui oleh Guru yang Maha Sempurna.
1: Ampunilah kami, ya Allah, berilah rahmat-Mu agar kami kembali peduli dan sedia mendukung Yapendik GPIB secara moral maupun material, sehingga melalui Yapendik GPIB semakin banyak dihasilkan siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi dan bersedia untuk terus hidup memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah pengakuan kami.

0: Umat Tuhan, dengarlah berita anugerah pengampunan menurut surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

umat Tuhan, silakan berdiri. Dengarlah perintah hidup baru sebagai tekad dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari oleh tuntunan Roh Kudus. Berdasarkan surat kedua Timotius pasalnya yang ketiga ayat 14-17 yang menyatakan, namun hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Filemon.

Terima kasih untuk puji-pujian dari vokal bro Filemon. Kiranya itu menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua yang hadir tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas rahmat dan cinta Tuhan yang selalu ada bagi kami semua di sepanjang hari-hari kami, sehingga kami sebagai umat kepunyaan-Mu pun juga boleh hadir tempat ini bersekutu, memuji, memuliakan nama Kau. Dan saat ini Tuhan, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menguatkan hati dan pikiran kami, supaya kami juga boleh fokus merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab kebenaran firman-Mu lah yang selalu membaharui hati dan pikiran kami. Kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami semua untuk tetap melangkah hidup di tengah kehidupan yang penuh dengan misteri ini. Dan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami juga semakin melihat bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai dan Allah sungguh-sungguh baik bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Dan kami juga Tuhan memohon, kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Karena hamba-Mu ini juga sadar bahwa hamba-Mu adalah orang berdosa, penuh dengan kekurangan dan berbagai kelemahan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dan merenungkan dan melakukan kebenaran firman. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

0: Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 terambil dari Kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini dengan bersilih ganti yang menyatakan, Abraham berangkat dari sana ke tanah Negeb dan ia menetap di antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai pendatang.
1: Istrinya, dia saudaraku. Sebab itu Abimelek Raja Gerar mengutus orang mengambil Sara.
0: Tetapi Allah datang ke Abimelek dalam mimpi pada waktu malam dan berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia adalah istri seseorang.
1: Namun Abimelek belum menghampiri Sara, ia berkata, Tuhan, apakah engkau akan bunuh bangsa yang tak bersalah?
0: Bukankah lelaki itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku?

0: aku, perempuan itu sendiri yang mengatakan, "Iya, saudaraku." Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang tak bersalah.
1: Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia."
0: Sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, dan engkau tetap hidup. Namun, jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersamamu. Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sehat? Wah, sehat semua, puji Tuhan. Bergumul? Oh, jawabannya beda-beda ya. Ada yang bilang sedikit, tadi saya sempat dengar gitu. Ini bilang sedikit, lalu yang lainnya tidak terdengar gitu ya, ragu-ragu. Apapun yang menjadi keadaan kita pada saat ini, tidak apa-apa Bapak Ibu saudara-saudara, karena Tuhan juga yang lebih mengetahui apa yang menjadi isi hati kita yang terdalam saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah Allah melindungi gereja di tengah ancaman. Kalau kita ingat, gereja sejak semula dianggap sebuah sekte yang perlu diawasi, dicurigai, bahkan salah satu kelompok yang harus dimusnahkan, terutama oleh pemerintahan Romawi saat itu. Karena kenapa? Jelas yang pertama, kita sudah tahu bahwa orang Kristen itu dianggap kelompok atau sekte yang mengancam karena orang Kristen itu tidak menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang pada saat itu ketika zaman gereja perdana, orang melihat orang Kristen ini adalah sekte sesat. Karena orang Kristen dianggap tidak punya dewa. Karena orang Kristen dianggap tidak punya kuil. Orang Kristen juga tidak menyembah patung-patung atau dewa-dewi yang sama seperti orang Romawi pada saat itu. Baru yang ketiga, nah ini faktanya ya. Bapak Ibu, sakramen perjamuan pada saat itu menjadi perkara. Kenapa? Karena banyak orang Romawi yang menganggap orang Kristen ini melakukan praktik kanibalisme. Tahu ya kanibalisme ya? Memakan sesamanya. Banyak orang Romawi yang salah mengartikan kata tubuh dan darah Kristus. Padahal orang Kristen lebih suka makan daging B2, iya toh? Iya, lebih suka makan daging B2. Nah, orang Romawi pada saat itu curiga karena orang Kristen itu melakukan praktek kanibalisme. Baru yang paling penting juga adalah orang Kristen dicurigai oleh pemerintahan Romawi saat itu karena orang Kristen itu suka beribadah di rumah-rumah, melakukan pertemuan yang tertutup, tidak punya kuil. Jadi ini sangat mencurigakan. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan gereja pada saat itu. Dan tantangan gereja pada mulanya bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi di kemudian hari gereja juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan soal ajaran. Pada akhirnya terjadi perpecahan ya. Kalau kita tahu di abad ke-15 gereja juga mengalami guncangan sehingga terjadi reformasi Protestan. Ini bicara soal politik yang berkaitan dengan agama pada saat itu. Lalu tantangan gereja saat ini apa? Tantangan gereja saat ini bukan lagi bicara soal doktrin atau soal ajaran yang menyebabkan perpecahan. Tapi tantangan yang dihadapkan oleh diperhadapkan kepada gereja saat ini bukan soal ajaran melainkan sekularisme ya. Di mana banyak orang yang merasa bahwa oh, kita tidak butuh Tuhan dalam menyelesaikan segala masalah yang ada dalam hidup ini. Tuhan sudah tidak penting. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Itu yang pertama. Bicara lagi soal AI, bukan AI-nya yang salah, tapi banyak orang-orang, terutama orang Kristen, yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi, untuk menipu, dan melakukan berbagai ketidakjujuran. Belum lagi kita bicara soal politik. Wah, kompleks sekali kalau kita bicara soal politik ya. Belum lagi kita diperhadapkan kalau gereja-gereja di luar ya, maksudnya di luar Bali ya, ada masyarakat yang tidak suka dengan kehadiran gereja, merasa terancam, sehingga ada aturan melarang membangun gedung gereja. Ini tantangan sekarang. Berbagai tantangan yang kita lihat dari sejarah kehadiran gereja, baik itu eksternal ataupun internal, itu juga yang dialami oleh Abraham dengan Sarah, istrinya. Ketika mereka berdua harus pergi ke tanah atau negeri orang asing, dalam hal ini negeri orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada alasan mengapa mereka harus pergi ke Gerar atau Filistin. Jadi Gerar itu adalah kota yang ada di Filistin ya. Yang pertama, karena Abraham sendiri adalah seorang pengembara,
Yang namanya pengembara udah pasti hidupnya nomaden. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa penafsir juga mengatakan bahwa karena kehancuran Sodom dan Gomora yang bisa kita lihat di pasal sebelumnya ya, pasal 19, ini juga yang mengakibatkan Abraham dan Sarah kemudian berpindah-pindah dan berakhir di Gerar atau Filistin. Karena Gerar ini yang ketiga, karena Gerar juga memiliki padang rumput yang luas. Nah, ini jadi kesempatan buat Abraham. Karena Abraham juga punya banyak ternak sehingga membutuhkan padang rumput yang luas. Dan kita tahu Bapak Ibu, Abraham adalah leluhur semua orang beriman. Leluhur semua orang beriman. Allah sendiri mengadakan perjanjian dengan Abraham, dan Abraham akan memiliki banyak keturunan, dan melalui keturunan Abraham kemudian menjadi benih gereja, dan Kristus adalah kepalanya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca kitab Kejadian pasal 20 ini, Abraham dengan Sarah tidak mudah menghadapi situasi di negeri Filistin. Karena ketika mereka berdua itu berada di negeri Filistin atau Gerar, negeri orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, katanya. Ayat 11. Mereka takut. Karena ketika ada orang, karena memang pada saat itu kalau misalnya ada orang asing pergi ya ke wilayah yang asing juga, mereka itu akan selalu dicurigai, selalu diawasi. Itu lumrah terjadi pada saat itu. Nah, Abraham dan Sarah itu takut. Mereka takut dicurigai, mereka takut diawasi, dan yang paling takut, Abraham, Sarah istrinya itu takut diambil oleh orang. Karena kenapa? Karena Sarah itu cantik sekali. Cantik. Nah, karena rasa takut itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Abraham memilih untuk tidak jujur dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Begitu juga sebaliknya. Memang kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10 ya, ayat 10, memang Sarah adalah saudaranya. Tapi Sarah sudah resmi jadi istrinya. Kemudian Abraham memilih untuk tidak jujur, untuk memenuhi rasa takutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudaranya. Padahal Abraham, kita tahu, adalah bapa semua orang beriman. Tapi bapa semua orang beriman ini mengandalkan strateginya sendiri. Dia lupa bahwa ada Allah yang selalu menyertainya selama ini dalam keadaan apapun. Tapi ketika ke negeri Filistin, kenapa Abraham memiliki rasa takut itu? Dia tidak yakin. Karena ketidakyakinan itu, maka dia memilih jalan yang keliru. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Abraham adalah representasi gereja di masa lalu. Gereja di masa lalu itu memilih jalan yang keliru, mengambil keputusan yang beresiko, dan resiko itu tidak dipikirkan. Ini kita bisa lihat sejak awal pun persekutuan umat Allah di masa lampau pun memiliki kelemahan, keliru, dan ini menjadi tantangan internal. Dampak kebohongan Abraham kemudian ini menjadi kesempatan buat Raja Abimelek untuk mengambil Sarah sebagai istrinya. Mumpung cantik toh, dibilang itu saudaranya, kesempatan ini ambil saja, dekati, PDKT dulu. Dia suruh pengawalnya, panggil dulu itu yang namanya Sarah itu, bawa dia ke istana. Beta mau ngobrol dulu, ngobrol-ngobrol yang manis-manis, mumpung cantik tuh, ada dia punya saudara Abraham. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sendiri tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Kemudian Allah berfirman ketika Abimelek berusaha mencoba untuk mendekati Sarah. Abimelek mendekati Sarah, kemudian Allah berfirman bahwa Abimelek akan mati jika mengambil Sarah sebagai istrinya. Tapi Raja Abimelek, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya, di ayat 3 sampai 5.
Abimelek itu lebih jujur justru. Lebih jujur dia. Tuhan, aku gak sentuh sama sekali. Aku belum sentuh sama sekali loh Sara ini. Masa perkara ini aja, pada akhirnya satu bangsa ini, bangsa Filistin ini kemudian engkau hancurkan. Kita bisa lihat di sini, Abimelek justru lebih jujur. Kalau Abimelek itu tidak memegang atau belum menyentuh Sara, karena kejujuran Abimelek itu, maka Allah tidak jadi menghukum Abimelek bersama dengan bangsa Filistin. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena apa yang dilakukan Allah ketika Allah berfirman kepada Abimelek, ini menjadi gambaran bahwa Allah itu konsisten menjaga garis keturunan Abraham dan Sara itu. Karena ketika Sara menikah dengan Abimelek, itu sudah beda cerita. Karena melalui Abraham dan Sara akan lahir Ishak. Dan melalui Ishak itu juga akan menuju pada keturunan-keturunan sampai menuju Kristus. Dan atas dasar Kristus itulah gereja berdiri. Allah konsisten menjaga keturunan itu. Garis keturunan itu tidak boleh lewat, tidak boleh menyimpang. Maka Allah berfirman kepada Abimelek. Karena kau sudah menikah dengan Abimelek, beda cerita lagi sudah. Nah, kita bisa lihat di sini Allah kita bukan sosok yang plin-plan ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah bukan sosok yang plin-plan, sosok yang mengingkari janji. Namun janji itu tetap teguh walaupun sekalipun Abraham dan Sarah memilih keputusan yang keliru. Tetapi dengan ketidaksempurnaan yang dimiliki Abraham dan Sarah karena ketidakjujuran, Allah tetap konsisten untuk tetap teguh dan memberikan janjinya itu melalui Abraham dan Sarah. Karena Abraham dan Sarah menjadi benih gereja. Ini menjadi tantangan gereja. Tantangan gereja itu bukan hanya dari luar saja Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi juga bisa dari dalam. Yang pertama, kalau kita lihat Abraham dan Sarah, mereka sudah memasang prasangka yang buruk terhadap orang Filistin. Dengan rasa takut, oh nanti kita diancam, nanti Sarah istriku diambil karena dia cantik. Padahal kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara di ayat-ayat berikutnya ya, di ayat-ayatnya berikutnya, Abimelek sendiri pun menegur Abraham. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Padahal kita tahu apa yang benar dilakukan, apa yang tidak benar. Tantangannya adalah membangun prasangka buruk dengan sesama tanpa tahu kebenarannya, tanpa keaslian, tahu keasliannya, sehingga ini berakhir pada sikap sering melukai sesama. Jadi tantangan gereja bukan di luar, tapi tantangan gereja juga ada di dalam. Ini tantangan kita yang perlu kita refleksikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu yang ketiga, ketidakjujuran dalam pelayanan dan hidup bersekutu. Berangkat dari Abraham, kita bisa lihat bahwa ketidakjujuran itu dampaknya besar ya, bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena ketidakjujuran Abraham itu, maka Abimelek pun hampir dihukum bersama dengan satu bangsa Filistin. Baru yang terakhir, hilangnya kasih. Dampak dari semua pada akhirnya kasih tidak ada lagi. Dalam setiap program pelayanan, dalam kebijakan yang diambil, memang bisa jadi keliru dalam persekutuan kita, dan siapapun bisa melakukan itu. Tapi kita percaya bahwa di dalam ketidaksempurnaan itu Allah tetap ada. Allah tetap ada. Gereja bisa bertahan pun sampai saat ini bukan karena kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Gereja bisa bertahan bukan berdasarkan penilaian kita terhadap mana yang benar, mana yang salah. Tidak. Gereja bisa bertahan sampai saat ini itu hanya karena kasih karunia Allah di dalam ketidaksempurnaan yang kita miliki. Kenapa saya bilang kita? Karena gereja itu bicara soal kita, pribadi lepas pribadi. Justru di dalam ketidaksempurnaan itu Allah tetap bekerja.
Kasih karunia itu bekerja melampaui kelemahan-kelemahan manusia. Kasih karunia Allah itu bekerja melampaui penilaian manusia terhadap sesamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, baik dalam pelayanan maupun di luar empat tembok sisi ini ya, yang perlu kita refleksikan dan renungkan bersama, segala sesuatu yang dapat berjalan baik, kita perlu sadar bahwa semuanya terjadi hanya kasih karunia Allah, bukan semata-mata kekuatan kita. Sehingga bagaimana kita mau merenungkan firman Tuhan saat ini? Yang pertama, kita belajar dari sikap Abraham bahwa ketidakjujuran lahir dari rasa takut yang terus menghantui hati dan pikiran. Kemudian rasa takut itu membuat Abraham memilih jalan yang aman, yang membuatnya menjadi tidak jujur untuk mencari rasa aman itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Sebagai gereja yang masih berziarah, gereja tetap kuat bukan karena semata-mata karena kehebatan kita, bukan karena pemimpin yang besar atau pemimpin yang ideal dengan keinginan kita. Tidak. Gereja semata-mata bisa ada, bertahan dan masih berziarah bukan karena kuatnya organisasi semata. Gereja masih bisa bertahan itu karena kejujuran. Kejujuran adalah modal bagi setiap kita sebagai anggota gereja untuk terus melangkah berziarah di tengah dinamika kehidupan ini. Dinamika kehidupan yang penuh dengan tantangan-tantangan. Kejujuran itu bukan hanya bicara atau berkata benar, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi kejujuran juga bicara soal tanggung jawab kita sebagai umat kepunyaan Allah, tanggung jawab kita di hadapan Allah dan sesama kita. Kalau kita bicara tantangan eksternal gereja, di luar gereja banyak ya Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak sekali. Tapi bacaan ini yang mau kita renungkan bersama adalah, sudahkah kita sebagai gereja membangun persekutuan bukan karena kehebatan yang kita miliki, melainkan kesetiaan dan kerendahan hati untuk melayani Dia. Dan itu harus terpancar melalui relasi kita dengan sesama sebagai satu tubuh Kristus. Saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu Majelis ya. Tahun depan so pemilihan toh? Ya toh, so pemilihan. Biasanya dalam mempersiapkan pemilihan majelis itu sudah banyak yang mengusulkan si ini, si ini, si itu. Ya, biasanya khotbah-khotbah penguatan terhadap Bapak Ibu Majelis yang akan dipilih selalu digaungkan. Tapi kali ini saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu Majelis di sini. Selama kurang lebih 4 tahun, hampir 5 tahun nih, sudahkah kita memancarkan cinta kasih Tuhan itu melalui setiap pelayanan yang kita lakukan? Itu perlu kita renungkan bersama. Dan saya yakin dan percaya, kita sebagai pelayan dan kita semua yang hadir di sini, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang hanya duduk beribadah berdoa, bukan berarti Bapak Ibu tidak menjadi seorang pelayan, tidak. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketidaksempurnaan itu pasti ada dalam setiap karya dan karsa pelayanan yang kita lakukan selama ini. Dan kita juga harus percaya bahwa kita bisa melakukan dan bisa ada sampai detik ini itu bukan karena kekuatan kehebatan kita, tapi ada karunia Allah yang terus melimpah dalam hidup kita. Dan yang perlu kita renungkan, sudahkah kita melayani dengan tulus, dengan rendah hati, dan mewujudkan cinta kasih Kristus itu di dalam satu tubuh ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ketiga, ketika Allah melindungi dan menyertai gerejanya, ini juga bukan bicara soal gereja secara organisasi seperti yang tadi saya bilang ya. Ini juga bicara soal pribadi, lepas pribadi sebagai gereja itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa janji Allah itu tetap ada setiap harinya bagi kita. Janji penyertaan Allah itu tidak berkesudahan bagi kita semua.
Tapi tergantung kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau terbuka enggak bagi Allah? Kita mau setia enggak bagi Allah? Mau enggak kita membuka jalan agar berkat Tuhan itu juga bisa masuk dalam hidup kita? Kita percaya, kita tahu bahwa Allah adalah sumber berkat. Kita menanti-nantikan Tuhan. Kita percaya, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita tidak membuka jalan itu. Maka bukalah jalan itu. Pertama-tama, membuka hati dan pikiran kita supaya Allah juga bisa masuk dan menyertai kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kesetiaan itu penting. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu penting dalam hidup ini. Karena dengan kesetiaan kita kepadanya, kita memperoleh damai sejahtera di tengah kehidupan dunia yang penuh tekanan, penuh ancaman. Mungkin setiap kita yang hadir tempat ini datang dengan berbagai persoalan hidup, dengan berbagai persoalan pergumulan, baik secara finansial, pergumulan keluarga, dan apapun itu. Mungkin merasa kehilangan jati diri, bingung arah hidup mau kemana. Tapi firman Tuhan mau mengingatkan kita semua bahwa janji Allah itu sejak Abraham tetap ada sampai detik ini. Buktinya apa? Kita sebagai tubuh Kristus juga masih ada sampai detik ini. Mungkin kita rasa takut dengan keadaan, dengan pergumulan yang ada dalam hidup kita. It's okay, kita punya rasa takut. Mungkin kita khawatir. It's okay, gak apa-apa. Kita sebagai manusia, wajar itu ada dalam hidup kita. Tetapi jangan jadikan rasa takut itu kemudian melemahkan kita, membuat kita lengah sebagai satu tubuh Kristus. Kita hidup di dalam Kristus, kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, melampaui kelemahan kita. Tuhan tidak menjanjikan ancaman-ancaman itu hilang dalam hidup kita. Tetapi Tuhan punya janji bagi kita bahwa Tuhan akan terus mengarahkan dan menyertai kita dengan cinta kasih yang berkelimpahan, sehingga kita juga mampu diperhadapkan dengan berbagai ancaman, bahkan kita mampu menerima apa yang menjadi pergumulan-pergumulan yang harus kita jalani. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Gak ada suaranya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kiranya Tuhan yang selalu menguatkan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melakukan kebenaran firman dalam seluruh rangka hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal di tempat yang Maha Tinggi. Amin.

0: Umat Tuhan silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata,
1: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dan kemarin dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Untuk menyerahkan segala permohonan kita kepada Tuhan, kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tidak putus-putusnya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman yang telah kami baca dan kami renungkan, kiranya itu juga boleh menyadarkan kami bahwa ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, berbagai persoalan ataupun ancaman dan tekanan yang datang menghadapkan, kami sadar bahwa kami tidak membutuhkan harta kami, kami tidak hanya membutuhkan kehebatan kami, kecerdasan kami, ataupun berbagai hal yang kami anggap berharga dalam hidup ini sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Kiranya firman Tuhan juga menyadarkan bahwa terkadang kami cukup Tuhan yang ada dalam hidup kami, Tuhan yang selalu melimpahkan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami, supaya kami juga boleh fokus dan kuat melangkah di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu ya, masih di awal bulan tanggal 2 bulan Agustus 2026. Dan pastinya di pagi hari ini banyak sekali Anda pendengar yang mungkin sudah bangun untuk berolahraga ya, atau mungkin ada yang baru pulang dari CFD ya, atau mungkin tadi juga kita sudah simak bersama ya, ada ibadah Minggu dari Gereja Maranatha juga. Dan biasanya kalau udah Minggu pagi udah pada sibuk ya, beraktivitas masing-masing, ada yang olahraga, ada yang ibadah, ada juga yang mungkin udah ngopi-ngopi pagi habis sepedaan. Wah, pasti banyak sekali kegiatan yang pendengar ya. Tapi pastinya di hari ini di Denpasar siang ini Lili akan bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda dalam berbagai program acara juga. Dan nanti juga pastinya akan diliputarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani akhir pekan Anda sebelum besok Senin lagi ya. Jadi dinikmati dulu hari ini, gak usah mikirin besok Senin, besok kerja lagi atau sekolah lagi, kuliah lagi, udah gak usah dipikir dulu ya. Yaitu kita menjalani hari ini dulu dengan bahagia dan gembira pastinya ya. Jadi stay tune terus pendengar hanya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lensa kontak atau yang kita kenal dengan soft lens awalnya bukan untuk gaya, tetapi menjadi solusi medis. Gagasan pertamanya muncul dari Leonardo da Vinci di abad ke-16. Pada tahun 1888, lensa kontak pertama berhasil dibuat dari kaca. Karakteristiknya besar, kaku, dan hanya bisa digunakan sesaat saja. Seorang pembuat bola mata kaca, F.A. Muller, membuat lensa kontak kaca untuk menutupi seluruh mata, awalnya untuk melindungi mata yang sakit. Lalu perkembangan besar terjadi di tahun 1971 saat soft lens modern terbuat dari bahan hidrogel pertama kali dipasarkan. Lensa ini lembut, nyaman, dan bisa digunakan lebih lama. Membuat soft lens cepat populer bukan untuk kebutuhan medis saja, tapi juga untuk menunjang penampilan. Hingga hari ini, soft lens hadir dalam berbagai warna, ukuran, dan fungsi, dari memperbaiki penglihatan hingga menunjang kepercayaan diri. Perpaduan sains, teknologi, dan gaya sudah ada pada soft lens favorit Anda.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Denpasar siang ini.
4: Siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis? Di level 21 mall, belanja pakai Bank BPD Bali justru bisa bikin kamu bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000, upload struk belanjamu ke aplikasi level 21 mall, dan setiap 1 poin jadi 1 kupon undian. Masih ada waktu sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Pengundian akan dilakukan pada 20 Agustus 2026 dengan 17 grand prize untuk 17 pemenang, mulai dari Yamaha NMAX Neo, gold earring with natural diamond dari Goldmart, paket liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbagai hadiah menarik lainnya. Belum punya aplikasinya? Download sekarang juga. Khusus member baru selama Juli dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip. Info lengkapnya follow Instagram dan TikTok @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Judika yang berjudul Bukan Rayuan Gombal. Kalau katanya Judika sih, hanyalah dirimu yang ku mau ya. Jadi lagu ini katanya bukan rayuan biasa, bukan rayuan gombal. Tapi mungkin lagu ini bisa dipakai untuk Anda pendengar yang sedang merayu pasangan ya. Kalau ternyata pasangan Anda hanyalah satu-satunya, selamanya hanya ada dirimu, kata Judika sih gitu ya. Tapi lagu ini juga sebenarnya sudah lama sekali rilisnya, pendengar, di tahun 2007. Tapi pastinya juga sudah banyak yang tahu sekali dengan lagu ini, karena ini juga salah satu lagu yang populer dan bisa dibilang masih legend ya, karena sampai sekarang lagu ini tidak terbunuh oleh waktu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, pendengar, ini ada satu informasi yang mau Lili bagikan untuk Anda. Ini informasi yang Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id ya. Ini mengenai Pesta Rakyat 2026. Wah, ini dari GWK ya. Ternyata GWK Cultural Park ini memperkenalkan rangkaian Pesta Rakyat 2026 yang nanti ini akan digelar pada 17 Agustus mendatang. Wah, ini merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia juga ya. Dan nanti konsepnya ini adalah pesta, dan acara ini akan diisi dengan berbagai kegiatan yang pastinya melibatkan masyarakat, mulai dari pertunjukan budaya, kuliner, hiburan, hingga

Dan nanti juga pengunjung bisa berkesempatan mengikuti undian dengan hadiah yang wow juga ya. Ini ada sepeda motor, laptop, kemudian juga smartphone. Dan untuk pesta rakyat ini bisa dihadiri mulai dari komunitas, masyarakat, hingga para pengisi acara ya. Jadi ini bisa dijadikan hiburan ya. Pengunjung juga bisa ikut bermain ya, mengikuti permainan dan juga berkesempatan untuk membawa pulang hadiah. Wah. Dan nanti ini akan berlangsung tepat di tanggal 17 Agustus 2026 di GWK ya, pendengar ya. Jadi mungkin bagi Anda yang tanggal 17 gak tahu mau kemana, nah bisa nih Anda datang langsung ke GWK Cultural Park untuk mengikuti Pesta Rakyat 2026 ini ya, untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia supaya bisa lebih mempererat kebersamaan juga, dan pastinya melestarikan budaya dan mendukung UMKM yang ada ya. Jadi nantikan pendengar, dicatat ya di kalendernya masing-masing di tanggal 17 Agustus 2026. Kita nantikan pendengar ya. Dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi lainnya pendengar setelah satu lagu yang berikut ini. Ini juga kita agak ke penyanyi-penyanyi lama dulu ya. Ini ada lagu dari Once yang berjudul Generasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Elvan Saragih yang berjudul Jangan Kau Lepas. Ini juga seperti rayuan ya, kayak lagunya Judika tadi. Tapi kalau lagu Jangan Kau Lepas ini lebih mengisyaratkan kalau ada seseorang yang sangat takut kehilangan kekasihnya dan merasa kalau hidupnya hampa, gak bahagia dan tidak sempurna nih tanpa kehadiran orang yang dicintai. Makanya sampai lagunya Jangan Kau Lepas ya, kalau bisa jangan dilepaskan gitu ya. Bisa dibilang mungkin ini permohonan juga ya untuk tetap bertahan. Kayaknya lagu di hari Minggu ini semuanya lagi romantis-romantis banget ya. Apalagi kemarin juga habis merayakan National Girlfriend Day. Nah, siapa nih yang kira-kira sudah dirayakan kemarin? Nah, tapi kalau nggak ada yang rayain juga nggak apa-apa. Kita rayakan diri kita sendiri ya, pendengar ya. Apalagi yang perempuan, rayakan diri Anda sendiri. Oke, jadi jangan bersedih ya. Apalagi di awal bulan ini ya, di tanggal-tanggal cantik ini ya, tanggal-tanggal gajian ini, udah langsung pergi aja jalan-jalan meet time gitu ya, kemanapun yang Anda mau, dandan yang cantik gitu ya, bahagiakan diri Anda sendiri pastinya ya. Dan mendengar, kalau tadi satu lagu dari Elvan Saragih, setelah ini ada lagu juga dari Eva Celia yang berjudul Love Within.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jangan barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ini ada satu informasi yang kemarin juga videonya cukup ramai di media sosial ya. Ini ada musibah kebakaran yang terjadi di salah satu gerai di Bandara Ngurah Rai. Dan kini polisi tengah mengusut penyebab dari kebakaran tersebut ya. Karena kebakaran ini terjadi di salah satu tenan di lantai 2 Terminal Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai yang terjadi sekitar pukul 21.45 WITA. Dan dalam kejadian ini, pendengar, untungnya juga tidak ada korban jiwa ya. Semua berhasil untuk menyelamatkan diri dan tidak ada juga korban jiwa maupun korban luka. Namun memang pastinya mengalami kerugian material sementara diperkirakan sekitar 10 juta rupiah ya. Dan untuk sementara, kejadian ini bermula ketika seorang karyawan mengoperasikan mesin grill. Dan saat itu suhu mesin mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak normal sebelum akhirnya memunculkan kobaran api yang membesar dan menjalar ke saluran exhaust ya. Dan ketika mengetahui kejadian tersebut, karyawan ini langsung mematikan kompor dan panel exhaust dan kemudian melakukan pemadaman awal menggunakan alat pemadam api ringan. Jadi pada mesin grill ini apinya berhasil dipadamkan, namun memang kobaran api di dalam saluran exhaust ini belum dapat dijangkau ya, sehingga sebagian plafon ini dibongkar untuk memudahkan proses pemadaman. Lalu kemudian ini sudah ditindaklanjuti oleh petugas Airport Rescue and Firefighting yang tiba di lokasi untuk melakukan pemadaman. Dan dari sistem sprinkler otomatis di area tersebut, ini juga aktif ya, sehingga membantu mencegah api meluas ke bagian lain terminal. Dan di pukul 22.10 WITA, ini api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan dilanjutkan dengan pembuangan asap menggunakan blower. Dan syukurnya juga kebakaran ini tidak merambah ke toko-toko atau stand-stand di sebelah-sebelahnya ya, pendengar ya. Dan selama proses penanganan ini juga dari personal Polres kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai juga mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi, kemudian mengamankan barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mendukung proses penyelidikan, pendengar ya. Tapi kita bersyukur tidak ada korban jiwa maupun korban luka ya, karena proses kebakaran ini juga ditangani secara cepat dan pastinya bijak gitu ya. Dan semoga juga tidak ada kedepannya musibah-musibah seperti ini. Jadi kita bisa berhati-hati ya kedepannya, baik di tempat kerja maupun di rumah, dimanapun harus selalu berhati-hati dan selalu memeriksa hal-hal yang bisa memicu kebakaran ya, seperti gas, kemudian listrik, dan alat-alat masak lainnya juga, pendengar ya. Dan informasi tadi, pendengar, Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk Anda, pendengar, dan nanti juga pada pukul 11 kita akan temani Anda dalam program Idola Anak atau siaran Indonesia Layak Anak. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dengan satu buah lagu dari Indra Sinaga yang berjudul Sebuah Pengakuan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar seperti biasa kalau di hari Minggu ya, di pukul 11 hingga nanti pukul 12, kami akan menemani Anda dalam program Idola Anak atau siaran Indonesia Layak Anak. Satu jam ke depan nanti Lili akan putarkan lagu-lagu anak-anak ya, yang sangat membawa kita tuh seperti kembali ke masa kecil ya. Dan ini juga cocok untuk Anda dengarkan bersama anak-anak yang hari ini pastinya apalagi pada libur sekolah ya. Dan nanti juga akan Lili bagikan ragam informasi seputar anak-anak yang pastinya sayang kalau Anda lewatkan. Dan biasanya kalau di hari Minggu memang pendengar ya, adalah waktu yang paling tepat, waktu yang paling terbaik untuk Anda berkumpul bersama keluarga, jalan-jalan bersama anak-anak gitu ya, semakin mempererat hubungan dan romantisasi bersama keluarga ya. Tapi jangan lupa untuk terus dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar sama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore. Dan ini ada satu lagu untuk mengawali sesi kita di Idola Anak ini, lagu dari Naura yang berjudul Selamanya Untukmu.

0: relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial. Keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala.
2: Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Waktunya kentongan.
6: Demam berdarah merupakan penyakit yang tidak boleh disepelekan, sebab bisa berkembang menjadi parah, bahkan mengakibatkan kematian tragis. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor, serta jumlah sel pembentukan gumpalan atau trombosit dalam aliran darah menurun drastis. Ini bisa menyebabkan shock, pendarahan internal, kegagalan organ, bahkan kematian.
7: Pencegahan berkembangnya demam berdarah merupakan daya upaya pertama dan utama yang wajib menjadi prioritas. Salah satu potensi berkembangnya nyamuk demam berdarah adalah gelas air mineral yang tidak habis diminum, namun dibiarkan tergeletak di mana-mana. Musnahkan potensi wadah berkembangnya demam berdarah sekarang juga.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, berikan satu buah lagu dari Tasya yang berjudul Aku Anak Indonesia. Harus bangga ya pendengar menjadi anak Indonesia. Dan pendengar, kalau ngomongin soal sekolah atau perkuliahan gitu ya, biasanya dulu waktu masih SMP, masih SMA itu rasanya pasti menyenangkan ya. Dan tapi kita akan memasuki tahap-tahap yang baru, yang pastinya menjadi awal baru juga. Karena kalau mungkin awalnya cuma SMP, SMA gitu ya, ketemu teman-teman di kelas setiap hari, tapi nanti pastinya semua akan mengalami proses yang baru ke tahap yang lebih tinggi, yaitu menjadi mahasiswa. Kalau sebelumnya siswa, jadi berkembang menjadi mahasiswa. Dan biasanya nih buat adik-adik mahasiswa baru yang masuk ke dunia perkuliahan ini, biasanya awal pasti ada rasa takut ya, tapi pasti penuh rasa penasaran juga. Dan justru momen-momen itu dimulai dengan melalui kegiatan yang namanya PKKMB. Nah, kalau dari Universitas Udayana sendiri, ini telah menyambut 6.799 mahasiswa baru lewat PKKMB 2026. Angka yang sangat tinggi pendengar ya, karena dari Universitas Udayana ini juga menjadi salah satu kampus negeri favorit di Bali. Dan ini peminatnya juga banyak sekali ya, tidak hanya dari orang Bali, tapi dari orang-orang luar Bali juga banyak sekali yang ingin untuk berkuliah di Universitas Udayana. Dan kegiatan PKKMB ini pendengar, atau yang biasa disebut Prabu Udayana tahun 2026, ini dilaksanakan di Auditorium Widya Sabah di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 kemarin. Dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari ya. Dan untuk acara ini biasanya sih disebut sebagai agenda seremonial, tapi ini bukan hanya sekedar itu, tapi ini juga sebagai momentum penting bagi mahasiswa untuk memulai perjalanan intelektual sekaligus membentuk karakter, pola pikir kritis, dan juga kesiapan menghadapi perubahan global ya. Jadi PKKMB ini menjadi titik awal bagi mahasiswa-mahasiswa baru untuk beralih ke dunia yang lebih dewasa lagi ya, ke dunia yang lebih berbeda dari sebelumnya menjadi siswa. Karena ini biasanya karakter mahasiswa akan dibentuk ya, tidak hanya dari sisi akademis tapi juga non-akademisnya. Dan mahasiswa dari Universitas Udayana ini juga sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan PKKMB. Dan di PKKMB tahun ini juga tidak berorientasi hanya pada pengenalan kampus, tapi juga menginternalisasi nilai melalui tindakan nyata. Karena mahasiswa baru ini diajak untuk melakukan aksi lingkungan, aksi sosial, menyusun proyeksi karir, ya, dan juga memperoleh edukasi mengenai kesehatan mental sebagai pastinya ini bekal ya untuk menghadapi dunia perkuliahan yang pastinya tidak mudah gitu aja pendengar ya. Semua pasti ada prosesnya, jadi tidak semudah itu. Dan dari panitia PKKMB Universitas Udayana juga ini menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan, perundungan maupun praktik perpeloncoan ya selama pelaksanaan PKKMB. Karena biasanya di dunia perkuliahan ini selalu ada saja kasus yang terjadi ya mengenai kekerasan, perundungan, dan ini sebisa mungkin diusahakan untuk dihindari ya. Makanya ada penanaman juga penanaman karakter, kemudian juga kebijakan zero toleransi yang ini juga sangat bagus sekali agar mahasiswa bisa memiliki modal karakter yang baik pastinya. PKKMB ini pendengar bisa menjadi pintu gerbang transformasi dari mahasiswa baru ya, untuk bisa tumbuh sebagai insan akademik yang pastinya dewasa, tangguh, kritis, dan juga memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat. Jadi walaupun di awal rasanya kayak menegangkan, takut ya, khawatir bisa gak ya melewati ini semua, tapi pasti semuanya bisa terlewati ya. Buktinya kakak-kakak sendiri juga udah bisa melewatinya ya, walaupun di awal memang tidak mudah dan semuanya juga butuh perjuangan pasti. Pastinya karena udah bukan siswa lagi ya, tapi kalau dari saya sih ya mau ngucapin semangat aja untuk mahasiswa-mahasiswa baru, tidak hanya di Universitas Udayana tapi di kampus-kampus lainnya juga yang sedang melewati proses PKKMB.
Dan informasi tadi pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya ada satu buah lagu dari Sherina yang berjudul Pelangiku.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh. Gak lagi.
3: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada

Ya, pendengar kita habis ini sudah mendengarkan ya lagu dari Purwacaraka ini dengan judul lagu Di Sini Senang. Wow, ini vibes-nya lebih premium ya. Kalau biasanya mungkin kita udah sering dengar lagu Di Sini Senang yang lebih fun, tapi kalau kali ini yang tadi Lili putarkan ini versi yang lebih premiumnya, lebih eksklusif ya, karena ini juga dihadirkan oleh Purwacaraka Music Studio. Dan pendengar, kalau ngomongin tadi kan kita sudah ngomongin soal masa perkuliahan ya bagi mahasiswa baru. Nah, biasanya nih mahasiswa-mahasiswa baru di awal-awal masih kangen nih sama masa-masa sekolahnya. Kayak pasti ngerasa ada banyak hal yang berubah, banyak hal yang berbeda. Masih langsung membandingkan kehidupannya ketika masih sekolah, baik itu SMP apalagi SMA ya. Karena kata orang sih kalau masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah katanya sih. Karena kalau SMA ini kan kita sudah beranjak remaja ya, dan itu biasanya lagi masa seneng-senengnya nih. Biasanya banyak yang mulai jatuh cinta saat SMA, atau mungkin udah banyak pembelajaran-pembelajaran yang akhirnya didapat di SMA juga. Ada banyak materi-materi pelajaran yang mungkin sebagai anak SMA udah lebih cerdas ya, udah lebih kritis juga untuk menerima pembelajaran di sekolah gitu. Udah mulai bersosialisasi dengan banyak orang, dengan teman, dengan guru, ataupun komunitas-komunitas lainnya ya. Tapi

memang sih kalau masa SMA itu adalah masa-masa yang sulit sekali untuk dilupakan, atau bahkan mungkin Anda pendengar sampai saat ini masih suka main sama teman-teman SMA-nya walaupun mungkin udah kerja, udah menikah, udah punya anak ya. Karena memang biasanya persahabatan di masa SMA itu biasanya selalu awet sih, karena kan udah sering kumpul bareng dari SMA, kemudian kerja kelompok, jalan-jalan bareng, udah bisa naik kendaraan sendiri gitu ya. Dan ini ada satu buah lagu pendengar untuk menemani Anda yang mungkin lagi kangen nih masa-masa sekolahnya, atau mungkin Anda juga Bapak Ibu ya yang sudah kangen sekali dengan masa-masa sekolahnya dulu ya. Ini ada satu lagu untuk menemani Anda, untuk membawa Anda ke ruang nostalgia saat SMA. Ini lagu dari Krisye yang berjudul Anak Sekolah.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pernahkah Anda sebagai perempuan mendapat komentar?
1: Cantik, rapi banget nih, mau kemana?
0: Atau dipanggil dengan siulan oleh laki-laki yang tidak dikenal saat berjalan? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling merupakan siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang terjadi di ruang publik. Catcalling dapat dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi korban terbanyak adalah perempuan. Di Indonesia, masih banyak yang menganggap catcalling adalah hal yang lazim. Padahal, catcalling merupakan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis yang harus diwaspadai.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
5: Angin puting beliung merupakan angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran. Angin puting beliung merupakan sebutan lokal untuk angin tornado skala kecil yang terjadi di Indonesia. Angin puting beliung bertiup dengan kecepatan sekitar 120 km per jam, bahkan lebih, yang bergerak mengaduk-aduk daratan ataupun lautan di bawahnya, sehingga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat.
6: Saat puting beliung berlangsung di daratan, tindakan jitu yang harus kita ambil adalah menjauh dari bangunan yang keamanannya tidak terjamin, masuk ke dalam rumah, dan mengunci seluruh pintu. Hentikan semua aliran listrik agar terhindar dari korsleting. Menghindari duduk di sekitar pintu dan jendela.
7: Denpasar siang ini.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar. Di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan kalau tadi sudah Lili putarkan untuk Anda lagu dari Sal Priadi dari planet lain. Nah, siapa nih yang kelihatannya dari planet yang lain ya? Wah, ini biasanya nih ada anak-anak pelajar ya, yang biasanya ini suka melanggar lalu lintas nih. Dan ini menjadi salah satu perhatian khusus juga bagi Dishub Bali, yang mana Dishub Bali ini mengajak pelajar untuk tertib dalam berlalu lintas ya. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi di bidang transportasi, tapi juga ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk di lingkungan pendidikan ya. Karena kesadaran berlalu lintas ini perlu dibangun sejak usia dini, pastinya untuk membentuk perilaku berkendara yang aman dan tertib, pendengar ya. Dan biasanya nih, kalau anak-anak sekolah yang akhirnya udah bisa naik motor ya, kalau untuk berangkat ke sekolah, ini biasanya kadang suka lupa diri nih. Kadang gak pakai helm, kemudian ngebut-ngebutan di jalan, ugal-ugalan, akhirnya bisa merugikan pengendara yang lain atau bahkan merugikan dirinya sendiri. Dan kesadaran berlalu lintas ini adalah sebuah isu yang sangat penting yang harus diusahakan bersama-sama dengan semua stakeholder ya di bidang transportasi, termasuk dalamnya ada di Dinas Perhubungan, kepolisian, dan juga para pihak lainnya. Dan dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali, pendengar, yang saya kutip dari www.rri.co.id, ini Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang mana ini memberikan edukasi kepada pelajar mengenai keselamatan dalam berlalu lintas sekaligus juga mengenalkan pentingnya nih penggunaan angkutan umum. Dan selain sosialisasi juga ini memang kalau sosialisasi ini juga sangat penting dilakukan karena memang masih ditemukan berbagai pelanggaran lalu lintas ya yang dilakukan oleh pengguna jalan, dan banyak juga pelanggaran tersebut ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. biasanya tidak menggunakan helm ya, jadi melanggar rambu-rambu lalu lintas gitu. Jadi ini memang masih harus terus disosialisasikan mengenai etika berlalu lintas, apalagi kalau ada yang berkendara sebelum usia secara hukum diperbolehkan untuk memiliki SIM. Wah, ini juga lebih bahaya lagi ya. Dan untuk anak-anak sekolah khususnya harus mengetahui etika berkendara ya, baik dalam menyalip dari sisi kiri maupun memasuki jalan utama. Kemudian juga harus memperhatikan pengendara atau pengguna jalan yang lain agar tidak saling membahayakan ya. Dan bagi para orang tua ya, ini juga dihimbau untuk tidak mengizinkan anak yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Jadi jangan mentang-mentang anaknya udah bisa naik motor terus dibiarkan untuk naik motor ke sekolah gitu ya. Karena biasanya paling kalau anak-anak SMP ini kan belum pada punya SIM ya, jadi harus lebih hati-hati dan juga lebih waspada lagi ya sebagai orang tua juga, untuk tidak langsung membebaskan anak untuk bisa membawa kendaraan sendiri, pendengar ya. Dan kita juga sebagai yang udah dewasa, ini kita juga harus berhati-hati juga tetap ya untuk berkendara dimanapun gitu ya. Jangan ngebut-ngebut, jangan sampai membahayakan pengguna jalan yang lain, pendengar ya. Dan pendengar, kita akhiri dulu sesi Idola Anak di hari Minggu ini. Nanti kita akan kembali lagi di program Idola Anak lainnya di hari Minggu depan ya. Jadi jangan kemana-mana, nantikan terus, pantau terus ya, karena masih ada ragam program-program lainnya yang pasti menarik dan sayang untuk Anda lewatkan. Dan selanjutnya ini ada lagu dari Bunga Citra Lestari. Ini mengenai keluarga, yang katanya sih keluarga ini adalah harta yang paling berharga. Jadi ini sesuai sekali lagunya untuk Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga di akhir pekan.

kidenana akabehan riwekasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pr-

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
1: Lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
2: The second half, you start the fatigue.
1: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Lancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun, pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
2: The level of football for everyone.
1: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
3: Yeah, it was an intense competitive game.
1: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang, kalah itu kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan, masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang, dan di babak kedua dengan 10 pemain kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus, penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
3: And luckily we conceded late goal to Toulouse.
1: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil serita pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Nida pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit. William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach untuk.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kompetisi olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah

Samsakan juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fegi Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang

0: terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Denpasar siang ini.
6: Ya, pendengar masih di 105,2 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah simak bersama pendengar ya, ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Saya Lili Lintang masih akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Jadi bagi Anda yang bingung hari Minggu siang-siang mau ngapain gitu ya, habis makan siang mungkin pada ngantuk, langsung aja deh dengerin kita RRI Pro 1 Denpasar di 105,2 MHz dan juga bisa streaming di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Dan bagi Anda kalau ingin tahu informasi lebih lanjut ya, informasi up to date juga dari kami, Anda bisa mengikuti atau memfollow sosial media kami di Instagram RRI Pro 1 Denpasar dan juga Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. Jadi ikuti kami terus pendengar, stay tune hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu untuk menemani siang hari Anda. Ini lagu dari Bruno Mars yang berjudul Too Good to Say Goodbye.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Mitigasi bencana tidak hanya berkutat tentang bencana alam. Ada beberapa pemahaman mitigasi bencana dalam beberapa sektor lainnya, di antaranya sektor kehutanan. Sektor kehutanan erat dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, salah satunya akibat dari tindakan alih fungsi lahan hutan dan disertai kerusakan hutan dengan skala yang besar. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan penghijauan kembali, membangun hutan rakyat, hutan tanaman industri, dan hutan kemasyarakatan. Sektor pertanian, tindakan mitigasi pada sektor pertanian mempunyai fokus pada penerapan teknologi budidaya tanaman, memanfaatkan pupuk organik, kompos, dan menggunakan teknologi biogas, serta pakan guna membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Serta sektor perairan, untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air, kita perlu memanfaatkan teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Cara kerja teknologi tersebut dengan melakukan penaburan material semai berupa powder atau flare. Selain itu, cara yang juga bisa dilakukan dengan merehabilitasi waduk dan embung. Kemudian pengembangan teknologi pengolahan air tepat guna dan lain sebagainya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar, untuk menemani Anda di siang hari ini, kami akan bagikan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini karena kami sudah terhubung dengan rekan ATCS, yaitu rekan Made Setiawan yang akan membagikan informasinya untuk kita semua. Kepada rekan Made Setiawan, silakan informasi Anda.
3: Ya, terima kasih pendengar RI. Selamat siang pendengar RI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di Penyanggalan Bypass Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan Sisi Roma TCS, Pusat Penerangan Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari Simpang Prama dari Simpang Waribang, terpantau siang hari ini dari arah Hindu Bagas Mantro menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau pada lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Sandur menuju arah pusat kota terpantau padat lancar. Selain dari Simpang Balibit terpantau dari arah Penanggala menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sandur, arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Sindu terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dodoci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari Simpang Suranadi terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dan berbeda dari arah sebaliknya, dari arah Dodoci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dari Simpang Pelisan terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sungai Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya di Simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat lancar. Dari arah Doal menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain Simpang Patokuda Ngurah Rai terpantau dari arah Kuta menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Tahura menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selain dari Simpang Kodonganan terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kodonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari Simpang Unut Jimaran terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dan dari arah Kampus Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau padat lancar. Begitu dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang Taman Griya terpantau dari arah Dewuro C menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang pintu tol siang hari ini terpantau dari arah Dewuro C menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah exit tol menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Sedangkan dari simpang Tanjung Benoa terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Selipitam menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang BDDC Nusa Dua terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua arus lintas terpantau normal lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju ke arah Dan pasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami laporkan. Dan kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati tadi marga rambu jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Jaya Maristan melaporkan. Selamat siang dan terima kasih.
2: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan dari ATCS. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi peringkat informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini dari rekan kami di ATCS. Jadi bagi Anda untuk selalu berhati-hati di jalan ya, walaupun kondisi jalan rata-rata lancar semua, tapi tetap jangan ngebut-ngebutan di jalan ya, apalagi kalau di hari Minggu ini biasanya adalah momen untuk Anda keluar jalan-jalan ya, keluar dari rumah jalan-jalan gitu ya. Tapi pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga selalu pakai helm ya bagi Anda pengendara kendaraan roda 2 atau motor. Dan pendengar, nanti juga akan kami bagikan untuk Anda ragam informasi penting dan juga up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13.00 nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan satu lagu akan Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Chris Patih yang berjudul Menyerah di Hadapan Cinta.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
7: Kurangnya penegakan hukum dalam melakukan tindakan pelaku yang melanggar orang-orang yang membuang sampah ke sungai.
8: Kepinginnya kan masuk ke toko-toko retail ya, tapi kan karena di toko-toko retail itu kan dia harus pakai listing fee.
9: Selamat siang. Pembuangan sampah ke sungai masih menjadi persoalan lingkungan di Bali. Pemerataan dukungan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perkembangan dan daya saing UMKM. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lili Lintang.
5: RRI Denpasar.
9: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi pembuangan sampah ke sungai masih menjadi persoalan lingkungan di Bali. Penanganannya tidak cukup melalui aksi pembersihan, tetapi juga membutuhkan penegakan hukum yang tegas.
7: Kurangnya penegakan hukum dalam melakukan tindakan pelaku yang melanggar orang-orang yang membuang sampah ke sungai.
10: Upaya mengatasi sampah di sungai tidak cukup hanya dilakukan melalui aksi pembersihan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku pembuangan sampah juga diperlukan agar pencemaran sungai tidak terus berulang. Manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa, kepada RRI mengatakan pembuangan sampah ke sungai masih kerap terjadi karena penegakan hukum belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut membuat upaya menjaga kebersihan sungai belum berjalan optimal.
7: Dengan segala keterbatasan penanganan sampah saat ini, masih banyak keterbatasan penanganan sampah dan kurangnya penegakan hukum dalam melakukan tindakan pelaku yang melanggar orang-orang yang membuang sampah ke sungai.
10: Menurut Bagiasa, pemerintah telah memiliki berbagai regulasi terkait pengelolaan sampah. Namun, aturan tersebut perlu diterapkan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelanggar dan memperjelas kewenangan dalam penanganan pelanggaran lingkungan.
7: Mestinya itu yang sebagai acuan bagaimana kita mengatasi agar ke depan masyarakat tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah punya kekuatan hukum untuk menindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Poinnya adalah pemerintah harus tegas siapa yang bisa berwenang menangani hal ini. Karena yang terjadi saat ini adalah semua saling lempar tanggung jawab.
10: Sungai Watch berharap penegakan aturan berjalan seiring dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi pencemaran sekaligus menjaga kelestarian sungai di Bali.
11: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan.
9: GWK Cultural Park akan menerapkan sejumlah langkah pengelolaan sampah pada penyelenggaraan Pesta Rakyat 2026 yang digelar 17 Agustus mendatang. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan festival yang lebih ramah lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap pentingnya pemilahan sampah. Event and Experience Department Head sekaligus koordinator acara Pesta Rakyat GWK Cultural Park, Niwayan Primayanti, mengatakan festival umumnya menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Karena itu, GWK akan menempatkan relawan untuk mengedukasi pengunjung dalam memilah sampah organik dan anorganik. Ia menambahkan keberhasilan pengelolaan sampah juga memerlukan keterlibatan seluruh pengunjung agar tercipta ekosistem festival yang lebih peduli terhadap lingkungan. Public Relations Department Head GWK Cultural Park, Indriani Kusuma, mengatakan upaya tersebut sejalan dengan konsep pesta yang diusung pada Pesta Rakyat 2026, yakni panggung budaya, eksplorasi rasa, sorak-sorai, titik temu, dan alam lestari. Menurutnya, unsur alam lestari menjadi wujud komitmen GWK menghadirkan perayaan kemerdekaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengangkat nilai budaya sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Pesta Rakyat 2026 akan digelar pada 17 Agustus 2026 di GWK Cultural Park dengan menghadirkan pertunjukan budaya, permainan tradisional, bazar UMKM, hingga konser musik. Penyelenggara berharap perayaan tersebut dapat menjadi contoh festival yang tidak hanya meriah, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pemerintah Desa Tukat Mungga terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.
12: Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa, yaitu
13: ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita menjalankan.
14: Pemerintah Desa Tukat Mungga terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa Tukat Mungga, Kadek Surya Damawan, mengatakan pemerintah desa terus menjalankan berbagai program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah pemberian beasiswa bagi warga kurang mampu yang berprestasi mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi dengan dukungan pendanaan dari BUMDes, pendapatan asli desa, serta sumber lainnya.
12: Ini sesuai dengan visi misi pemerintah desa yaitu menjadi desa yang unggul, yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkelanjutan berlandaskan falsafah Trihita Karana. Seperti itu. Jadi potensi di desa itu sangat banyak sekali. Jadi celah-celah untuk membangun di desa ini, jadi banyak hal yang perlu kita gali, banyak emas, banyak permata di desa tersebut. Ya, salah satunya kita memiliki anak-anak yang berprestasi itu luar biasa sangat banyak, baik tingkat kabupaten sampai tingkat internasional. Wow. Jadi ini yang kita gali sehingga kita memunculkan di sini salah satu program di bidang pendidikan adalah beasiswa gratis seperti itu untuk sampai sarjana.
14: Selain bidang pendidikan, Kadek Surya Damawan menjelaskan desa juga memperkuat pelayanan kesehatan melalui ambulans desa, posyandu remaja, serta pemberdayaan kader kesehatan. Di sektor ekonomi, pengelolaan BUMDes terus dikembangkan agar mampu mendukung berbagai program sosial sekaligus meningkatkan pendapatan desa. Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintah Desa Kabupaten Buleleng, Madong Hartono, menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
13: Ini menjadi sebuah kekuatan bagaimana kita menjalankan mandat desa ini secara kuat. Tadi Pak Mekal sudah banyak menjelaskan program-program pembangunannya yang dikelola, kemudian apa yang telah dihasilkan. Tentunya ketika kita berbicara desa membangun, maka konteksnya adalah kemandirian. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian dan hadirin pemirsa RRI Singaraja, ada dua konteks yang kita kembangkan dalam konteks desa. Yang pertama kita sebut dengan konteks desa membangun. Ini sumbernya adalah pengaturan desa.
14: Sinergi antara pemerintah desa, desa adat Karang Taruna, BUMDes, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
9: Pemerintah Desa Tukat Mungga terus menggenjot pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi lokal sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga.
15: Yang tidak produktif di Desa Tukat Mungga.
16: Desa Tukat Mungga Kecamatan Buleleng terus mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama. Berbagai potensi desa mulai dari sektor usaha mikro, pertanian, hingga ekonomi kreatif dioptimalkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi di luar desa. Berbekal Desa Tukat Mungga, Kadek Surya Darmawan SPDMM mengatakan, pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam mengelola seluruh potensi yang dimiliki desa, agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
15: Jadi, warga masyarakat yang memiliki sapi, kita beli sapinya. Sehingga BUMDes itu tidak menyewa lahan, tidak menyewa tenaga kerja, tidak bayar tenaga kerja, sehingga lahan pun tidak, sehingga ini free. Dan berapa misalkan beli 12 juta, kita jualnya 17 juta, berarti yang 5 juta ini keuntungan yang kita bagi ke penggarap. Beliau 70%, kita BUMDES 30%, dan tingkat kematiannya sedikit. Sampai sekarang BUMDES sudah memiliki lebih dari 15 ekor sapi, Bu.
16: Ia menjelaskan pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif melalui penguatan UMKM, pembangunan, dan juga pemanfaatan potensi. Ia juga menjelaskan pemerintah desa terus mendorong lahirnya berbagai kegiatan produktif melalui penguatan UMKM, pemanfaatan potensi lokal, peningkatan keterampilan masyarakat, serta sinergi dengan badan usaha milik desa atau BUMDES. Langkah tersebut diyakini mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa sekaligus memperkuat daya saing produk lokal di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompetitif.
15: Dan sekarang kita garap ada lahan-lahan yang non, yang tidak produktif di desa Tukan Mungge, kita garap, kita manfaatkan itu untuk ketahanan pangan. Termasuk nanti yang kita di samping peternakan sapi dan kambing, nanti kita di sana akan kita tanami kelapa genyah dan alpukat, Bu. Alpukat yang besar-besar ini sangat mahal. Kalau ini berhasil, yang kita beli yang sudah 3 meter ke atas, Bu.
16: Selain penguatan ekonomi, pemerintah desa Tukan Mungge juga berkomitmen membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka akses pembinaan, pemasaran, hingga pengembangan inovasi bagi masyarakat, sehingga potensi desa dapat berkembang secara maksimal. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
17: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
9: Meningkatnya arus urbanisasi di Bali dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan pengendalian kependudukan guna menjaga daya dukung lingkungan, ketersediaan hunian, serta kualitas hidup masyarakat.
18: Meningkatnya arus perpindahan penduduk ke Bali dinilai mulai memberikan tekanan terhadap kawasan perkotaan, khususnya Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pengamat ekonomi menilai pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi kebijakan pengendalian kependudukan berdampak pada meningkatnya biaya hidup, harga sewa rumah, dan rumah kos, serta semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Selain itu, kondisi tersebut juga dinilai turut menambah beban lingkungan dan infrastruktur perkotaan seperti persoalan sampah dan kemacetan lalu lintas. Karena itu, pemerintah daerah didorong menyusun kebijakan pengendalian kependudukan yang terukur sesuai kebutuhan dan karakteristik Bali. Salah satu contoh yang disampaikan narasumber adalah penerapan pengendalian penduduk seperti yang pernah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI mengatakan, kenaikan biaya sewa tempat tinggal menjadi salah satu dampak yang paling dirasakan akibat meningkatnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan Bali.
19: Kalau itu kan sudah kita lihat bahwa naiknya biaya hidup, terutama sewa kos, itu kan luar biasa naiknya di Bali. Di Denpasar dan Bandung itu kan sangat tinggi. Kenaikan sewa rumah, tempat kos, biaya hidup, itu kan sudah sangat tinggi. Sudah terjadi kelangkaan ini. Ya. Itu sangat menyulitkan dari para urban ini untuk mendapatkan tempat tinggal yang memadai dibandingkan dengan pendapatan.
18: Lebih lanjut, Jero Gede Sudipya menilai urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik dapat menambah tekanan terhadap lingkungan dan pelayanan publik di kawasan perkotaan.
19: Sekarang dampak sosialnya kan luar biasa, ya, terjadi krisis sampah, kemacetan lalu lintas yang luar biasa, angka kriminalitas yang tinggi. Itu kan dampak-dampak saja dari urbanisasi yang tidak dikendalikan.
18: Penguatan kebijakan kependudukan yang disertai peningkatan daya dukung infrastruktur dan lingkungan diharapkan mampu menjaga kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
9: Pemerataan dukungan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perkembangan dan daya saing UMKM, sehingga mampu beradaptasi dengan dinamika pasar serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
20: Pemerataan dukungan terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertumbuhan sektor usaha sekaligus meningkatkan daya saing pelaku ekonomi di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Pelaku UMKM Nur Jena kepada RRI di Klungkung pagi tadi menyampaikan, Pendekatan yang komprehensif tersebut dinilai penting agar UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan konsumen.
8: Kadang-kadang kan dibawa ke luar negeri itu kan kita mereka minta dipakum ibu, dipakum sampai dah gini. Kembali lagi mereka ke sini.
20: Pemerataan akses terhadap berbagai program pengembangan usaha juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar pelaku UMKM, khususnya antara usaha yang telah memiliki akses terhadap informasi dan jaringan pasar dengan pelaku usaha yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Hingga kini UMKM berinovasi dan gencar perluasan pasar di tengah tantangan yang dihadapi.
8: Kepinginnya kan masuk ke toko-toko retail ya, tapi kan karena di toko-toko retail itu kan dia harus pakai listing fee, pakai DP dulu, pakai uang untuk ngedisplay makanan itu kan. Makanya disitulah kendala kita untuk menitip ke toko-toko retail.
20: Dengan dukungan yang merata dan berkelanjutan, UMKM diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga dapat naik kelas, memperluas lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang semakin signifikan terhadap penguatan perekonomian daerah dan nasional. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
9: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng membekali siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Seririt dengan pendidikan demokrasi sebagai upaya menyiapkan generasi muda menjadi pemilih pemula yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu 2029.
0: Pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan.
21: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng kembali menggelar pendidikan demokrasi bagi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Seririt sebagai upaya membangun pemahaman kepemiluan sejak dini menuju pemilu 2029. Kegiatan yang diikuti siswa jurusan IPS dan bahasa ini mendapat apresiasi dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Seririt, Ngurah Putu Wiswaryana, yang menilai pendidikan demokrasi menjadi bekal penting bagi calon pemilih pemula. Materi disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Aris Warnate, melalui diskusi interaktif tentang pentingnya pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.
0: Melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas, bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya, calon yang akan dipilih, agar nantinya begitu tahun politik ataupun pemilihan umum itu dimulai, seluruh masyarakat, warga, pemuda yang sudah memiliki umur 17 tahun sebagai prasyarat seorang pemilih itu sudah berbahagia untuk mensukseskan pesta demokrasi dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang.
21: Peserta memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar kepemiluan, mulai dari pentingnya pemilu, syarat menjadi pemilih, hingga jenis surat suara. Melalui sesi diskusi dan tanya-jawab yang interaktif, KPU Kabupaten Buleleng berharap para pelajar semakin sadar pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, serta siap menjadi pemilih pemula yang berintegritas pada pemilu 2029. Kegiatan ditutup dengan foto bersama sebagai simbol komitmen memperkuat pendidikan demokrasi di kalangan generasi muda. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
9: Panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Republik Radio Indonesia atau LPP RRI tahun 2026-2031 mengumumkan 45 peserta yang lolos ke tahap seleksi wawancara. Peserta yang mengikuti tahap ini dinyatakan memenuhi syarat setelah menjalani asesmen psikologis. Hal itu diungkapkan Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah di Jakarta Pusat dikutip dari komdigi.go.id. Edwin mengatakan seluruh peserta diwajibkan hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan dengan membawa kartu pendaftaran yang diunduh melalui laman seleksi.komdigi.go.id serta kartu tanda penduduk sebagai bukti identitas. Edwin juga meminta seluruh peserta secara berkala memeriksa surat elektronik dari panitia serta mencermati jadwal wawancara masing-masing. Ia menambahkan tahap wawancara akan dilaksanakan dalam 4 sesi selama 2 hari. Panitia menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026 sampai 2031 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Dari dunia olahraga dilaporkan, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM kembali terpilih secara aklamasi memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin Bali. Kepemimpinan kali ini akan menjadi periode ketiga bagi Jenderal Bintang 3 ini memimpin Perbakin di Pulau Dewata.
1: Saya, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose selaku Ketua Umum terpilih Musda Perbakin Bali.
2: Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Dr. Andes Petrus Reinhard Golose MM kembali terpilih secara aklamasi memimpin Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia Perbakin Bali masa bakti 2026-2030. Hal itu diputuskan dalam Musyawarah Provinsi Musprop Perbakin Bali di Denpasar Sabtu 1 Agustus 2026. Pasca terpilih, Petrus Reinhard Golose melalui Zoom Meeting menyampaikan harapan agar di periode ketiganya memimpin Perbakin Bali, organisasi cabur semakin solid, berjaya, dan tetap berprestasi.
1: Selalu memanjatkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kiranya Perbakin Bali akan semakin baik, berjaya, berprestasi, dan tetap solid. Om Anubhadra Kratau Yantu Viswata. Matur Suksma.
2: Sementara itu, Kabid Organisasi Pengurus Besar PB Perbakin Herman Caniago seusai membuka Musprop menilai prestasi Perbakin Bali selama ini sudah cukup baik dan memberikan kontribusi yang maksimal di kancah nasional. Melalui Musprop ini diharapkan juga lahir program-program berkualitas demi peningkatan prestasi cabur menembak dan berburu di Pulau Dewata, termasuk memperkuat konsistensi pembinaan atlet sejak usia muda.
22: Nanti kepengurusan baru ini bisa menyusun suatu program yang baik yang nantinya bisa membawa kemajuan daripada dari Pemprov Perbakin Bali ini menjadi salah satu penyumbang kontribusi daripada atlet-atlet yang dapat ditampilkan pada level nasional maupun internasional.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Ketut Jagresunu berharap prestasi Perbakin Bali semakin baik terutama di ajang PON.
23: Saya harapkan Perbakin Bali mampu untuk lebih baik daripada PON kemarin. Apalagi nomor-nomor yang dipertandingkan itu hampir sama dengan atletik, renang. Kita nggak boleh jadi penonton, kita harus ikut berpesta dan menunjukkan bahwasannya atlet-atlet kita itu bukan sirkus ya Pak ya. Jadi memang orang-orang yang terpilih, orang-orang yang berprestasi.
2: Ketut Jagresunu mengakui dari segi sarana dan fasilitas menembak yang ada di Bali sangat terbatas. Oleh karenanya di era kepemimpinan Wagub Giri Praste sebagai Ketua Umum KONI Bali, terus berupaya membangun infrastruktur olahraga yang representatif bagi atlet-atlet Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
9: Berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pembuangan sampah ke sungai masih menjadi persoalan lingkungan di Bali. Pemerataan dukungan dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat perkembangan dan daya saing UMKM. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Ya, mendengar satu buah lagu dari Gilang Ramadan yang berjudul Karena Tak Mungkin. Tapi padahal sebenarnya gak ada yang gak mungkin gak sih? Tapi mungkin ya ini adalah curahan hati dari seorang penyanyi ya. Ya, ini mungkin dari kisah nyatanya juga ya. Dan mendengar tadi kita juga sudah simak bersama ragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang ya. Dan pasti nanti Lili masih akan bagikan untuk Anda informasi-informasi lainnya sampai nanti pukul 3 sore ya. Dan nanti juga akan Lili putarkan lagu-lagu untuk menemani siang hari Anda. Mungkin bagi Anda yang lagi gak bisa tidur siang ya, lagi jalan-jalan di luar, lagi di perjalanan di mobil sambil dengerin 105,2 MHz ya. Atau mungkin Anda juga lagi bingung mau cari hiburan apa, yang lagi berdiam diri di rumah, bisa nih untuk terus mendengarkan kami RRI Pro 1 dan Pasar. Nanti Lili akan kembali lagi pendengar setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.
3: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita kasih tahu cinta.
5: Men, buat apa ya?
6: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
7: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: So we're up against a master thief. Assassin.
9: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
10: Our depan to my tat.
11: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
12: Duh, panik.
13: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
12: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
13: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Delon yang berjudul Widuri. Ini mungkin perempuan-perempuan yang namanya Widuri ini agak terpanggil ya kalau lagu ini keputer. Nah, pendengar, kalau siang-siang kayak gini nih paling enak emang minumnya yang seger-seger ya. Tapi kadang ada orang juga yang ragu untuk minum minuman yang manis-manis dan segar karena khawatir dengan gula darah ya. Tapi sebenarnya ada minuman yang segar tapi ini ternyata memiliki beragam manfaat kesehatan, yaitu infused water. Siapa sih yang nggak tahu infused water ya? Karena minuman ini ada di mana-mana ya, seperti di kafe, di restoran, bahkan di acara kondangan juga sekarang banyak sekali yang menyediakan infused water ya. Karena infused water ini minuman yang sangat mudah dibuat juga. Minuman ini dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah atau rempah ke dalam air. Dan tipe minuman ini sering dipilih juga karena memberikan rasa yang segar tanpa ada tambahan gula atau pemanis buatan. Apalagi kalau ditambah dengan es batu atau air dingin ya, pasti rasanya jadi seger banget. Dan meminum infused water setiap hari, pendengar, ini bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Karena tubuh yang terhidrasi dengan baik, ini dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Dan buah yang digunakan ini bisa memberikan aroma dan rasa alami, jadi airnya juga terasa lebih enak ya. Dan ternyata teknik ini juga bisa membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan kalori rutin. Jadi mungkin kalau Anda bosan dengan air putih biasa, bisa nih menambahkan buah-buahan ya atau sayuran atau rempah ke dalam air supaya ada rasa yang berbeda gitu. Dan infused water ini juga bisa menjadi opsi minuman segar sesudah Anda berolahraga atau beraktivitas ringan harian ya. Karena biasanya ada kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint, dan juga mentimun, yang mana ini menawarkan rasa-rasa yang segar dan pastinya menyegarkan. Jadi kalau Anda habis berolahraga atau beraktivitas, ini bisa jadi segar kembali. Dan selain itu minuman ini juga bisa mencegah penuaan dini loh ternyata pada kulit, karena minuman ini menyediakan antioksidan dan juga hidrat intens ya, apalagi dari buah-buahan seperti delima, jeruk nipis, dan juga strawberry. Tapi walaupun memiliki beragam manfaat, pendengar, infused water ini masih tidak bisa ya mengganti konsumsi buah sepenuhnya. Jadi pastinya harus tetap memperhatikan pola makan yang kaya akan gizi seimbang. Ini juga pasti tetap dibutuhkan, dan juga supaya kebutuhan mineral, vitamin, dan serat tercapai dengan baik. Kira-kira ada nggak nih dari pendengar yang rutin minum infused water ya di rumah atau mungkin dibawa untuk pergi keluar ya? Wah, ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Anda kalau Anda takut untuk minum minuman yang tinggi kandungan gula. Dan informasi tadi, pendengar, bisa Anda simak juga lebih lanjut lagi melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Ini ada satu lagu yang mau diputarkan untuk Anda. Ini lagu dari 3 komposer yang berjudul Mendendam.

Sering kali kita mendengar masyarakat Papua menyingkat kata-kata. Tujuan mereka menyingkat kata-kata konon agar lebih praktis dan efisien. Bahkan terkadang banyak masyarakat luar Papua menjadi salah mengartikan bahasa yang disingkat. Seperti mengatakan saya pergi ke Jayapura menjadi sapi Jayapura. Tapi bukan berarti sapi yang berasal dari Jayapura. Kata-kata singkatan orang Papua disebut sebagai Indonesia Tongpu Bahasa yang memiliki arti Indonesia Bahasa Kita. Bahasa Indonesia singkatan dengan dialek Papua seperti ini menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Papua.

0: nih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar cek fakta liputan 6.com menemukan klaim bantuan dana pensiun dari Kementerian Keuangan dan Taspen sebesar 130 juta rupiah. Klaim unggahan disertai narasi kabar baik untuk para pensiunan, program dana bantuan kesejahteraan hadir di tahun 2026 untuk ringankan beban ekonomi, tambah modal usaha, bayar hutang serta biaya pendidikan dan kesehatan. Kuota terbatas jangan sampai kehabisan, segera daftar sekarang juga. Lalu benarkah klaim bantuan dana pensiunan dari Kemenkeu dan Taspen sebesar 130 juta rupiah? Mari kita cek faktanya. Cek fakta liputan 6.com menelusuri klaim bantuan dana pensiunan dari Kemenkeu dan Taspen sebesar 130 juta rupiah. Penelusuran menemukan unggahan dari PT Taspen melalui akun Instagram resminya, yakni @taspen. Dalam unggahannya, Taspen menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di internet itu valid. Taspen meminta masyarakat lebih waspada terhadap hoax dan modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial resmi milik Taspen. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan informasi yang mengeklaim bantuan dana pensiunan dari Kemenkeu dan Taspen sebesar 130 juta rupiah merupakan hoax. Karena faktanya, dari hasil penelusuran cek fakta liputan 6.com, klaim bantuan dana pensiunan dari Kemenkeu dan Taspen sebesar 130 juta rupiah tidak benar. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

Ya, mendengar satu buah lagu dari Jas Merah yang berjudul Saat Ku Jauh ya. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan dengan lagu berikutnya ya, semoga di hari Minggu ini Anda tetap semangat dan pastinya menikmati setiap momen yang ada di hari Minggu ini ya, sebelum besok akan menjalani hari Senin lagi ya. Tapi ini masih awal bulan, harusnya sih masih pada semangat ya. Atau mungkin udah pada lesu lagi karena mungkin gajinya udah nggak tahu kemana, tapi harus tetap dinikmati ya pendengar ya di hari Minggu ini, karena biasanya hari Minggu tuh nggak kerasa, cepet banget berlalu waktunya ya, tiba-tiba udah sore, malam, besok Senin lagi. Tapi kayaknya jangan terlalu dipikirin pendengar ya, yang penting kita jalani aja hari ini, kita seneng-seneng dulu di hari ini pastinya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda dan juga ragam informasi bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore. Seperti satu lagu berikut ini datang dari Rebecca yang berjudul Tanpamu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Harry Styles yang berjudul Adore You. Siapa nih yang suka atau ngefans sama Harry Styles ya? Apalagi di zaman-zamannya One Direction. Wah, ini pasti banyak sekali fans-fansnya, anak-anak muda ya, perempuan-perempuan ya. Sampai bahkan mungkin nempelin foto-fotonya ya, masing-masing personil ya. Atau mungkin sampai sekarang masih ngefans juga sama si Harry Styles karena juga masih aktif untuk solo ya. Dan pendengar, kalau di hari Minggu seperti ini biasanya banyak sekali dihabiskan waktunya untuk nonton film ya. Dan ini ada salah satu film, sebenarnya filmnya belum tayang sih, tapi film ini menjadi salah satu film untuk penyemangat bagi Anda para pejuang garis 2. Ini ada film yang berjudul Baby

0: mie udon yang mana ini hadir menjadi pelukan hangat dan penyemangat juga bagi para pejuang garis 2. Dan di film Baby Udon ini akan hadir di bioskop Indonesia mulai 3 September 2026 ya, di bulan depan. Dan ini ternyata mengangkat kisah nyata dari Fanny Kondoh dan mendiang suaminya yaitu Hajime Kondoh, yang mana ini terinspirasi dari perjalanan pasangan tersebut dalam menjalani program bayi tabung ya. Dan film ini juga pastinya menyajikan cerita tentang keteguhan, harapan, dan juga perjuangan membangun sebuah keluarga. Dan kebetulan pendengar, Fanny dan Hajime ini sebelumnya memang dikenal luas melalui media sosial ya, karena menggambarkan perjalanan mereka sebagai pasangan yang beda negara, yang mana ini sedang dalam proses mewujudkan impian untuk memiliki anak gitu ya. Dan perjalanan tersebut ini diadaptasi ke layar lebar sebagai bentuk penghormatan juga atas perjuangan mereka, sekaligus ini juga menghadirkan semangat bagi pasangan yang memang mengalami pengalaman serupa. Dan untuk pemeran dari film Baby Udon ini nanti dimainkan oleh Kathleen Halderman ya sebagai Fanny Kondoh dan juga Denny Sumargo sebagai Hajime Kondoh ya, nanti akan dipasangkan sebagai suami istri. Dan film Baby Udon ini dibuat atau diproduksi oleh rumah produksi Sumargo Films yang dipimpin sendiri oleh Denny Sumargo dan juga diproduksi bersama Lito Picture. Dan nantinya juga akan ada aktor dan aktris lainnya ya, seperti Naufal Samudra, kemudian Fonny Anggraini dan juga Putri Ayudhya dan masih banyak lagi ya. Jadi mungkin bagi Anda yang mungkin memiliki pengalaman serupa dengan cerita ini, nantikan ya, akan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 3 September 2026. Jadi dicatat dulu ya, ditaruh di list dulu untuk Anda yang nanti misalkan bingung mau pergi liburan kemana atau pengen menghabiskan waktu untuk menonton film di bioskop. Dan pendengar, tadi informasi ini Lili kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Nanti Lili akan segera kembali lagi untuk menemani Anda setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Pernahkah Anda buang air besar di toilet pesawat atau buang air kecil? Pernahkah juga Anda berpikir apa yang terjadi dengan kotoran kita setelah itu? Maksudnya, pernahkah kita berpikir bagaimana toilet pesawat itu bekerja? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa ada lubang besar di bawah pesawat sehingga kotoran kita bisa lepas begitu saja? Perlu diketahui, apa yang dilakukan toilet pesawat terhadap kotoran kita sejatinya sangat kompleks. Mengandalkan alat pengisap yang cukup kuat, katup akan terbuka bila rantai ditarik. Dengan begitu, semua kotoran akan terhisap. Kotoran tersebut kemudian akan dilapisi dengan teflon untuk mencegah kotoran itu menempel pada pipa. Selanjutnya, limbah akan dipindahkan melalui pipa-pipa sama seperti sistem toilet di rumah kita. Tetapi dalam kasus ini, akan disimpan dalam tangki-tangki yang ada di dalam tubuh pesawat. Ketika pesawat mendarat, mobil pengangkut limbah akan menempelkan selang penyedot khusus ke tangki yang berisi limbah pesawat itu. Ketika semua limbah dan kotoran sudah dibersihkan, pesawat dapat dipersiapkan untuk penerbangan selanjutnya. Begitulah sistem toilet pesawat yang melakukan kerjanya. Jadi jangan membayangkan bahwa kotoran yang kita keluarkan saat berada di pesawat langsung jatuh ke udara melalui lubang yang berada di bagian bawah pesawat.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Semenjak ada dirimu pendengar dari Yofi Widianto dan juga Hi-Fi. Kalau semenjak ada dirimu katanya sih dunia jadi terasa lebih indah ya. Tapi kalau Anda lagi kurang baik suasana hatinya, kira-kira gimana nih cara memperbaikinya? Apakah dengan satu lagu seperti lagu Semenjak Ada Dirimu ya, yang bikin suasana hati jadi lebih bahagia, atau justru dengan makan es krim? Nah, es krim ini memang dikenal sebagai hidangan penutup yang menyegarkan pendengar ya. Tapi juga ternyata sering dipilih saat suasana hati sedang kurang baik. Tapi kenapa es krim ini seringkali menjadi pilihan ketika suasana hati seseorang sedang tidak baik? Karena es krim sendiri ini memiliki rasa manis, kemudian tekstur yang lembut, serta sensasi dingin dari es krim ini bisa memberikan pengalaman yang menyenangkan saat dikonsumsi. Dan makanan manis itu juga diketahui dapat mempengaruhi respons otak dengan membantu meningkatkan perasaan nyaman dan rileks pada sebagian orang. Dan ternyata efek tersebut ya umumnya hanya berlangsung sementara, tapi sebenarnya dapat berbeda pada setiap orang ya. Dan suasana hati yang membaik itu sebenarnya bukan hanya karena es krim, tapi juga dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan, serta kondisi emosional masing-masing individu. Karena di sisi lain, es krim mengandung gula dan lemak yang memang harus diperhatikan jumlah konsumsinya ya. Walaupun memang banyak orang memilih untuk makan es krim ketika suasana hatinya sedang tidak baik ya, dan biasanya jadi sembuh sih, jadi seneng lagi gitu. Tapi ingat, karena kebiasaan mengkonsumsi es krim secara berlebihan ini bisa meningkatkan resiko gangguan kesehatan ya, jadi harus dalam batas yang wajar. Tapi memang kalau sesekali gak apa-apa banget ya, makan es krim sebagai bentuk apresiasi untuk diri sendiri juga setelah menyelesaikan pekerjaan atau menjalani hari yang sangat melelahkan ya. Jadi kegiatan makan es krim ini bisa tetap menjadi pilihan yang aman untuk Anda asalkan diimbangi dengan pola makan bergizi, aktivitas fisik, dan juga waktu istirahat yang cukup ya. Jadi jangan sampai berlebihan, walaupun emang es krim enak banget sih ya, apalagi kalau siang-siang gini, aduh pasti seger banget gitu, apalagi dengan pilihan rasa yang sekarang tuh makin beragam ya. Dan pendengar, nanti Lili masih menemani Anda sebentar lagi ya. Jadi sebelum sesi kita berakhir di Denpasar siang ini, ada satu lagu dulu dari Ungu yang berjudul Terbaik.

0: Ya pendengar, satu buah lagu dari Ungu yang berjudul Terbaik menutup sesi kita di Denpasar siang ini. Tidak terasa pendengar ya, saya sudah menemani Anda sejak pukul 10 tadi. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua pendengar setia dari Pro 1 Denpasar yang sudah memonitor kami ya, sudah selalu mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar kapanpun dan dimanapun. Dan saya Lilitang pamit undur diri dulu pendengar dari ruang dengar Anda, tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam. Jadi stay tune terus di RRI Pro 1 Denpasar pendengar ya. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap bos, nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar, 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, semoga tidak bosan ya bisa, karena pada sore hari ini berjumpa lagi dengan saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore ini dari pukul 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan di edisi hari ini sudah masuk ke hari Minggu ya, di hari kedua bulan Agustus tahun 2026 nih pendengar. Tentunya di hari Minggu sore yang sepertinya biasanya kalau udah hari Minggu sore ini gak berasa, tiba-tiba besok udah Senin lagi aja. Tapi semoga di Minggu sore ini masih pada semangat ya pendengar ya, dan dalam keadaan yang sehat walafiat, atau yang sekarang lagi berkumpul bareng keluarga, atau yang lagi di jalan, semoga semua juga lagi senang-senang saja, lagi happy-happy aja. Apalagi masih di awal bulan nih pendengar. Nah pendengar, seperti biasa di Denpasar sore ini nanti Linda juga memiliki beragam informasi yang ingin Linda bagikan, dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan oleh musik director kami. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita akan dengarkan sebuah lagu dari Tulus dengan judulnya Manusia Kuat. Selamat mendengarkan.

permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah dengarkan bersama sebuah lagu dari Andre Hehanusa dengan judulnya Kehadiranmu ya. Dan pendengar berikutnya Linda ingin membagikan informasi yang kali ini datang dari Jawa Timur mengenai kapal motor penumpang Mutiara Sentosa yang Sentosa 2 yang dilaporkan terbakar di perairan utara Sumenep pendengar. Pada minggu pagi, menurut informasi awal bahwa kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar tersebut mengangkut sekitar 250 orang. Tim SAR bersama sejumlah unsur terkait masih melakukan proses evakuasi di lokasi dan kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 pagi pendengar dan saat ini penyebabnya masih belum diketahui. Sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi turut membantu penyelamatan termasuk mengevakuasi penumpang yang terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri pendengar. Dan informasi mengenai kapal motor penumpang Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di rute Surabaya-Makassar Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami di rri.co.id. Untuk selengkapnya pendengar bagi yang ingin membaca bisa langsung mengunjungi halaman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari 3 komposer dengan judulnya Belum Tentu. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar itu tadi sebuah lagu dari Agnes Monica dengan judulnya Promise. Bukan Agnes Monica ya, Agnes Mo. Dan pendengar berikutnya, Linda ingin membagikan informasi nih, di mana informasi berikutnya datang dari istana kita, Istana Negara Republik Indonesia. Kalau di bulan Agustus ini sudah pasti kita identik dengan HUT dari Republik Indonesia ya, yang tahun ini akan merayakan HUT ke-81. Dan bagi pendengar yang ingin mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, yang pastinya di Jakarta ya, ini sekarang kemarin dari ada informasi dari pemerintah bahwa nanti juga akan dibuka war tiket untuk menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, pendengar. Pemerintah menjelaskan bahwa nanti untuk tiketnya akan dibuka pendaftarannya secara daring melalui kanal resmi yang diumumkan nanti. Masih coming soon ya pendengar ya untuk informasi lebih lanjutnya. Namun bagi yang mungkin mau war tiketnya nih, kita mungkin bisa mempersiapkan terlebih dahulu jika bercermin dari yang tahun lalu nih ya. Yang bisa dipersiapkan yaitu yang nomor satu ada harus memantau terus kanal resmi pemerintah untuk mengetahui kapan pembukaan tiketnya dan di mana nanti tiketnya bisa di reserve ataupun di booking ya kalau bahasa Indonesia, tapi bukan bahasa Indonesia juga itu ya, pokoknya yang berminat pasti nanti di kanal resminya pemerintah akan diinformasikan tanggal pembukaan pembelian, bukan pembelian tapi reserve dari si tiket tersebut.

Dan pendengar, mungkin bagi yang mau booking tiketnya atau mau war tiketnya nih, pastikan untuk menyiapkan dokumen dan data pribadi. Yang perlu disiapkan yaitu ada kartu tanda penduduk atau KTP, nomor induk kependudukan atau NIK, nomor telepon aktif, alamat email aktif, foto diri terbaru, serta dokumen pendukung sesuai ketentuan panitia. Seperti yang tadi Linda informasikan, nanti bisa dipantau di kanal resmi pemerintah untuk dokumen lengkapnya apa saja nanti yang dibutuhkan. Kalau dari yang 2025 lalu itu, setelah masuk ke websitenya, nanti kita diminta untuk isi formulir dengan benar. Kalau memang nanti sudah isi formulir, lalu nanti formulir tersebut akan dilakukan verifikasi oleh tim dari pemerintahan yang untuk memastikan siapa saja yang akhirnya berhak ataupun berhasil mendapatkan tiket untuk hadir di HUT RI di Istana Negara nanti. Jadi pendengar, bagi yang mau nih ya, bagi yang memang sudah berniat mau hadir ke Istana Negara untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke yang 81, siap-siap. Pokoknya dipantau terus aja kanal resmi pemerintahnya, karena pasti nanti akan langsung diinformasikan di kanal resmi. Ingat, kanal resmi ya, jangan yang yang ebel-ebel atau yang ece-ece yang disebar-sebar di Facebook, yang diminta untuk isi-isi form tapi bukan dari kanal resmi ya, karena nanti khawatirnya itu adalah link phishing. Ingat, hanya di kanal resmi pemerintahan Republik Indonesia saja. Dan pendengar, informasi tadi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita mau mendengarkan sebuah lagu dari Hozier dengan judulnya Who We Are. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Mimpi takkan berlari dari Endah Endresa. Mimpi takkan berlari, tapi mimpi harus kita kejar ya pendengar ya. Jadi dia sebenarnya gak berlari, tapi harus kita kejar. Jadi gimana tuh? Ya pokoknya begitu. Oke pendengar, berikutnya kita Linda ingin membagikan informasi yang kali ini datang dari dunia olahraga, di mana kejuaraan ke-8 ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 resmi dibuka di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Turnamen yang akan diikuti oleh 531 atlet dari 36 negara dan menjadi salah satu ajang penting untuk mengumpulkan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang, pendengar. Ketua Umum PB Taekwondo Indonesia, Richard Tampubolon menyebutkan bahwa kejuaraan ini menjadi tonggak penting bagi perkembangan taekwondo nasional sekaligus membuktikan kepercayaan dunia setelah Indonesia terpilih sebagai tuan rumah melalui proses seleksi yang kompetitif. Hingga Minggu siang, kontingen Indonesia telah mengoleksi total 6 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu, pendengar. Tentunya hasil tersebut menjadi awal yang positif ya bagi para atlet merah putih di ajang internasional ini. Dan kita doakan semoga atlet-atlet kita, atlet-atlet merah putih bisa terus menambah pundi-pundi medalinya ya. Kalau bisa emas, tapi perak ataupun perunggu juga tidak apa-apa. Semakin banyak, semakin bagus pokoknya ya pendengar ya. Dan pendengar, informasi terkait dengan ASEAN Taekwondo Indonesian Open Championship 2026 tersebut, Linda kutip tentunya dari laman resmi kami di rr.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Noah dengan judulnya Menunggumu.

Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Dampaknya sangat nyata seperti kenaikan suhu global, cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Namun ada solusi sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu untuk membantu mengatasi perubahan iklim, yaitu dengan menanam pohon. Salah satu manfaat langsung dari menanam pohon adalah kemampuannya dalam menyerap partikel-partikel berbahaya di udara. Pohon berperan besar sebagai filter alami yang dapat membantu membersihkan udara dari polusi. Oleh karena itu, menanam pohon merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah perubahan iklim.

0: Shit, Jazzy on.
1: Talk Dirty dari Jason Derulo feat 2 Chainz baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Rasanya kayak pengen langsung joget-joget nih kalau dengar-dengar lagunya Jason Derulo ini. Dan berikutnya masih dari mancanegara, kita akan dengarkan sebuah lagu dari Demi Lovato dengan judulnya I Will Survive. Selamat mendengarkan.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai dan yang lainnya. Tentu saja di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
3: Kilau Pancasila.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini yang akan menemani ruang dengan Anda di Denpasar sore ini dari jam 3 tadi sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan pendengar, pernah nggak pendengar melihat video atau unggahan di media sosial mengenai suatu kejadian yang dibuat seakan-akan seperti kejadian baru, padahal ketika ditelusuri kejadiannya ini kejadian yang sudah lampau, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Nah, di sini ada himbauan dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang menghimbau masyarakat untuk lebih teliti saat menerima atau membagikan foto dan video di media sosial. Pasalnya nih pendengar, seperti yang tadi sudah Linda informasikan, tidak sedikit konten lama yang diunggah kembali tanpa keterangan waktu maupun konteks sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Jadi bagi yang melihatnya, nanti bisa mengira bahwa itu adalah konten baru ataupun konten yang masih baru saja terjadi gitu. Padahal konten-konten tersebut tuh terjadi sudah bertahun-tahun lamanya. Seperti itu ya pendengar ya. Dan oleh karena itu masyarakat diingatkan untuk memeriksa tanggal unggahan, sumber informasi, serta membandingkan dengan pemberitaan dari media yang terpercaya sebelum membagikan sebuah konten. Kemkomdigi juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap aman, sehat, dan bertanggung jawab, termasuk melaporkan konten negatif melalui kanal resmi yang telah disediakan. Itu dia tadi pendengar. Kuncinya adalah untuk memastikan bahwa konten-konten yang kita lihat ini bersumber dari media yang kredibel seperti RRI misalnya. Karena kalau untuk di RRI.co.id sudah pasti itu faktanya sudah pasti terjamin pendengar. Jadi kalau mau lihat berita apa-apa yang kalau takut nih beritanya takut yang aduh takut hoax gitu kan, langsung bisa juga cek aja di RRI.co.id. Dan pendengar berikut kita akan, kalau tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Alexandra Stan Fit Manila Maniacs, berikutnya kita mau dengerin lagu dari Best dengan judulnya Baby, I Love You. Selamat mendengarkan.

Ikan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selalu ada dari Abdul Andika V. Teori Kau Selalu Ada. Kayak asik banget ya kalau dengerinnya tuh. Nah, pendengar, berikutnya Linda yang membagikan informasi yang kali ini datang dari Nusa Tenggara Barat, di mana tim SAR gabungan mengevakuasi 4 wisatawan yang terjatuh saat bersuafoto di kawasan Pantai Semetik, Lombok Tengah, pendengar. Peristiwa bermula ketika salah seorang wisatawan terjatuh dari tebing dan terseret ombak, sementara 3 rekannya berusaha memberikan pertolongan. Warga dan nelayan pun kemudian membantu proses penyelamatan sebelum tim SAR tiba di lokasi. Dari 4 korban, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan penanganan medis, pendengar. Petugas juga menghimbau agar masyarakat selalu mengutamakan keselamatan dan berhati-hati saat beraktivitas di kawasan wisata, terutama di area tebing maupun bibir pantai. Informasi terkait tim SAR tersebut Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi dari antaranews.com. Dan pendengar, Linda juga ingin mengingatkan mungkin yang pendengar yang saat ini sedang liburan atau yang berencana untuk liburan, mungkin memang rencananya adalah mengabadikan momen ya, tapi pastikan selalu mengutamakan keselamatan. Ingat ya pendengar, bahwa nyawa kita lebih berharga daripada momen di Instagram ataupun di media sosial. Dan pendengar, berikutnya Lina akan putarkan sebuah lagu dari Jamaica Cafe dengan judulnya Permaisuriku. Selamat mendengarkan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Itu dia sebuah lagu dari Tangga dengan judulnya Hebat. Nah, pendengar berikutnya ada yang lebih hebat nih, hebat banget nih. Karena ada kabar membahagiakan atau mengembirakan dan pastinya membanggakan dari dunia bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Kamadon dan Daniel Martin berhasil menjadi juara Taipei Open 2026 setelah mengalahkan unggulan kelima asal Malaysia, Aaron Chia dan Aaron Tai, dua game langsung pendengar. Dengan poinnya di 2-3, 2-1, dan 2-1-19. Bertanding selama 42 menit di Taipei Arena, Leo dan Daniel tampil tenang menghadapi laga yang berlangsung ketat sejak awal hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini tentunya sekaligus menjadi gelar kedua bagi mereka sejak kembali dipasangkan nih, setelah sebelumnya juga sempat menjuarai Thailand Open 2026. Leo dan Daniel pun menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang berhasil membawa pulang gelar juara dari turnamen WWF World Tour Super 300 tersebut. Pendengar, wow, luar biasa. Selamat kepada Leo dan Daniel yang membawa harum ya bagi nama Indonesia, membawa nama Indonesia ke kancah dunia, semakin bersinar di ajang bulu tangkis. Pendengar, informasi terkait dengan Leo Daniel tersebut tentunya Linda kutip dari artikel yang terbit di www.rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Jason Gideon dengan judulnya Rasa Yang Tak Terduga. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Waktunya kentongan.
3: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Jatuh Cinta dari Semi Simorangkir baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Mataram untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum itu, kita putarkan dulu sebuah lagu dari, kali ini dari Budi Doremi dengan judulnya Mesin Waktu. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Ini sekarang aja per Juli ini data KUPP sah bandar pemenang itu sekali turun sampai 3.500.
3: Karena kan programnya Koperasi Daerah Merah Putih, misalkan program-program pemerintah nanti akan...
0: Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih sebagai penggerak ekonomi desa. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari, karenanya Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan festival budaya untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. Reza Kurnia melaporkan.
4: Memasuki puncak musim liburan atau high season, kawasan wisata Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara kembali menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Lonjakan kunjungan yang mencapai sekitar 3.500 wisatawan per hari menjadi sinyal positif bagi kebangkitan sektor pariwisata di daerah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, peningkatan kunjungan pada periode Juli hingga September merupakan pola yang terjadi setiap tahun. Pada masa high season ini, mayoritas wisatawan yang datang merupakan wisatawan mancanegara yang memilih menghabiskan waktu berlibur di Gili Terawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Menurut Denda, tingginya arus kunjungan tidak hanya berdampak pada meningkatnya okupansi hotel dan aktivitas usaha pariwisata, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong wisatawan tinggal lebih lama di Lombok Utara. Untuk mewujudkan hal tersebut, Dinas Pariwisata telah menyiapkan dua agenda unggulan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Kedua agenda tersebut adalah Gili Festival dan Maulid Adat yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang.
2: Ini sekarang aja per Juli ini data KUPP sah bandar pemenang itu sekali turun sampai 3.500. Tahun ini kebetulan kami juga dua event kami masuk di Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata, jadi ada dua, yaitu Gili Festival, kemudian Maulid Adat Bayan, sehingga kami juga sedang, itu di bulan Agustus, memang di saat high season, dan harapan kami tentu tetap kembali kepada long of stay daya beli wisatawan.
4: Denda Dewi optimis kombinasi antara pesona alam dan kekuatan budaya lokal mampu meningkatkan long of stay atau lama tinggal wisatawan. Menurutnya, semakin lama wisatawan berada di destinasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha pariwisata, mulai dari hotel, restoran, transportasi, hingga pelaku UMKM di kawasan Tiga Gili dan sekitarnya. Denda Dewi berharap, dengan tren kunjungan yang terus meningkat selama musim liburan, Lombok Utara diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia di pasar internasional.
0: Sekotong kini melangkah lebih jauh dari sekedar kawasan pesisir. Wilayah di Lombok Barat ini mulai diposisikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat yang memadukan kekuatan budaya lokal dan olahraga wisata sport tourism dalam satu ekosistem berkelanjutan. Reporter Rian Mukhdar melaporkan.
5: Di Lombok Barat, alhamdulillah sport tourism kita sudah lengkap sekali.
6: Sekotong Lombok Barat perlahan namun pasti bergerak keluar dari bayang-bayang destinasi utama Nusa Tenggara Barat. Kawasan pesisir di barat Pulau Lombok ini kini diproyeksikan sebagai epicentrum baru promosi pariwisata berbasis budaya dan olahraga, sebuah pendekatan yang menggabungkan kekuatan alam, tradisi lokal, serta spot tourism berkelas nasional. Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Agus Gunawan menegaskan, arah pengembangan pariwisata daerah tidak lagi sekedar mengejar jumlah kunjungan, melainkan memastikan keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Agus, Lombok Barat saat ini menjadi salah satu daerah dengan paket spot tourism terlengkap di Nusa Tenggara Barat.
7: karena kita pengennya ke depan Sekotong ini menjadikan salah satu center daripada kegiatan promosi wisata di Lombok Barat khususnya dan NTB pada umumnya. Di Lombok Barat, alhamdulillah, sport tourism kita sudah lengkap sekali. Mulai dari udara, ada sky lancing, kemudian ada jet ski, ya untuk lautnya ada maraton. Maraton kita paling banyak. Ini semua event ini besar, tidak hanya locally, tapi minimal dia itu di NTB skalanya, ya, dan skala nasional internasional.
6: Pada tahun 2026, Lombok Barat menargetkan penyelenggaraan 32 event pariwisata. Sebanyak 21 diantaranya berbasis kolaborasi pentahelik, yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, serta industri perhotelan. Sementara sisanya didukung melalui anggaran daerah sebagai bentuk komitmen pemerintah memperkuat sektor pariwisata.
0: Saudara, masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap banyak pada pemerintah terkait penambahan fasilitas di tempat wisata dalam mendukung peningkatan kunjungan. Selain itu, masyarakat juga berharap permasalahan sampah di lokasi wisata dapat ditangani dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
8: Pak Edan, sekarang lagi tinggal di Gomong sih. Harapannya pariwisata sih makin maju, caranya ya dengan minimal jaga kebersihan lah. Itu aja kalau buat alamnya sih emang udah bagus, cuman masyarakatnya masih buang sampah sembarangan gitu. Mungkin itu dah, mungkin ada lebih tegas aja buat orang-orang yang buang sampah tuh, Bang. Mungkin pihak wisatanya juga sambil keliling gitu buat ngecek sampah-sampahnya. Terakhir sih di Meresi banyak banget tuh, Bang. Apalagi kan lagi rame-ramenya kemarin kan. Banyak yang langsung buang sampah sembarangan gitu.
9: Dengan Rahmat Setiawan dari Kota Bima. Di harapannya semoga pariwisata di NTB ini bisa semakin dimaksimalkan, karena di NTB ini untuk wisatanya saya rasa sangat-sangat banyak. Bahkan di satu pulau ini, di Lombok aja udah banyak, belum lagi di NTB sama di Sumbawa sama di Bima, yang notabene-nya lebih besar dari Lombok. Harapan saya itu yang bisa dimaksimalkan itu aja.
10: Nada dari Lotim. Harapannya untuk kedepannya mungkin fasilitasnya ditingkatkan, terutama untuk yang disabilitas. Kemudian untuk sampah, biasanya banyak sampah yang berserakan. Masih minim tempat sampah di tempat umum, yang masalah-masalah yang sering ditemui kalau sedang berpariwisata. Ke Lombok Tengah sih, di pantai Batu Dagong namanya. Kalau di sana karena baru-baru viral, jadi masih sepi gitu, tapi udah banyak sih sampahnya.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengubah arah pembangunan sektor pariwisata dengan mengejar kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas. Fokusnya bukan lagi sekedar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi mendorong lama tinggal dan besarnya belanja wisatawan agar memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Seperti apa langkah yang dilakukan? Berikut penjelasan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Chandra Aprinova, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halbi.
11: Pak Kabit, ini kan daerah kita di NTB ini sedang gilat-gilatnya untuk pariwisata gitu. Untuk saat ini strategi yang dilakukan, yang sudah dan akan dilakukan, apalagi banyak event saat ini. Dan yang dekat ini adalah MotoGP, Pak Kabit. Nah, apa strategi dari Pemprov sendiri untuk mendongkrak kunjungan wisatawan yang berkualitas terutama nih, Pak Kabit?
12: Ya, tentu kita harus menyiapkan regulasi, artinya mungkin terkait dengan daya dukung suatu destinasi, suatu tempat wisata gitu, biar tidak over capacity di situ. Kita harus kita buatkan dia aturan regulasi seperti itu. Bahkan bisa kita juga lihat di tempat lain tuh waktu berkunjung pun sampai diatur, bahkan mau masuk ke tempat itu pun harus reservasi dulu gitu. Nah, itulah bentuk-bentuk regulasi yang akan kita kuatkan ke depan untuk mengatur kunjungan yang berkualitasnya, karena berkualitas itu selalu terkait dengan daya dukung lingkungan, terus kemudian kan juga SDM serta dampak ekonominya gitu. Jadi kita tidak berpikir lagi tentang berapa jumlah angka kunjungan, tapi berapa nilai uang yang berputar dari aktivitas pariwisata yang ada itu, serta menambah lama tinggal itu. Nah, ke situ larinya kita nanti. Kita mengejar lama tinggal dan spending money-nya itu, ke situ kita lari. Oleh karena itu tentu kita juga akan dituntut untuk menyiapkan sarana-prasarana yang lebih global, berkualitas, toilet yang bersih, konektivitas yang terjangkau gitu. Artinya antar destinasi ini harus ada. Nah itu digeber terus juga oleh Pemprov. Pak Gubernur sering mengingatkan kita juga untuk meningkatkan konektivitas antar destinasi, antar wilayah bahkan juga gitu kan. Serta tentu mengkreasikan paket-paket wisata ini juga itu. Khususnya paket-paket wisata yang ada di masyarakat-masyarakat kita di tingkat lokal, di tingkat pedesaan, karena itulah pariwisata berkualitas ada pengalaman yang otentik, yang mengesankan bagi wisatawan yang berbeda dari tempatnya. Dan paket-paket wisata yang sudah kita masuk ke desa wisata, ke desa berdaya sekarang itu adalah bentuk juga pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi masyarakat. Nah itu kan berkualitas itu ke situ dia. Jadi pendapatan-pendapatan dari pariwisata itu akan juga merata ke desa-desa, karena desa kita buka juga menjadi daya tarik yang baru sekarang, baik dari segi lingkungan, budaya maupun aktivitas-aktivitas lainnya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu akan kita jual nantinya gitu.
11: Tapi berkaca dari tingkat kunjungan maupun keadaan pariwisata kita saat ini, Pak Kabit, apa yang masih menjadi catatan yang perlu dibenahi gitu?
12: Sudah menjadi kita bersama itu kan, bukan kita saja yang menyampaikan itu terkait dengan biaya penerbangan gitu kan. Makanya Pak Guru sekarang banyak juga kita membuka pilihan dari balik ke sini berupa pasbot ini, yang tadinya hanya 4 kali per hari sekarang sudah 13 kali malahan. Oleh karena itu makanya ke depan Pak Gubernur sudah membahasakan akan menata pasar seni dan mengintegrasikan dengan pelabuhan juga. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk meningkatkan angka kunjungan yang berkualitas, sehingga orang tidak hanya lewat nanti di pasar seni tapi bisa berbelanja, bisa menonton pertunjukan budaya, bisa menikmati waktu mereka sambil menunggu, tidak hanya menunggu tapi sambil berbelanja dan menikmati atraksi di sana gitu. Jadi
11: berarti kuncinya meningkatkan konektivitas saat ini ya Pak Kabit?
12: Iya, meningkatkan konektivitas, meningkatkan standar pelayanan dan SDM, dan yang terakhir adalah mengkreasikan paket-paket wisata yang belum pernah ada sebenarnya, membundling yang antara tiket, hotel, tempat wisata, dan antar satu tempat wisata atau destinasi wisata dengan destinasi yang lain dijadikan menjadi satu paket, biar wisatawan sekali bayar bisa menikmati
11: semuanya,
12: bahkan lama tinggalnya pun juga menjadi bertambah gitu.
11: Tapi kalau secara destinasi dan pertunjukan kita tidak kekurangan atau bagaimana Pak Kabit?
12: Tidak ada kekurangan kita Pak, destinasi kita banyak sekali. Yang terpenting adalah kita menjaga, merawat daya tarik destinasi yang terutama yang memiliki daya tarik alam, serta meningkatkan standar pelayanannya baik dari segi fasilitas di sana maupun dari segi pelayanan SDM yang bekerja di sana. Itu yang harus tetap kita jaga biar sesuai dengan standar-standar global, kebersihannya, keselamatannya, kemudian kenyamanannya, serta prosedur-prosedur yang sudah baku jika ada terjadi permasalahan, bencana dan penyakit misalnya di tempat wisata gitu.
11: Terakhir Pak Kabit, pesannya kepada pelaku pariwisata supaya destinasi wisata kita di NTB ini tetap berkualitas.
12: Tentunya mari kita bangun ekosistem industri pariwisata yang kuat, baik dari hulu sampai hilir, menjaga harga, menjaga standar kualitas, dan saling dukung-mendukung antara pemenuhan kebutuhan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari bahan baku sampai bahan jadinya. Itu kami harapkan itu bisa teman-teman di industri pariwisata saling menopang, terkoneksi, dan saling mengisi dan berkolaborasi gitu.
11: Terima kasih Pak Kabit atas informasinya di RRI Mataram.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa merah putih sebagai penggerak ekonomi desa. Hingga kini, 3 koperasi telah beroperasi, sementara puluhan gerai lainnya tengah dipersiapkan untuk segera melayani masyarakat.
3: program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi.
14: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih atau KDMP sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Hingga saat ini baru 3 KDMP yang telah beroperasi, sementara 23 gerai telah selesai dibangun dan sisanya masih dalam tahap persiapan operasional. 3 KDMP yang telah beroperasi berada di Desa Ambengan, Kecamatan Sukesade, Desa Tamblang, Kecamatan Kubu Tambahan, dan Desa Kalianget, Kecamatan Seririt. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di tingkat lokal. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Buleleng Nengah Tenaye mengatakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang mendapat dukungan penuh dari gerakan koperasi di Buleleng. Menurutnya kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan menjadi pesaing koperasi yang telah ada. Sebaliknya koperasi tersebut akan saling melengkapi sesuai bidang usaha masing-masing.
15: Saya selaku Dekopinda tetap mengapresiasi dan memberikan dukungan. Utamanya kami Dekopinda kan dari jati diri koperasinya, dari kita sama kita dan prinsip-prinsip koperasi. Persaingan secara gini kan biasa tuh kan. Artinya persaingan secara positif loh. Artinya kalau di desa contoh lah, kalau KDMP-nya kan kalau sudah ada KSP, koperasi simpan pinjam kan dia kan sektor realnya dari KDMP-nya. Dan sampai saat ini karena belum semuanya beroperasi, kita akan mengajak tetap.
14: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi berbeda dengan koperasi yang telah berjalan sehingga tidak akan saling beririsan.
3: Karena kan programnya Koperasi Desa Merah Putih, misalkan program-program pemerintah nanti akan di sana dilakukan, misalkan ada yang pupuk bersubsidi, kemudian gas bersubsidi, kemudian rencana bansos juga akan difokuskan di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi saya kira tidak akan ada program-program koperasi daerah Merah Putih yang dengan koperasi-koperasi yang ada.
14: Ia menambahkan potensi Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah luas, jumlah penduduk besar, dan ribuan pelaku UMKM menjadi modal penting bagi pengembangan koperasi. Karena itu sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang telah ada dan UMKM diharapkan mampu menciptakan pergerakan ekonomi yang semakin kuat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sungai di Bali menyandang status kritis ekologis. Kondisi itu dipicu akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik dan bakteri E. coli.
16: Kondisi sungai-sungai kita di Bali bisa sudah dikategorikan kritis ekologis.
17: Sungai-sungai di Bali dilaporkan mengalami kritis ekologis. Kondisi itu dipicu terbatasnya infrastruktur pengolahan sampah, volume wisatawan yang tinggi, serta penumpukan limbah di titik-titik vital, seperti Tukat Badung dan Tukat Ayung. Hal itu mengakibatkan tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik yang mengubah fungsi ekologis sungai. Pemerhati lingkungan Bali Ketut Gede Dharma Putra saat dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, kritis ekologi sungai ditandai dengan pencemaran sampah plastik, penyempitan badan air, dan alih fungsi lahan di daerah hulu. Menurutnya, kondisi itu memicu penurunan kualitas air, serta meningkatkan risiko bencana hidrologi seperti banjir. Dharma Putra menegaskan perbaikan sistem sanitasi dan penegakan aturan buang sampah menjadi kunci memulihkan fungsi ekologi sungai dan menekan beban sampah di perairan.
16: Sedih sekali kalau proses atau situasi sungai yang kita kategorikan krisis ekologi ini terus kita biarkan pencemaran setiap hari terjadi.
17: Hal senada diungkapkan Sekretaris Komunitas Peduli Sungai Kota Denpasar, An Agung Gede Swastika. Menurutnya fungsi ekologi sungai sudah tidak sesuai peruntukan, di mana sungai justru dijadikan tempat membuang sampah yang mencemari perairan dengan mikroplastik. An Agung Swastika menyebut berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air di hulu daerah aliran sungai juga memperparah erosi dan pendangkalan sungai. Ia menegaskan berbagai langkah dilakukan komunitas-komunitas peduli sungai. Salah satunya gerakan melek air untuk menjaga kelestarian sumber mata air.
18: Edukasi kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan di das itu. Jangan buang sampah sembarangan, sehingga ini akan mengganggu terutama air-air yang biasa di Bali. Saya bilang tadi ada area ternaknya, begitu area yang disucikan namanya beji.
17: Langkah pemantauan dan aksi bersih berkala terus menjadi gerakan yang gencar dilakukan komunitas pemerhati lingkungan dan peduli sungai untuk mengurangi beban darurat sampah di perairan Bali. Apalagi sungai di Pulau Dewata saat ini menyandang status kritis ekologis akibat tumpukan sampah plastik, limbah cair domestik, serta pencemaran mikroplastik. Minimnya ruang terbuka hijau serta beban tata kelola air yang buruk turut memicu sumber mata air sungai mengalami kritis ekologis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Inyoman Sujitra mengajak masyarakat memasang bendera mulai 1 Agustus sebagai wujud nasionalisme.
19: Jadi dan usahakan kita berikan sosialisasi agar masyarakat juga memahami dan mulai ini ikut berpartisipasi dalam rangka hari ulang tahun proklamasi.
20: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menggelorakan semangat menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengencarkan gerakan pembagian dan pemasangan bendera merah putih. Bupati Buleleng Inyoman Sujitra juga mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif melalui berbagai kegiatan yang akan berlangsung sepanjang Agustus hingga puncak peringatan pada 17 Agustus 2026. Bupati Sujitra juga mengimbau masyarakat untuk mulai memasang bendera merah putih sejak 1 Agustus 2026. Imbauan tersebut tidak hanya ditujukan untuk rumah-rumah warga, tetapi juga kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya partisipasi masyarakat akan menjadi cerminan semangat persatuan dalam mengisi kemerdekaan.
19: Kita juga mengimbau agar masyarakat mulai tanggal 1 ini sudah mulai memasang bendera di rumah masing-masing. Jadi supaya terkesan bahwa memang kita dengan antusias, dengan sebuah kebanggaan akan menyambut hari ulang tahun proklamasi yang kemerdekaan ini yang ke-81 ini.
20: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Nyoman Widiarto menjelaskan bahwa pemasangan bendera merah putih dilaksanakan sesuai surat edaran Gubernur Bali. Bahkan sebelum surat edaran tersebut diterbitkan, pemerintah Kabupaten Buleleng telah terlebih dahulu mengirimkan imbauan kepada seluruh perangkat daerah serta masyarakat agar ikut menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat desa. Ia menambahkan keterlibatan aparatur sipil negara, pemerintah desa, kecamatan, hingga pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menyukseskan gerakan tersebut.
21: Selain itu di kecamatan juga kita minta memasang, menghias, atau memasang bendera di jalan-jalan protokol yang ada di masing-masing kecamatan, termasuk juga kepala desa. Dan mengingatkan kepada pengusaha, pemilik toko, terutama Jalan Penegoro ini yang di pusat kota juga agar di tiap depannya, di samping masang bendera juga menghias tokonya biar meriah.
20: Setiap ASN juga didorong untuk berkontribusi menyumbangkan satu bendera, sedangkan OPD mendapat tugas memasang bendera di ruas-ruas jalan yang telah ditentukan. Pemerintah juga mengajak masyarakat menghias lingkungan sehingga suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI semakin semarak di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten atau kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal untuk diturunkan di ajang Porprov Bali 2027. Praktik impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor itu hanya akan menjadi kebanggaan semu.
22: Saya berharap KONI Kabupaten Kota se-Bali menyiapkan putra-putri terbaik dari wilayah kabupatennya masing-masing tampil dalam event Porprov tahun 2027.
17: Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal di daerah masing-masing untuk turun bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Hal itu disampaikan Gubernur Koster ketika bertemu adat Panjat Tebing Bali Desa Maderita Kusuma Dewi di kediaman Jaya Sabadan Pasar. Menurut Gubernur, saat atlet lokal Bali seperti Desa Rita meraih prestasi di kancah dunia, maka kebanggaan juga akan dirasakan masyarakat Bali karena atlet yang bersangkutan murni binaan dan asli Bali. Oleh karenanya, Gubernur mengingatkan agar Porprov Bali 2027 nanti dapat dijadikan wahana untuk pembibitan atlet sejak usia muda dan membangun prestasi olahraga Bali yang semakin baik.
22: Porprov ini menjadi wahana untuk pembibitan sekaligus membangun prestasi olahragaan di Bali yang dilakoni oleh putra-putri terbaik dari Bali. Artinya atletnya itu supaya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, kalau bisa semua itu adalah lokal Bali.
17: Gubernur Wayan Koster juga mengingatkan seluruh kontingen Porprov Bali agar tidak lagi memakai cara-cara instan untuk meraih prestasi di Porprov. Praktik impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor hanya akan menjadi kebanggaan semu.
22: Saya kira kita sudah harus mulai berpikir jangka panjang, tidak lagi melakukan cara-cara pragmatis untuk mendapatkan satu prestasi. Ngambil atlet dari luar, bayar pula, gitu kan. Menurut saya itu bukan hal yang bagus, tidak akan berkelanjutan cara-cara seperti itu. Jadi kebanggaan itu bukan kebanggaan yang semu yang harus kita bangun di Bali, tapi kebanggaan yang real.
17: Khusus untuk Desa Maderita Kusuma Dewi, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bangga dan berterima kasih karena Sri Kandi cantik asal Buleleng ini telah mengharumkan nama Bali di kancah dunia. Gubernur berharap Desa Rita terus memacu dirinya untuk memberikan prestasi terbaik bagi Bali dan Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kunjungan wisatawan ketiga Gili tembus 3.500 orang per hari. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pembentukan 148 koperasi desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Dari studio Pro 1 RRI Mataram, saya Andi Suhandi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana.

Pendengar, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan Warta Berita Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram, dan saat ini sudah kembali lagi tentunya di RRI Denpasar, di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan pendengar,

Tentunya Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Dan berikutnya di sini Linda ingin membagikan informasi dari Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Di mana Pertamina turunkan harga Pertamax series mulai 1 Agustus 2026, pendengar. Surabaya, PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan juga Nusa Tenggara resmi menurunkan harga BBM non-subsidi mulai 1 Agustus 2026. Penyesuaian ini merupakan evaluasi berkala sesuai ketentuan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Area Manager Communication Relation dan CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi memastikan penyesuaian harga dilakukan tanpa mengurangi keandalan pasokan BBM bagi masyarakat. Adapun harga terbarunya yakni Pertamax Turbo turun dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liter. Untuk Pertamax Green 95 dari Rp17.000 menjadi Rp16.600 per liter. Pertamax Ron 92 dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter. Sementara untuk Pertamax Dex tetap di Rp21.150 per liter dan Dex Lite juga tetap di Rp19.700 per liter. Pertamina juga memastikan bahwa stok BBM di seluruh SPBU resmi dalam kondisi aman, pendengar. Serta distribusi terus dioptimalkan di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Informasi harga dan layanan terbaru tentunya dapat diakses melalui kanal resmi Pertamina, aplikasi My Pertamina atau Pertamina Kontak Center di 135. Dan pendengar berikutnya, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Soul ID Fitrian dengan judulnya Hanya Bayangan. Selamat mendengarkan.

0: Bagi masyarakat Indonesia, sarung atau kain sarung bukan hanya digunakan sebagai pelengkap untuk beribadah, tapi juga dipakai untuk pelengkap busana, selimut ketika tidur, bahkan untuk bermain. Sarung merupakan kain lebar yang pada umumnya dipakai dengan cara dibebatkan pada pinggang. Kendati lekat dengan citra sebagai busana yang dipakai saat beribadah, tetapi sarung tidak mengacu pada satu identitas agama tertentu. Namun dimiliki oleh semua kalangan, sifatnya plural, dan bisa digunakan oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Sarung masuk ke Indonesia pada awalnya sekitar abad ke-14 dari Yaman, dibawa pedagang Arab dan India. Potongan busana ini terbuat dari berbagai macam bahan, seperti katun, polyester, bahkan juga sutra. Sarung juga dikenal punya berbagai jenis motif yang beberapa di antaranya menjadi ciri khas dari daerah tertentu. Sarung juga kerap menjadi pembeda gaya berpakaian di Indonesia dengan negara-negara lain karena motif dan warnanya. Sejak belasan tahun lalu, sejumlah desainer telah mendorong sarung menjadi busana nasional Indonesia. Mereka juga ingin menyetarakan sarung dengan batik yang lebih dulu menjadi wajah kultur Indonesia. Upaya itu kemudian melahirkan kampanye bertajuk Sarung is my denim. Tagline itu bermaksud membuat sarung menjadi bagian tren busana yang nantinya dapat diterima masyarakat internasional. Perlahan penggunaan sarung bergeser, tidak lagi sekedar pelengkap ibadah atau busana di acara adat dan keagamaan resmi, namun juga dikenakan lintas usia dan generasi. Saat ini, sarung sudah menjadi simbol budaya bangsa yang patut dibanggakan.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Mendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kita akan memasuki pukul 6 sore ya, waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Tidak terasa sudah mau jam 6 aja nih ya. Nah, pada pukul 6 sore nanti kita akan bersama-sama mendengarkan Puja Tri Sandia. Oleh karena itu, mari kita hentikan aktivitas sejenak guna mendengarkan Puja Tri Sandia.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah Muttafaq Alaih.

Pendengar masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang akan menemani ruang dengan Anda masih sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan pendengar, tadi kita sudah bersama-sama juga mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Jadi Linda seperti biasa ingin mengingatkan kepada kaum muslim, bagi para pendengar yang beragama Islam, untuk yang kaum laki-laki bisa langsung

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM,
2: 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Denpasar.

Memori baik dari Sheila on 7, maksudnya Sheila on 7, feat. Aisyah Meglio. Dan tadi baru saja mengudara ya pendengar ya. Dan Linda juga ingin kembali membagikan informasi nih yang kali ini datang dari persepakbolaan Indonesia, yang mana mungkin kemarin pendengar udah ada lagi ada yang nonton ya, terkait dengan pertandingan antara Aston Villa dengan Indonesian All Star. Dan di mana meski harus mengakui keunggulan Aston Villa dengan skor 3-1, Indonesian All Star ternyata mendapat banyak pelajaran berharga dari laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut. Bahkan pelatih Aston Villa Unai Emery memuji organisasi permainan dan kualitas penguasaan bola yang ditunjukkan oleh Indonesian All Star sepanjang pertandingan. Sementara itu, pelatih Indonesia All Star Kurniawan Dwi Yulianto menilai bahwa laga ini menjadi pengalaman penting bagi para pemain, terutama karena mampu menunjukkan semangat, karakter dan kerjasama tim meski hanya memiliki waktu persiapan yang singkat. Tentunya pelatih Indonesia Australia ini berharap bahwa pengalaman menghadapi klub Premier League tersebut dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ke depannya. Dan terkait dengan informasi Indonesian All-Star versus Aston Villa tersebut, tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di rr.co.id. Siapa nih fansnya Aston Villa? Yang kemarin mungkin fansnya Aston Villa jadi agak bergetar ya, antara harus mendukung Aston Villa atau mendukung dari Indonesian All Star. Tapi kalau keduanya yang bertanding kayak gini, seharusnya tetap Indonesian All Star sih ya. Kan Garuda tetap di dadaku ya, kalau slogan-slogan yang terkenalnya. Oke, mendengar, berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Tiara Dewi dengan judulnya Pelita Hati. Selamat mendengarkan.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, dilansir dari https://2/2.comdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh membuka pendaftaran petugas haji 2027. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Hasil cek fakta, faktanya bahwa klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini, Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2027. Kemenhaj menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selalu pastikan informasi seputar haji di situs resmi haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaji RI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita sudah beralih ya dari Denpasar sore ini, sudah beralih ke Denpasar malam ini. Namun tentunya masih bersama Linda dalam 1 jam ke depan. Dan di 1 jam ke depan, Linda juga masih memiliki beberapa informasi yang ingin dibagikan. Dan tentunya lagu-lagu spesial untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Dewa dengan judulnya Kosong.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

Mendengar sebuah lagu dari Dewa 19 dengan judulnya Kangen, baru saja nih mampir di ruang dengar Anda. Nah pendengar, Linda ingin kembali membagikan informasi mengenai kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura yang tadi siang mungkin ada yang sempat dengar bahwa Linda juga sempat menginformasikan terkait hal ini. Dan informasi terbaru pendengar dari kejadian tersebut, tim SAR catat terdapat 4 korban pendengar. Kabar dari Jawa Timur, tim SAR gabungan mengonfirmasi bahwa 4 penumpang meninggal dunia dalam musibah kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Sumenep, Madura. Dan hingga Minggu sore, sebanyak 222 orang berhasil dievakuasi yang terdiri atas 218 penumpang selamat dan 4 korban meninggal dunia. Kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Makassar tersebut mengangkut sekitar 232 penumpang, yang mana sebagian besar merupakan sopir dan kernet armada logistik. Proses penyelamatan melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, sementara tim SAR sendiri bersama TNI Angkatan Laut, Polairut, dan instansi terkait masih bersiaga untuk memastikan seluruh penumpang dan awak kapal telah dievakuasi. Namun untuk penyebab kebakarannya sendiri hingga kini masih dalam penyelidikan pendengar. Itulah informasi terbaru terkait kecelakaan ataupun kebakaran dari KMP Mutiara Sentosa 2 jurusan Surabaya ke Makassar yang terjadi di perairan Madura. Dan informasi tersebut Linda kutip dari rri.co.id pendengar. Berikutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Nuka dengan judulnya Kagum. Selamat mendengarkan.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan kok.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Siar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jam Rawan dari Mariangela Fitnino tadi baru mengudara pendengar. Dan Linda ingin kembali berbagi informasi nih. Kalau tadi Linda membagikan informasi terkait dengan pertandingan dari Indonesia All Star versus Aston Villa, sekarang kita coba lihat dari sisi Indonesianya ya. Dimana nih banyak yang mengatakan bahwa Indonesia dinilai layak menjadi tujuan tur pramusim klub-klub di Eropa loh pendengar. Kabar dari dunia sepak bola nih, Indonesia kembali menjadi tujuan tur pramusim klub-klub elit Eropa pada tahun 2026 ini. Dengan hadirnya kemarin ada Aston Villa, lalu nanti Chelsea dan juga AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengamat sepak bola Henry Van Wolas menilai bahwa besarnya basis supporter dan potensi pasar serta semakin baiknya infrastruktur menjadi alasan Indonesia kembali dilirik nih setelah lebih dari satu dekade. Menurut beliau, kehadiran klub-klub besar ini tidak hanya menguntungkan dari sisi pariwisata saja, dan tentunya dari sisi industri olahraga, tetapi juga memberi pengalaman berharga bagi pemain Indonesia untuk mengasah kemampuan dan mental bertandingnya menghadapi tim-tim berlevel dunia. Tentunya ia juga berharap bahwa tren positif ini terus berlanjut sehingga Indonesia semakin dikenal sebagai salah satu pasar sepak bola utama di Asia ya pendengar ya. Kalau tadi ada Aston Villa, Chelsea dan AC Milan, siapa tahu ke depannya nanti ada Real Madrid bisa ketemu Kylian Mbappe kita.

mau ke FC Barcelona, nanti kita bisa ketemu Lamine Yamal atau nih yang lagi terkenal-terkenalnya Erling Haaland mungkin mau mampir berserta dengan kawan-kawannya dari Manchester City ya. Indonesia open sekali nih kayaknya kalau misalkan didatengin sama bintang-bintang pasti seru banget. Tapi tetap seperti yang tadi Linda bilang, walaupun nanti melawannya adalah melawan klub-klub favorit kita, tetap ya Garuda tetap di dadaku. Jadi kita tetap dukungnya, tetap harus dukung Indonesia, walaupun sebenarnya kita juga pendukung dari klub tersebut. Kita doakan bersama, semoga kedepannya fans lagi klub-klub yang kita idolakan bisa mampir ya. Jadi kita juga bisa bertemu, bisa melihat mereka bertanding bersama atlet-atlet dari Indonesia. Dengan pendengar, informasi tadi tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan sebuah lagu dari Decathlon feat. Aprilia Apsari dengan judulnya Gundah.

relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana nggak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusiin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.

Mendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Linda, tidak terasa ya waktu sudah semakin mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah nih. Namun, sebelum mengakhiri kebersamaan kita, masih ada satu informasi nih yang ingin Linda sampaikan. Yang kali ini datang dari olahraga Bali nih. Dari KONI, Provinsi Bali yang membidik sedikitnya 20 medali emas dan finish di posisi 4 besar pada PON Bela Diri 2026 yang akan digelar di Sulawesi Utara Oktober mendatang, pendengar. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai melakukan tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet di GOR Lilabuana dan Pasar sebagai tahap awal seleksi sebelum pemusatan latihan. Dan hasil tes ini nanti akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan atlet yang akan memperkuat kontingen Bali, pendengar. Dari 8 cabang olahraga yang dipersiapkan, 7 cabang melanjutkan proses seleksi, sementara atlet Muay Thai akan menjalani tes menyusul karena masih mengikuti kejuaraan nasional. Selain kondisi fisik tentunya, penentuan atlet juga mempertimbangkan prestasi pada Kejurnas 2025 sebagai bekal menghadapi PON Bela Diri 2026 mendatang. Kita doakan ya, semoga perjuangan KONI Bali bisa sesuai dengan harapan, bisa melampaui harapan, bukan sesuai lagi, bisa melampaui harapan ya di PON 2026 nanti.

Dan pendengar, informasi dari Koni Bali tersebut sekaligus menjadi penutup nih di perjumpaan kita pada sore menjelang malam hari ini, karena saat ini waktu sudah memasuki pukul 19.50 menit waktu Indonesia Tengah. Sehingga saya Fitri Marlinda juga harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya di sini Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada, yang selalu monitor-monitor, yang selalu meramaikan Pro 1 baik di pagi, siang, sore, ataupun di malam hari. Pokoknya semua terima kasih kepada pendengar setia Pro 1 Denpasar. Dan tetap dengarkan Pro 1 baik melalui kanal terestrial kita di FM 105,2 MHz, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id pendengar. Dan jangan kemana-mana, karena nanti di Denpasar malam ini di Senandung Malam, rekan saya Suwandi Aziz yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga pada pukul 8 malam seperti biasa, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk bersama-sama mendengarkan Warta Berita. Dan pendengar, satu buah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan di malam hari ini ada lagu dari Brisia Jodi Fit R.C. Widianto dengan judulnya Sejauh Dua Benua. Akhir kata, Linda ucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Anda pernah membayangkan ketika sedang asyik atau sibuk dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba saja bumi berguncang, tanda bencana gempa bumi?
3: Lalu gimana dong?
4: Suasana gempa seperti itu mungkin saja terjadi, dan gempa tidak dapat diprediksi. Guncangan akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, upayakan keselamatan diri Anda dengan cara berlindung di bawah meja, menghindari benda-benda yang mungkin jatuh, dan jauh dari jendela kaca. Saat berada di pusat keramaian, hindarkan diri dari berdesak-desakan untuk keluar pintu.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Bandar Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih bang? Apa? Enggak loh, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin.
5: Ya, enggak kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di mana? 2028 kan berlaku, kan batasan kita 2028 gitu kan, ya ada perubahan lagi. Kalau ini udah dibahas, kita mau suatu kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke tanah suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan Maratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, kita satu orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang DTSN dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya, ya. Nah, itu juga harus kita mapping dengan baik, ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah, ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, paradamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicip dasar papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesah di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
19: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
20: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: Therefore they are not part of that
1: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
21: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
1: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
22: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
1: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
23: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
24: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
23: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
25: Saya setuju.
23: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
24: 6 miliar.
23: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
24: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
26: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
24: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Wandi Aziz kembali menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda yang mungkin kejebak macet ya di beberapa titik Denpasar, apalagi di Pesanggaran atau juga di Pedungan ya, menuju ke Sanur, ya bersabar sedikit ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama Pak Wayan Switre yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk mimbar agama Kristen, kami akan hadirkan setelah ini ada dengan judul Hidup Ada Batasnya oleh Pendeta Nara. Dan kemudian Sandiwara Radio dengan judul Cek Sound di Atas Tanggul, produksi dari RRI Cirebon. Untuk Anda nanti akan ada, tetap ya pasti, Senandung Malam kami hadirkan untuk Anda, Indonesia, lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini di 105,2 MHz.

Salam jumpa pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sukacita sekali saya Pendeta Nara, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam acara Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat Mazmur 39 ayat yang ke-6 dan 2 Timotius 1 ayat 10 dengan tema hidup ada batasnya. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika saat ini kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk kami mendengar firman Tuhan dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 39 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 10. Yesus Kristus oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya terlebih yang melakukannya. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia bisnis, aku adalah lambang kesuksesan, seakan-akan harta dan diriku tak terpisahkan. Saat ini aku berbaring di rumah sakit merenungi jalan kehidupanku, kekayaan, nama, dan kedudukan, semua itu tak ada artinya. Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas bagaikan monster yang mengerikan. Tuhan memberikan kita organ-organ perasa agar kita dapat merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita. Tapi bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah. Itu hanya ilusi saja. Harta kekayaan yang aku peroleh tak mungkin bisa aku bawa pergi. Yang bisa aku bawa adalah kasih murni yang selama ini terpendam dalam hatiku. Hanya cinta kasih itulah yang bisa memberiku kekuatan dan terang. Begitulah sepenggal kutipan dari kata-kata terakhir Steve Jobs sebelum ia meninggalkan dunia ini. Memang betul, hidup ini layaknya panggung pentas. Akan ada saatnya tirai tertutup dan pentas pun berakhir. Seperti apa yang Rasul Yakobus pernah katakan, hidup kita seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tanpa kita sadari, rambut mulai menipis, garis halus tergambar di dalam wajah, badan mulai pegal dan semua terasa begitu singkat. Lalu kita mulai menyadari apa yang betul-betul penting dalam hidup ini. Mazmur pernah mengatakan bahwa hidupnya bagi Tuhan seperti sesuatu yang hampa. Manusia hanyalah kesia-siaan. Setiap orang yang berjalan seperti bayangan. Mereka menyibukkan diri dengan kesia-siaan, menimbun harta dan tidak tahu siapa yang akan memakainya. Dengan segera pemazmur menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan. Kita sudah tahu kebenarannya. Sebelum kita berbaring dan terbaring di ranjang, orang sakit meratapi segala penyesalan tentang apa yang paling penting. Jadikanlah hidup ini lebih berarti. Apa yang terpenting saat ini yaitu adalah memuliakan Allah, menikmati Allah. Memuliakan Allah berarti menjadi berkat dan terang yang memancarkan kemuliaannya pada orang-orang sekitar kita. Sedangkan kenikmatan menurut Webster Dictionary berarti pikiran yang puas, emosi yang serasi dan perasaan yang dihasilkan oleh sukacita, oleh pengharapan akan kebaikan. Menikmati kenikmatan dekat dengan satu kata di dalam bahasa Yunani yaitu eudaimon,
yang artinya kebahagiaan oleh perlindungan roh yang murah hati. Ketika kita menikmati pribadi Allah itu sendiri melalui pengenalan akan Dia, pikiran kita akan dipuaskan, bahkan kita merasakan sukacita akan pengharapan kita daripada Tuhan. Pada akhirnya kita bisa berkata seperti Asaf bahwa selain Engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Alihkanlah pandanganmu dari padaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Setinggi-tingginya langit pasti ada batasnya, selebar-lebarnya daratan ada batasnya, sedalam-dalam lautan dan samudra juga ada batasnya. Juga luasnya bumi ada batasnya, tak terkecuali dengan manusia yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat terbatas. Termasuk umur dan masa hidup pun ada batasnya. Semua hanya tinggal menunggu giliran waktu saja. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Mazmur 90 ayat 4. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa untuk segala sesuatu yang ada di dunia ini memang ada batasnya. Pengkhotbah menyatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Sebagai Raja Israel, hidup Daud penuh kenyamanan, harta kekayaan yang melimpah dan memiliki pasukan tentara yang siap menjaga negerinya. Meski demikian, Daud tidak pernah memegahkan diri. Dia sadar bahwa hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Hanya sementara waktu, segala sesuatu ada akhirnya. Daud berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Mazmur 90 ayat 10. Itulah sebabnya Daud berdoa, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Mazmur 39 ayat yang 5. Bukan saja alam semesta dan segala isinya, umur manusia pun ada akhirnya. Jika sadar bahwa umur kita ada batasnya, apa yang harus kita perbuat dengan waktu yang singkat di dunia ini? Waktu adalah anugerah Tuhan. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang diberikan kepada Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika Tuhan memberikan waktu bagi kita saat ini, kairos kesempatan Tuhan yang tidak akan terulang kembali ini. Mari kita benar-benar memperhatikan hidup kita, kita mengevaluasi diri kita setiap hari. Apakah yang saya katakan sudah benar? Apakah yang saya pikirkan sudah benar? Apakah yang saya lakukan ini sudah benar? Dan jangan seperti orang bebal yang tidak memahami apa-apa, yang hidup dalam gelap, tetapi jadilah orang yang arif, yang mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang benar, dan mempergunakan waktu yang ada, kesempatan hari ini, yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bekerjalah untuk menghasilkan buah. Filipi 1:21-22 firman Tuhan mengatakan, bila selama hidup ini di dunia ini kita dengan setia mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan menjalani hidup selaras dengan firman-Nya, maka kita pun akan berkata seperti Rasul Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah. Rasul Paulus mengajak seluruh jemaat yang ada di Filipi untuk menggunakan waktu yang ada menghasilkan buah. Buah apa yang Tuhan mau dalam diri kita? Yaitu buah roh. Kemudian juga kita harus pergi memberitakan Injil. Supaya orang-orang juga mendengar, mengenal akan Kristus adalah keselamatan itu. Dan juga Tuhan mau supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Siapakah kita ini sehingga tidak hidup bergantung kepada Tuhan, melupakan Dia dan lebih mengandalkan kekuatan, kemampuan dan kepintaran diri sendiri? Seringkali kita merasa diri hebat, pintar, bijak dan mampu. Ingatlah kita ini hanyalah debu dan tak lebih daripada embusan nafas. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b. Selagi kita masih bernapas, berarti ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di sorga dan berkarya bagi Tuhan, bekerja lebih giat lagi, setia sampai akhir. Bagi kita sebagai orang percaya, kemarin bukan lagi yang menakutkan dan kita yang ditinggalkan
oleh orang yang kita kasihi, tidak perlu tenggelam dalam duka yang berlarut-larut. Rasul Paulus menasihatkan saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Masih ada pengharapan sekalipun harus dipisahkan dengan kematian. Karena Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kepada mereka hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Artinya bahwa kepastian keselamatan itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bergantung penuh kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hidup ini ada batasnya. Oleh sebab itu bagaimana kita mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kesempatan yang sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Kita bekerja menghasilkan buah dan kita bergantung terus sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Satu doa untuk kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang boleh mengingatkan kami. Kami bersyukur kepadamu karena kau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa hidup di dunia ini ada batasnya. Tapi kami percaya dan yakin bahwa di dalam Kristus Yesus ada kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bila ya Tuhan ketika kami masih ada dalam dunia ini, kami mempergunakan waktu-waktu yang ada dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan bila kami terus boleh menghasilkan buah, buah yang manis di tengah-tengah dunia ini yang boleh menjadi berkat, dinikmati oleh banyak orang, dan hidup kami Tuhan sepenuhnya hanya mau bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Berkati seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Sekiranya ada yang sakit Tuhan sembuhkan, sekiranya ada yang sedih Tuhan hiburkan, sekiranya ada yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Berkati terus RRI Bali ini Bapa, supaya terus boleh menjadi berkat bagi masyarakat dan juga pemerintahan bangsa Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah, dan Tuhan kiranya berkenan melawat terus Indonesia dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah mimbar agama Kristen pada kesempatan ini, kiranya boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan

0: Bu, mana senter besar? Itu, air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh, Pak. Jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mama sudah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela. Ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya, teman-teman. Artinya, tanahnya subur. Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya nggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu. Makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: sih Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Mat.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oranye legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Leila.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
3: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
0: Bo, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk?

Perketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke

0: Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Dan pasar malam ini.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ke TV sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu. Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ke TV, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Di Senandung Malam, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah kami hadirkan. Kami siapkan lah ya. Buat Anda untuk yang pengen bergabung, bisa langsung telepon melalui line telepon 0361-222-161 atau juga WhatsApp di 0896-781-23830. Kita sambut penelpon pertama. Halo, selamat malam.
9: Halo, Senandung Malam. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu Farida?
9: Kabarnya alhamdulillah sehat baik ya. Ketawa berkali-kali, bukan hanya sekali ya, tapi iya, berkali-kali.
8: Kiu-kiu.
9: Asik.
8: Terus ada kiu-kiunya. Kiu-kiu.
9: Kiu-kiu.
8: Biasanya yang paling sering dan pas itu Bu Ani. Kiu kiu.
9: Iya, iya.
8: Panjang.
9: Ani, iya. Sehat-sehat Mas Wandi.
8: Alhamdulillah sehat. Kalau enggak pasti bakal diganti nih.
9: Jangan dong.
8: Enggak, maksudnya gantian. Lumayan dingin soalnya Denpasar.
9: Bisa, di sini juga bersama lah. Waduh. Malam apa ya Bu Farida nggak gabung? Oh, malam Jumat ya. Dingin sekali. Terus nggak bisa gabung ya. Nanti bangunnya jam berapa? Wih, 5 menit jam 12 lagi, nggak ada lagi. Habis sudah.
8: Itu saya dong. Saya yang tugas.
9: Iya. Bang Wandi di jalur reguler siapa yang telepon itu ya?
8: Oh, belum tahu. Sekarang.
9: Ya, enggak ada namanya mungkin ya, mungkin pendatang baru itu.
8: Enggak ada namanya.
9: Semoga bisa gabung ya, karena semalam sama Bang Dharma itu dari Pulau Nias.
8: Oh, siapa?
9: Bang Hadi. Hadi dari Pulau Nias. Okay. Kata Hadi, Bunda, aduh, susah gabung deh. Kamu harus bisa. Ayo, sampai bisa. Maksudnya bisa. Tadi aku Bu Farida kasih informasi. Oh, beliau lagi kemana tadi ini? Saya iya, nanti gabung ya di sini. Lagunya
8: masih bebas.
9: Bang Wandi, kan? Lagunya dari Rizky Febian.
8: Rizky Febian.
9: Iya. Yeah.
8: Judulnya?
9: Hingga Tua Bersama.
8: Oke.
9: Okay. Tetap okay. Bersama, ya.
8: Hingga tua ya.
9: Iya, Hingga Tua Bersama dari Rizky Febian. Ya, mengirim salam karena di Pasar Reguler itu berdering terus. Mudah-mudahan itu pendengar baru itu ya. Mudah-mudahan bisa naik mereka ya. Salamnya ya, ada Bang Hadi dari Pulau Nias ya, ada Bang Luhut dari Tapanuli, ada Kang Ahmad Irwan, ada Pak Benijo, ada Bang Kris Pati yang jauh-jauh dulu ya, yang misalnya ada Bibi Bunda Delam. Oh, yang paling jauh yang di mancanegara, Pak Widi, Bibi Made. Selamat malam, salam bahagia ya bersama keluarga yang tercinta. Terus ada Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Ramadan di Sorong. Kayaknya Pak Ramadan ini sebenarnya kurang sehat ya, sudah cepat sembuh.
8: Iya. Flu atau gimana?
9: Iya, dengar-dengar dari mana itu kemarin informasinya itu. Pak Ramadan di Sorong.

0: Terus siapa lagi? Bang Anwar ya, ada Pak Sandi, ada Bang Cliff, Bu Ratna, Bunda Esterlita. Terus ya, kita ke yang dekat-dekat nih, ya yang lokal. Siapa ya? Ada, oh ada Ayu dimasuki sana ya, ada Ayu dimasuki, ada Cigurnya Jakarta, ada Rahma yang ada di Padang.
1: Batu Sangkar.
0: Terus ada, iya ada Bunda Janura, Bunda Yoseli, ada Bu Gemas, ada Bu Kartika. Bu Kartika, ayo gabung ya. Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani, ada siapa lagi ya? Indiwati, Bu Indiwati masih ada gabung-gabung ya?
1: Jarang.
0: Iya jarang beliau gabung ya. Terus Bu Ani sudah ya. Terus ada Pak Sanggulan Ken Arok, ada Pak Tami, Pak Putu Pendeso, ada Pak Mangku, ya, ada Bang Leman di Lampung, digabung aja untuk semua-semuanya dari Sabang sampai Merauke,
1: Oke.
0: dari A sampai Z. Oh, lupa satu yang dari Kendari, Bunda Tiara, ayo gabung ya. Salam sehat untuk semua-semuanya.
1: Wanusu
0: Mas
1: enggak?
0: Wandi sama, oh
1: Wanusu?
0: Wanusa ya dari Sambas ya. Pengikutnya Bu Farida itu. Wanusu, ayo gabung ya. Mas Wandi sama siapa di
1: Pak
0: studio?
1: Wayan.
0: Pak Wayan, selamat bertugas Pak Wayan. Pak Wayan tetap semangat ya. Nanti kalau pulang bareng Mas Wandi hati-hati di jalan. Kata ini ya siapa ya? Kemarin almarhum dari
1: Pak Sam.
0: Bapak. Iya, lurus-lurus jalannya, tanjakan belok-belok
1: Iya.
0: ya. Oke, makasih Mas Wandi.
1: Oke, dengan senang
0: Assalamualaikum.
1: hati. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bu Farida. Kita langsung ke line telepon yang sudah menunggu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Yai.
2: Selamat malam.
1: Bang Luhut ini.
2: Iya,
1: bukan
2: betul.
1: orang baru, orang lama ini.
2: Iya, bukan dari Nias, tapi dari Tapanuli.
1: Deket lah.
2: Ya.
1: Deket kan ya? Gimana kabarnya? Hujan kah di sana?
2: Tadi barusan sempat datang gerimis. Tadi sudah saya suruh pulang.
1: Nah.
2: Iya bang, tapi satu hari ini cerah.
1: Oh, berarti nggak dingin dong ya? Hangat gitu.
2: Lumayan lumayan begitulah.
1: Oke.
2: Gimana di sana?
1: Hujan. Eh, enggak sih. Tadi sempat aja mendung-mendung aja.
2: Oh iya, bisa berbeda berbeda ya.
1: Cuma dingin banget.
2: Oh dingin banget, jelas dingin loh, orang kamu di ruang studio datang lagi juga.
1: Ah, bukan. Karena kan berangkatnya lewat tol laut gitu. Dingin. Pulangnya juga nanti tol laut. Dingin emang, anginnya lumayan kenceng.
2: Waduh, dingin ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kabar-kabar sehat.
1: Amin, sehat.
2: Terus
1: apa?
2: Gimana?
1: Hah?
2: Aku mau request lagu lah.
1: Boleh lah, silakan. Apa aja boleh ini, masih sebebas.
2: Dari mana tadi? Dari ini Kirdila saja.
1: Boleh, judulnya?
2: Tinggalkan ku sendiri.
1: Tinggalkan ku sendiri.
2: Itu kayak dia judulnya tadi. Tapi nggak apa-apa lah.
1: Tinggallah ku sendiri kali. Tinggallah ku sendiri.
2: Ya, itu nanti lagunya yang ini.
1: Hah?
2: Yang sendiri aja sama yang Kirdila saja, jangan yang duet.
1: Oh enggak, ini sendiri.
2: Iya, yang sendiri saja.
1: Sendiri kok ini dia?
2: Iya.
1: Oh, yang duet tuh yang tahun 2020-an ya, 20-an.
2: Iya, jangan yang itu, yang sendiri saja.
1: Seneng sendiri aja lah ya.
2: Iya, karena lebih enak dengar yang sendiri.
1: Oh, jadi selama ini benar, enak sendiri. Kemana nih arah pembicaraannya, Kam? Oke, siap, siap.
2: Ini nyambung banget ini pembicaraannya. Larinya ke situ.
1: Ngejek kau katanya.
2: gitu.
1: Siap.
2: Itu biar biar Bang Wandi dulu, biar aku kasih tebakan lalu
1: yang mudah-mudah saja. Boleh. Tebakan apa?
2: Lemari apa yang sering dibawa orang?
1: Lemari?
2: Iya, lemari apa yang sering dibawa orang?
1: Lemari. Tebakan lemari. Lemari apa? Lemari. Aduh, enggak tahu.
2: Sering dibawa orang. Enggak tahu.
1: Oke. Oh, kalau yang di kantong tahu.
2: Apa?
1: Lemari bu.
2: Ah, itu 5 ribuan.
1: Iya benar kan?
2: Pasti ada yang enggak, pasti ada yang enggak tahu juga.
1: Enggak, kalau tadi pertanyaan lemari apa yang bisa dikantongin? Ah, itu baru lemari buan. Tapi kalau yang dibawa aku enggak tahu itu.
2: Itu kan dibawa orang itu.
1: Benar. Nasi lemari buan, benar kan ya?
2: Iya.
1: Di sini enggak ada orang.
2: Oh, kalau begitu aku mau ganti yang lain lah.
1: Yang susah lah.
2: Oh, yang susah. Okay. Ada 3 ekor ikan.
1: Apa?
2: 3 ekor ikan.
1: Iya, oke.
2: Okay. Terus dipotong 3-3-nya.
1: Mm-hmm. Dipotong 3-3-nya?
2: Iya.
1: Terus?
2: Tiba-tiba orang yang motong pergi, datang 1 ekor kucing. Terus? Orang itu tiba-tiba kembali, kucing itu pergi membawa kepalanya lari-lari.
1: Membawa apa?
2: Membawa kepalanya lari, terus ada berapa yang tinggal di situ ikan itu?
1: Ada 3 ekor ikan dipotong 3.
2: Iya. Terus tiba-tiba orangnya pergi, datang 1 ekor kucing.
1: Ikannya 3 kan ya? Dipotong 3. Terus?
2: Lagi orangnya. Terus kucing itu lari tiba-tiba membawa kepalanya. Ada berapa kepala tinggal itu?
1: Masih 3 lah.
2: Masih 3? Betul sekali.
1: Benar, karena kepalanya kucing itu yang lari. Bukannya, ya, benar kan?
2: Iya.
1: Maka, ya. Kalau dia bilang... membawa satu kepala ikan gitu. Baru berarti tinggal 2. Ini kalau membawa kepalanya. Kepalanya apa itu? Kepalanya kucing berarti masih. Sekarang udah ada orang yang bisa apa? Tebak-tebakan lagi. Dulu almarhum itu siapa, Pak? Ya. Ada salah satu fans Senandung Malam. Salah tebak-tebakan. Sekarang Bang Luhut ini. Boleh coba nanti lain aku.
2: Iya. Itu 2 sudah bisa terjawab. Kapan-kapan lagi kita coba lagi. Biar waktunya mencukupi.
1: Iya.
2: Iya. Kan yang muda-muda saya bikin.
1: Iya. Coba lah susah.
2: Ini kapan-kapan yang susah.
1: Iya. Siap.
2: Yang muda-muda aja dulu. Gila. Kalau begitu aku menyapa-nyapa dulu.
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam yang pertama buat Bang Wandi, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Okay.
2: Bersama teknik dan operatornya, selamat bertugas, nanti banyak lagi. Terus buat Ibu Farida yang baru saja turun, ada juga Bunda Yoselin, Bu Indi, Bu Jawati, Bu Jati, Bu Janosobo, Ibu Janora, ada Gemas, ada juga Ibu Ratna juga, ada Ibu Anusu, Ibu Kartika, ada juga Ibu Ria, Tidin dari Bogor, Bang Ahmad Tiruan, Bung Leman di Lampung, ada juga Bang Sandi, Pak Tanggulan, Bang Krispati, ada juga Bapak Widi di Tokyo, terus buat itu Hadi yang dinas petanya, terus semalam itu udah gabung. Terus ada tema-temanya saja lah yang lagi pantas saat ini.
1: Jadi siap
2: pasangnya. Oke, buat Bang Wandi ada lagunya kan?
1: Ada lah, yang sendiri kan?
2: Lagunya ditunggu buat kebangunannya. Selamat okay. Datang Pak Tuntas. Dan terima kasih. Selamat malam.
1: Horas. Oke, terima kasih Bang Luhut ya. Sekarang untuk Anda yang pengen bergabung, silakan kami tunggu untuk WhatsApp atau juga line telepon. Ternyata WhatsApp Bu Indi dan Bu Kartika lagi beradu ilmu di atas. Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bu Wani.
1: Kirain ya, lagi berudu beradu berudu per, beradu
0: beradu
1: iya lagi flu Bu, batuk atau gimana?
0: Lagi flu pilek serak
1: sama saya juga baru aja tadi sore kayaknya.
0: Oh gitu, musim ya.
1: Musim
0: kali ya,
1: kurang bakso kayaknya.
0: Lagunya Bu Wigati pernah naik ya?
1: Iya, gak tahu kenapa. Ya saya yang emang kalah Bang Wandi ya, Bu Kartika kalah
0: ya, Bu Kartika ya.
1: Tadi ya, emang di atas Bu Kartika sama Bu Indi.
0: Oh gitu. Bu, siapa yang udah naik tuh? Bang Luhut.
1: Bang Luhut sama Bang Bu Farida.
0: Bu Farida selamat malam. Bu Pak Luhut, Bu Luhut juga ya. Terus Bu Farida, Bu Janora, Bu Dayaseli, Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi, Mas Pro. Siapa lagi? Lagunya apa nih, Bu Oni?
1: Lagunya masih bebas.
0: Gini. Suaranya lagi gini, napasnya gak bagus.
1: Bu Indi mau lagu apa?
0: Apa yang cocok?
1: Boleh apa?
0: Apa yang ada?
1: Ada apa banyak. Ada. Bebas kalau jam segini.
0: Ya. Ini ya, apa? This is the one.
1: Hah?
0: This is the one.
1: Gimana Bu?
0: This is the one. Apa this itu baru? Reprogram boleh juga. Ya. Bu Janura buat siapa ya? Aduh, sulit ngomongnya Bu ya.
1: This is the one itu Robbie Williams ya. Oke.
0: Yang mana aja?
1: Robbie Williams aja saya pula ya.
0: Oke. Okay. Robbie Williams itu bagus ya.
1: Iya benar kan.
0: Yang bagus semua. Iya asli. Iya asli Robbie Williams. Yeah. Wandi kan nggak serak ya.
1: Nggak serak tapi flu.
0: Itu udah. Ini serak susah ngomong. Iya. Pak semua ya. Pak semua ya. Iya. Makasih Bu Wandi. Bye-bye.
1: Bye.
0: Selamat sama Pak Wian ya.
1: Siap Ibu.
0: Iya. Iya. Dadah.
1: Suaranya makin ngebas. Bye. Dadah. Halo, selamat malam. Senandung malam.
3: Selamat malam.
1: Ini yang baru ulang tahun kemarin ya. Benar ya? Hah?
3: Enggak ada sih,
1: sebenarnya
3: saya mau buat acara malam.
1: Ini serak juga atau gimana?
3: Enggak.
1: Oh. Suaranya.
3: Makanya harus dibagikan masker dong sama pendengar itu. Nanti virusnya ketularan nanti tuh.
1: Bu Indi yang batuk kok. Kalau saya kan baru
3: ya, itu aja. Itu. Oh begitu ya kalau orang Medan ya, kalau lagi berketemu gitu langsung tebak-tebakan ya. Apalagi yang satu jomblo, yang satu gitu ya.
1: Baru kali ini ya. Dia tebak-tebakan Bang Luhut nih, benar.
3: Bang Luhut lucu juga ya, Bang Luhut. Itu lucu juga ya.
1: Bang Luhut. Ya, baru tahu.
3: Baru tahu kayak.
1: Lucu tapi dia pelan-pelan, takut dia dengar tetangga.
3: Oh gitu ya.
1: Gimana kabarnya? Berarti berapa umurnya sekarang Bung Krispati? Kalau boleh tahu.
3: Lumayan.
1: Hah? Lumayan.
3: Cukup banyak deh. Cukup banyak.
1: Kayak ini ya. Aja dapat apa? Mancing. Berapa dapatnya? Lumayan banyak.
3: Cukup Bang, jangan bilang siapa-siapa deh.
1: Berapa?
3: Katanya Saiful Jamil, jangan bilang siapa-siapa. Kan kita kan umur itu kan cuma angka.
1: Iya, oke. Berapa?
3: Semangatnya kan semangat muda lah. Buktinya saya kan punya kekasih gelap lagi sekarang.
1: Masa? Iya. Pasti belum masuk LN nih.
3: Gara-gara masuk grup itu dapat kekasih gelap.
1: Aduh, pasti belum masuk nih listriknya nih. Kekasih gelapmu. Bu Kartika aja lu ketawa lo dengerin Bung Krispati.
3: Apa?
1: Bu Kartika.
3: Oh, Bu Kartika. Hmm. Selamat malam Bu Kartika.
1: Malam.
3: Apa kabarmu sayang?
1: Aku mual. Dipanggil sayang mual deh. Untuk Krispati, oh umur Krispati 65, oke, ya.
3: Enak aja.
1: Gak ngaku dia, Wendy gak ngaku.

0: konsepnya lagu apa tadi?
1: Apa? Tuh, umur 19.
0: Baby Blue, Baby Blue. Kemarin kan jadi Baby kemarin.
1: Loh, Bu Kartika bilang umur karena 19
0: blunya.
1: Bang Wandi.
0: Kemarin Baby sekarang Blue-nya.
1: Baby, Baby, I love you. Apa jadi Baby Blue? Just
0: baby
1: Baker.
0: Kemarin Baby sekarang Blue-nya. Baby Blue.
1: Just Baker ya.
0: Ya.
1: Oke, siap. Silakan mau nyapa-nyapa.
0: Nyapa-nyapanya untuk
1: mau nyanyi kita enggak?
0: Baby Blue.
1: Bukan lah.
0: Hah? Oh, Jambrut.
1: Selamat.
0: Jambrut. Kemarin di
1: Bung Darma.
0: Kemarin saya lagi buat acara, kemarin saya dapat kiriman tumpeng dari adik saya, Mbak Christine Pati.
1: Adik kakak udah hampir mirip namanya.
0: Iya, jadi saya yang sulung Christopher Agus Pati. Ini saya buka rahasia ya Bang, enggak? Iya. Christopher Agus Pati, saya enggak. Agus itu bukan agak gundul sedikit, bukan. Memang saya enggak gundul. Cuma Agus itu kan saya turunan Kaisar Agustus.
1: I see, mantap.
0: Jadi bukan Kaisar, Kaisar Romawi itu yang pertama itu Kaisar Agustus. Jadi saya Christopher Agus Pati. Terus adik saya yang kebetulan dia sekarang wakil rakyat di Provinsi NTT, ada tiga periode Bang, dari fraksi Nasdem, namanya Christine Samiyati Pati. Kalau Bang Wandi mau kenal, tapi ya gak apa-apa juga sih. Ya persilakan, karena pasti Bang Wandi kan ya sungkan-sungkan, kan dia kan jadi ibu wakil ketua DPR.
1: Mantap.
0: Begitu. Hanya abangnya yang jadi pengacara. Pengacara di RRI.
1: Oh ya?
0: Iya. Abangnya Chris Pati itu kan pengacara di RRI.
1: Apa itu?
0: Penganggur banyak acara. Pengangguran banyak.
1: Mau nebak ke situ, kayaknya gak mungkin. Ternyata kok bener. Ya. Siapa yang mau nyanyi ini untuk Bung Chris Pati? Ada request gak? Biar saya suruh. Tetap. Mungkin Bu Indi, Bu Kartika, atau Bu Ani. Biasa bagus suaranya itu yang
0: ada atau? Namanya Mbak Yuyun.
1: Mbak Yuyun? Gak ada Mbak Yuyun.
0: Bang Andi belum kenal ya. Ada dong. Dari Sibolga sana.
1: Oh iya. Dia tapi dari Sibolga.
0: Iya. Dia bilang gini, Yun, masuk dong di Denpasar. Ada siapa-siapa sana?
1: Christine Samiyati Pati.
0: Bang Andi orang mana ya? Orang Medan. Ah, bosan. Ah, teman lagi. Teman lagi. Ya. Tidak.
1: Belum tahu deh medannya, Medan Kawi.
0: Terus salam-salam.
1: Boleh.
0: Salam-salam untuk Bu Janura. Senior kita nih, Bu Janura.
1: Bu Janura belum naik ini.
0: Ada Bu Farida. Ada Bu Ani Gunung Talang.
1: Bu Indi.
0: Ada itu loh, dari Wonosobo kok nggak muncul ya, kayak kapal selam aja kan, selamin kok nyelam terus ya, nggak muncul-muncul. Tumben.
1: Nomornya udah ganti kayak nggak ada, nggak bisa.
0: Nggak tahu, gara-gara cucunya kembar kalau malah
1: sibuk
0: ya. Jadi gimana ya? Kan katanya ada cucunya yang baru lahir itu ada kembar, cucu kembar dari ponakannya.
1: Malah nggak tahu saya.
0: Iya, mungkin senangnya apa cucu gambar ya, dia nggak mau terganggu oleh hiruk pikuknya para pendengar yang pintar-pintar.
1: Wes, mantap.
0: Terus ada siapa lagi? Ada Google Mas, ada Bu Bunda Yusli. Terus ada Bu Resmi. Ada Bu Diona, Viola, terus ada Teh Dinda, ada Bang Sandi, oh ada Bang Luhut, terus ada Kak Rahma kasih apa bangunan

0: Karama kasih
1: Karama ya.
0: Sobat Chris Martin ini alamatnya itu radio lokal itu. Saya coba masuk, ternyata apa bahasa Minang aja, aduh. Gak jadi deh.
1: Kan memang di Padang jadi bahasa Minang loh.
0: Nah, tapi kan seharusnya kan ada juga kan acara yang ke bahasa Indonesia loh, tapi itu kan bahasa Minang melulu.
1: Tambo cie gitu. Saya bisanya cuma itu. Oke.
0: Okay. Ya gimana ya? Tapi senang sih masuk dari suasana situ. Saya masuk juga di Radio Padang, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi. Mereka kaget. Jauh-jauh ya dari NTT ya. Iya sih, orang NTT kan terkenal itu penjelajah. Nggak tahu kan pengaruhnya digital. Terus saya bilang, saya kenal sama Rafa itu di Denpasar. Kurang kaget lagi. Loh, kok bisa? Iya, Rafanya yang di Denpasar. Saya ketemu dia waktu lagi belanja di pasar apa itu, Kreneng itu.
1: Ini Kak Rama pasti ketawa-ketawa deh.
0: Kalau
1: apa?
0: Mau komplain ya masuk aja deh. Saya enggak takut kok.
1: Takut ya, Pak.
0: Ada Blue Widi dari Tokyo. Ada siapa lagi? Ada Yudhistira di
1: Sandi, Mas Sandi.
0: Siapa lagi?
1: Mas Sandi ini lagi nungguin nih.
0: Oh, Mas Sandi sudah tadi, Mas Sandi.
1: Enggak, iya, maksudnya Mas Sandi lagi nungguin nih.
0: Oh, Mas Sandi lagi nunggu. Sabar, Mas Sandi. Kan baru malam minggu semalam.
1: Iya dong, malam minggu
0: semalam. Iya, masa harus sabar dong Mas Andi. Sabar tuh subur. Ya apa sih sampean itu ya? Kok sabar titik lah, apa sih? Yang subur, sabar itu gitu Mas.
1: Sabar, makanya subur kalau
0: ya, orang sabar itu orang doa, ndak jadi.
1: Apa nih gitu? Rezeki nih.
0: Nah, aku le diarahkan ke nanti-nanti yo, pas guyu aye, le doa sing doa, apa nih sing doa?
1: Umur, doa umur. Oke, siap. Ketawa aja malam ini.
0: Harusnya siapa yang kemarin ya pas tanggal 1, ternyata tanggal 2 siapa yang?
1: Oke, okay. Kak Rahma itu, salam buat Bung Chris Pati.
0: Iya Kak Rahma, tadi saya mau masuk di radio, apa itu nama saya agak aneh itu radio di apa di lokal itu di
1: Padang.
0: Apa di Batu Sangkar itu radio apa itu?
1: Perempuan mungkin enggak?
0: Bukan radio, saya sedia radio pemerintah. Kesejenis RKPD gitu loh.
1: Oke, siap.
0: Marama, ada salam. Salam ke Pak Uci ya.
1: Uci?
0: Ada titipan dari Mbak Wandi juga. Oke, Mbak Wandi. Tunggu lagunya.
1: Oke, siap. Ditunggu.
0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Chris Pati. Kita lanjut ke Mas Sandi. Halo, selamat malam Mas Sandi.
2: Enggak Mas Mugi.
1: Ya. Gimana Mas? Nunggunya sudah sambil buat mie instan kayaknya ini. 4 menit kan lumayan.
2: Dada aja Pak Kripati.
1: Cuma gitu dia. Kalau buka ada-ada aja, itu bukan Bung Chris Pati gitu. Mau lagu apa Mas Sandi?
2: Celine Dion Mas.
1: Oke, judulnya?
2: I Love You.
1: Lagi. Siap. Oke. Ditunggu. Gua siapa-siapa silakan.
2: Salam-salam ya. Salam tuh Bang Bespati. Selamat ulang tahun. Bang Andi.
1: Coba umurnya berapa?
2: Ada yang 60 ke atas.
1: Bener. Gak mungkin 60 ke bawah. Oke. Lanjut Mas.
2: Bang Luhut, Bang Edo, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Benicu, Kakak Rama, Kakak Ratna, Kak Viola, sama Tiona, Bu Rusmi, Bunda Yoselin, Bu Wikati, Bu Diawati, Bu Janura, Bu Ani, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Kekmas, Pak Sanggulan, Pak Putu Bendeso, Pak Mangku Blungkung, Pak Widi, Pak Dinda, Bu Indi, Bu Ani, dan untuk semua-semuanya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Sandi, penelpon terakhir kita di sesi pertama ya. Kita akan hadirkan lagu spesial yang sudah di request nih. Buat yang pertama ada Bu Farida ya. Request lagunya spesial Rizky Febian Hingga Tua Bersama. Masih dengan Wadi sini di Senandung Malam.

Nikal yang request ada di Tapanuli ya. Nikardila tinggal aku sendiri. Sekarang kita berlanjut ke request berikutnya. Ada Bu Indi yang request Robbie Williams dengan She's the One. Buat Bu Indi ya, mudah-mudahan masih monitor. Untuk setelah Bu Indi ada Bu Krispati dengan Baby Blue dari Josh Baker. Saya hadirkan pertama buat Bu Indi She's the One, kemudian dilanjut dengan Josh Baker Baby Blue.

ya, Baby Blue spesial buat yang request. Ini ada orang ya paling bahagia ya hari ini dan seterusnya. Ada Bu Krispati. Terakhir kita akan hadirkan sesi pertama, ada Celine Dion dengan I Love You. Untuk yang request ada Bang Sandi, ya Mas Sandi yang ada di Manokwari.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Waktunya kentongan.
2: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Denpasar.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
5: Dirgahayu Republik Indonesia, Jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Suomen Pasar. Malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan Wandi di sini. Untuk sesi kedua, di Ketawa Ketiwi, Senandung Malam. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah kami siapkan. Dan ini ada penelpon pertama di sesi kedua ya. Sudah 2 menit tunggu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Senandung Malam. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ya, ada acara 17-an gak, Bu, di rumah?
2: Enggak lah.
1: Oh, enggak. Di untuk Banjar atau kan menyamar?
2: Iya, di Banjar. Enggak apa-apa, kan.
1: Di Banjar? Ya. Di Banjar?
2: Enggak ada.
1: Duh.
2: Nanti enggak, maksudnya? Maksudnya
1: 17-an.
2: Gimana?
1: Acara 17-an nanti.
2: Enggak. Di sini sekarang untuk tahun ini enggak mengadakan kita. Karena di desa ini mau ada acara karya agung namanya di Pura Dalam.
1: Oh, oke. Okay. Berbarengan sama ini tanggalnya.
2: 9 hari lagi.
1: Oh, 9 hari lagi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. 9 hari lagi. 17 Agustus berapa hari lagi ya?
1: Masih 3 minggu lagi.
2: Mau masih anu masih.
1: Selama.
2: Sebelumnya ya. Tapi saya udah desanya udah sibuk ngayah setiap hari. Okay. Saya aja udah dari kemarin tuh rutin ngayah setiap hari sampai di hari hanya acara itu.
1: Gitu, okay. Hari hanya berarti nanti tanggal berapa sih? Tanggal 10.
2: Selasa pokoknya tanggal berapa ya?
1: Selasa tanggal 11 berarti.
2: Tanggal 11 ya?
1: Mm-mm.
2: Oh ya itu dah. Sekarang tanggal 3 kan?
1: Sekarang tanggal 2 masih besok.
2: Tinggal. Tanggal 2 apa tanggal 3?
1: Besok tanggal 2, 3.
2: Lupa.
1: Biar cepat gitu ya.
2: Ini mata udah rada-rada ngantuk gitu.
1: Bu Indi. Ngopi dulu, ngopi kata Bu Indi.
2: Enggak bisa ngopi, siapa tuh?
1: Enggak.
2: Siapa yang suruh?
1: Mungkin Bu Indi yang suruh ngopi. Saya.
2: Bu Indi, Bang Wani, tahu enggak ya. Bu Indi suaranya seksi kayak tadi itu? Kekurangan makan apa, tahu enggak?
1: Enggak. Rujak.
2: Enggak ya?
1: Hah? Rujak mungkin.
2: Iya. Bisa juga tuh. Mangga katanya tuh.
1: Kurangan mangga ya. Lagi gak musim.
2: Kebanyakan.
1: Oh, kebanyakan.
2: Kebanyakan makan. Itu makanya saya bilang kurang gitu.
1: Kalau ini mau nyanyikan lagu untuk Bung Krispati.
2: Gimana?
1: Bung Kartika mau nyanyikan lagu untuk Bung Krispati gak?
2: Lagu apaan?
1: Lagu selamat ulang tahun. Gak ada yang lain kayaknya.
2: Udah lewat kan kemarin udah.
1: Iya udah ya.
2: Gak asik kalau sekarang. Kemarin ya. Baru.
1: Ya karena kan hari ini mungkin makan-makannya.
2: Kurang tahu juga.
1: Salam banyak buat kan. Bu Kartika, Bung Wandi. Okay.
2: Dari?
1: Bu Indi.
2: Ya terima kasih Bunda. Syukurlah belum tidur ya.
1: Bu ini pasti belum
2: tidur. Dibilang suaranya seksi kayak tadi. Gara-gara makan mangga kebanyakan.
1: Kayaknya Mawani itu karena ini. Mawani
2: tahu gak mangga pakel itu yang getahnya luar biasa itu.
1: Oh iya. Kayaknya nah. Saya makan itu tadi kayaknya ya. Makanya langsung nah. Batuk juga.
2: Iya. Sekarang baru pengalaman kalau kebanyakan makan mangga itu ya kayak gitu. Getahnya itu yang bikin anu.
1: Tapi kan gak makan getahnya kita.
2: Hah? Iya kan mangganya itu bergetah.
1: Oh iya sih.
2: Emang. Ya semua mangga juga
1: tapi bergetah. Tapi enak sekali mangga Brazil itu.
2: Ya. Mangga Brazil?
1: Yang...
2: Enak ya?
1: Enak, tapi yang kecil-kecil ya, jangan yang besar itu.
2: Belum pernah loh, kan mangga kayak gitu.
1: Lagi musim mangga Brazilnya?
2: Iya kan saya nggak punya pohonnya.
1: Oh iya, maksudnya beli,
2: mangga
1: saya juga
2: Brazil
1: nggak punya.
2: Mangga Brazil itu nggak dijual bebas gitu kayak...
1: Bebas? Di Bali banyak.
2: Paling di sini apa namanya di sini di
1: loh,
2: kampung saya ini.
1: Di Bangli itu sama Singaraja katanya dibudidayakan loh.
2: Ya di Singarajanya itu daerah mana itu? Kalau daerah Menggebes Talu nggak ada. Ada yang punya, cuman kalau lagi panen itu mangganya dikirim ke supermarket gitu.
1: Oh.
2: Nggak dijual di sini. Itu yang mangga yang sering dijual di sini setiap harinya itu mangga Romanis, ya. Mangga gole dan mangga yang lainnya banyak itu mangga madu apa mangga madu atau mangga apa sih namanya?
1: Apa?
2: Mangga apa sih namanya? Tuh ada dua namanya.
1: Ya.
2: Mangga madu. Kalau di kota-kota sekarang udah panen tuh mangganya itu.
1: Iya. Ini kalau di kalau di informasi yang saya dapetin tuh mangga Brazil tuh yang paling banyak di itu di Kintamani dibudidayakan. Tapi
2: oh, maaf Bang Wandi, mangga Brazil itu yang warnanya kayak gimana?
1: Hijau.
2: Warna... Dia hijau ya.
1: Hijau kah? Tapi nanti kalau udah mateng dikit dia agak-agak merah sebagian gitu.
2: Nah, yang ungu itu apa?
1: Ya, benar-benar agak ungu-ungu gitu. Itu kan mangga Brazil
2: namanya. Banyak yang punya di sini.
1: Mungkin banyak ya, orang bilang banyak. Kayak mangga apel gitu kali ya.
2: Iya. Tapi agak-agak lonjong-lonjong gitu buahnya bentuknya.
1: Nah, kalau pertama saya lihat beberapa tahun lalu itu besar-besar ya. Tapi kalau sekarang ada yang kecil-kecil.
2: Oh gitu. Ada mangga yang sebesar apa itu? Kirain itu sirsak gitu yang besar.
1: Oh iya iya, ada benar itu mangga Brazil tuh.
2: Enak enggak tuh rasanya
1: mangga? Enak. Mangga. Jarang asem deh ya.
2: Sendiri ada beberapa itu di pasar itu yang jual. Ini besar banget itu.
1: Iya,
2: besar. Apa? Satu-satu buah itu 5 kilo beratnya katanya.
1: Iya, kan gitu buahnya.
2: Ih, jadi besar sekali kayak sirsak. Ini yang ngomong nih lagunya Bang Wandi.
1: Lagu Indonesia tahun apa? Tahun 90-80. Kalau tadi kan bebas.
2: Oh. Terus
1: sekarang baru.
2: Oh, sekarang lagu Indonesia.
1: Indonesia 80-90.
2: Oh, udah nonton. Oh, kalau mau request lagunya ini apa namanya tuh?
1: Dedi Dores.
2: Yang danda yang judulnya ini Merah Menahan Benci.
1: Apa itu? Siapa?
2: Ya itu judulnya.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Yang nyanyi apa namanya tuh? Aduh siapa sih namanya?
1: Siapa?
2: Rizky.
1: Rizky Febian. Apa?
2: Bukan Rizky. Aduh belakangnya, aduh.
1: Gak tahu, Amar.
2: Ya belakang ada. Nama belakangnya Kristi itu kok lupa sih? Ya ketik aja apa namanya tuh
1: gak
2: yang tadi
1: sini.
2: Judulnya saya bilang marah.
1: Gak ada di sini.
2: Merah menahan benci.
1: Iya di sini gak ada.
2: Oh gak ada.
1: Mm-mm.
2: Yang lagu manca aja dah kalau gitu.
1: Enggak, Indonesia adanya sini.
2: Oh iya.
1: Yang ada di sini Merah Hitam Cinta Kita itu ada.
2: Hah?
1: Merah Hitam Cinta Kita Sandro Tobing dan Titi DJ itu ada.
2: Sandro Tobing punya. Enggak tahu lagunya itu. Yang lainnya?
1: Yang cewek. Ya. Desi Ratnasari, Vina Panduwinata.
2: Desi Ratnasari apa lagunya?
1: Tenda Biru.
2: Tenda Biru.
1: Iya.
2: Nggak asik ah.
1: Kalau Desi Ratnasari yang lain, Kekasihku Yang Hilang sama Mengapa Menyesal.
2: Kekasihku Yang Hilang.
1: Iya.
2: Iya boleh dah. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum dulu Bang Wandi.
1: Silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang Wandi. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
2: Ya. Juga tadi ada Bu Indi ya. Mudah-mudahan masih monitor. Ada Bu Farida. Bu Farida jangan-jangan udah tidur atau melanglang buana.
1: Iya, melanglang buana paling.
2: Ya pasti tuh. Semalam saya nunggu-nunggu, Bu, ternyata Bu Farida yang bisa masuk, saya ketiduran.
1: Di mana?
2: Mau di Sanggau. Saya lagi nungguin lagi muter lagu. Mm-mm. Jam 11 itu. Lagi muter lagu keduluan itu udah ada yang masuk gitu. Nungguin jam 1 baru melek. Jam 1 lebih 5 menit.
1: Udah habis dong.
2: Ya. Apa namanya tuh?
1: Apa?
2: Udah pagi. Bu Farida udah mimpinya kemana-mana. Ada Bu Farida ya. Juga ada Bu Ani Gunung Talang, Bunda Yos ya. Pasti udah tidur Bunda Yos tuh. Enggak masuk murid beliau. Juga ada Bu Janura, ada Ibu Gemas. Barusan ada Bang Sandi, makasih salamnya. Ada Bang Krispati juga ya. Ada siapa? Ibu Wigati gimana kabarnya yang gak pernah masuk ya? Juga ada Ibu Ratna ya. Yeah. Ada Mbak Ayu Sabah, Mbak Ayu, Mbak Viola, ada Kak Rahma, juga ada Bang Luhut.
1: Tuh kata ada... Bu Indi, Bu Kartika gimana? Nyanyi dari Jamrut Bung Wandi.
2: Lagunya Jamrut.
1: Iya buat itu, buat Krispati.
2: Ah, udah kemarin kok. Kan udah kemarin tuh.
1: Kemarin udah nyanyi.
2: Udah. Kemarin siapa yang anu sama Bang Dharma tuh kemarin? Kemarin ulang tahunannya katanya.
1: Siap.
2: Siapa yang duluan ngucapin selamat ulang tahun? Saya jadi ikutan gitu. Bu Farida kemarin tuh. Terus saya request lagu Jamrut yang ulang tahun gitu. Juga ada Pekak Sanggulan, ada Pak Putu Bendese ya. Ada Bu Gemas gimana kabarnya nih? Ada Pak Widi Made, Kenaro, selamat malam. Juga tadi Bang Luhut udah ya. Bang Beni Jo, ada Bang Lei juga. Mas Anwar. Bang Kespati udah tadi, ada siapa lagi ya? Masih banyak, tapi lupa sama namanya.
1: Dan ya.
2: Mbak Viola, ah?
1: Kan nggak apa-apa nanti disapa semua.
2: Iya ya. Yang belum saya bisa sebut namanya, mohon maaf ya. Salamnya buat kesemuanya aja digabung ya. Okay. Oh ya, satu lagi nih Bu Resmi nih, mumpung ingat ya. Mudah-mudahan lagi monitor. Salamnya buat kesemuanya udah ya. Tanpa terkecuali salam sehat buat semuanya. Grup Ketawa Ketiwi ya.
1: Siap.
2: Juga ada siapa lagi? Ini ada ketinggalan nih satu lagi.
1: Siapa?
2: Pak anu di Kelungkung, Pak siapa namanya tuh? Pak Mangku. Ada Pak Nyaman di Negara ya. Ya udah gitu aja. Bang Wani, makasih banyak waktunya dan selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya saya tunggu. Sampai jumpa. Bye.
1: Bye. Baik, terima kasih Bu Kartika. Line telepon 0361-222-161 kembali kami buka. WhatsApp juga kami buka. Ini teleponnya masih kosong. Jadi untuk Anda yang pengen line telepon 0361 masih bebas ya. Kita langsung ke WhatsApp. Halo, selamat malam Pak Widi.
3: Halo, selamat malam. Senandung malam.
1: Senandung malam.
3: Kok gimana kabarnya? Kok suaranya lain ini Bang Wandi?
1: Iya. Maklum.
3: Dari kapan?
1: Kebanyakan ini kayaknya Pak. Mangga kata Pak. Kata Bu Kartika.
3: Emang mangga itu pengaruh hati ya?
1: Enggak
3: kali ya.
1: Tapi cuaca kayaknya Pak kebetulan dingin
3: ya, itu juga ya karena cuaca mungkin.
1: Pak Widi sehat ya?
3: Sehat ya,
1: itu
3: semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
3: Bang Wandi,
1: itu kita Indonesia buka pusat evakuasi juga ya di Jepang ya?
3: Iya.
1: Banyak korbannya, Pak?
3: Enggak ada yang gini, enggak begitu banyak lah.
1: Begitu banyak.
3: Syukurlah.
1: Tapi jauh dari tempat atau keberadaan Pak Widi ya?
3: Ya, itu kurang lebih dari 3 jaman lah. Jauh sekali. Kan di Tokyo soalnya. Tapi
1: kerasa.
3: Aduh, ya? Ngeri ya, ngeri.
1: Ngeri ya.
3: Tapi enggak kerasa deh dari Tokyo.
1: Oh, enggak kerasa.
3: Cuma dengar dari TV gitu, dari beritanya itu. Terus sambung-menyambung nantinya. Akhirnya kok begitu keras sekali gitu. Tapi saya pernah itu di seperti tetangga apa sebelahnya pulau itu, pernah ke sana dulu. Itu kebetulan tahu ya, pernah dengar dulu ya waktu zaman bom apa itu, perang dunia itulah,
1: Hiroshima
3: kan itu ya, Hiroshima itu dekat juga, itu mungkin itu apa dekat, soalnya itu bergetarnya juga keras juga di sana. Saya pernah ke sana itu dua kali ke sana untuk melihat waktu zaman bom itu masih utuh itu.
1: Hiroshima itu di Nagasaki kayak ya?
3: Iya, itu dah Hiroshima Nagasaki.
1: Oke.
3: Memang di sana pakai monumen soalnya itu sana.
1: Berarti kok kejadiannya di sana?
3: Iya, dekat-dekat di sana. Tiga gini wilayah kena Matsumoto, apa Kumamoto, Aomori, sama Nagasaki, itu sebelahan soalnya. Dekat-dekat lah. Tapi yang paling parah itu kan Kumamoto.
1: Soalnya 7,1 ya.
3: Iya, betul. Tanahnya itu loh, apa aspalnya itu sampai pecah-pecah, rumah roboh, pura roboh juga.
1: Oke. Okay. Malam Pak Widi dari Bukartika. Salam buat Widi Tokyo, Bu Andi, Pak Bu Indi.
3: Oh, Bu Indi sama Bukartika ya. Selamat malam Bu Indi. Sudah sembuh juga Bu Indi ya?
1: Bu Indi belum sembuh juga. Ya.
3: Oh iya. Bang Wandi kok lain sekali suaranya, cepat sembuhnya Bang Wandi.
1: Iya.
3: Hilang suaranya, kurang anu semangat.
1: Kurang semangat. Kurang makan gorengan ya.
3: Iya, kalau makan gorengan itu juga ya mempengaruhi gadis sekali.
1: Pak Widi mau lagu apa?
3: Kalau tahun 80-90 itu lagu Nani Sugianto ya, dari Telepon Rindu. Kalau tidak salah 86-an kalau tidak salah.
1: Nani,
3: itu aja ada ya.
1: Nani apa?
3: Nani Sugianto, Telepon Rindu.
1: Oh iya, ada.
3: Itu 89-an, 80-an lah. 80-an ya.
1: Ya, 97.
3: 86-an lah.
1: 97 ya. Pak.
3: Oh iya ya.
1: Boleh.
3: Iya ya. Salam-salam dulu ya. Selamat. Yang salam yang pertama buat Mang Wandi, cepat sembuh. Sehat selalu bersama keluarga. Kemudian ada ya Bu Pari dari Palu yang baru lewat. Ada Bu Kartika, Bu Indi juga. Kemudian ada Bunda Yoseli, ada Ayu Masuki, Maluku Tengah, Pulau Seram. Kemudian ada Bang Miniju di Manado. Ada Jinggaratna di Manado juga. Ken Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pliwari Mandar, Mas Anwar di Madura, ada Mas Andi di Pondok Maning, Bang Edu, Bung Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Bu Resmi di Gekmas, ada Bu Anik di Gunung Talang, Mahistalita di Manado, ada Pak Nasrud di Palu, Beli Gopina di Lampung, Cigudia di Jakarta Selatan, ada Bu Janura di Bangli, kemudian ada Pak Tami di Amlapura, Pak Mangku Wijane di Kelunggung, Diah Mawati di Singaraja, ada Pekak Sanggulan, Wan Usu di Sambas, Pak Madi di Suardana, kemudian ada Mangkurumo di Banyuwangi, Pak Putu Arke, Pak Putu Bendese, Bang Krispati di NTT, Piola di Makassar. Ada juga Kak Rahma di Padang, ada Pak Bram. Ada yang dari Kendari, siapa namanya? Kendari baru tuh. Oh. Bu Tiara ya?
1: Iya benar, Tiara.
3: Bu Tiara, kemudian ada Pak Bung Leman, siapa? Bang Lampung. Di Bang Leman di Lampung ya. Bang Leman di Lampung. Ya ada Bung Klip juga di Manado. Kemudian semalam ada sempat dengar juga yang gabung bersama Bang Dharma. Ada Bung Hadi dari Pulau Nias ya. Ada pian baru juga. Selamat malam juga. Mudah-mudahan beliau mendengarkan juga ya. Nah itu aja dulu salamnya ya.
1: Siap
3: Bang
1: Pak Widi.
3: Tugas sampai tuntas. Makasih Bang Wandi. Salam rahayu. Yonara.
1: Baik, terima kasih Pak Widi yang jauh dari Tokyo. Sekarang kita berlanjut ke 0361. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Oh, sepertinya terputus ya. Oke, kita tunggu lagi untuk yang mau bergabung di 222161 atau di WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Bu Janura.
4: Halo, selamat malam.

0: Dapat sudah dapat tidur saya tadi. Terus gini lagi gini dengar saya Bu Kartika Mbak Indi tadi sudah dengar saya lagi nyeriat lagi gini lagi ada tadi Pak Widi cara tegak-tegak nggak bisa masuk lagi saya turun. Tadi Bu Kartika dapat ngebel lagi saya nggak jawab tadi maju ngebel ke RRI bersatu deh kalau jawab Bu Kartika nanti saya ngebel RRI nggak bisa gitu.
1: Mungkin ini mau ngabarin Bu Kartika ya.
0: Kabaran apa?
1: Kabarin Bu, masuk Bu.
0: Gitu. Ya mungkin gitu mungkin ya. Karena gini kan maunya lagi nyanyikan lagu apa untuk kesempatan ulang tahun itu. Kan udah kemarin. Saya ngirim WA, sudah di WA saya beritahu tuh gini sudah saya kirim sana di ketawa ke TV-nya udah langsung kemarin. Oh berarti kemarin ulang tahunnya jadi bukan kita tidak mau nih cari lagu untuk ulang tahun sekarang udah lewat lagunya ya udah lewat rasanya bawa nih tidak enak badan ya
1: hidung yang nggak enak Bu, badannya enak
0: makanya sih. Itu ya secara langsung ke badan nanti.
1: Iya.
0: Kedengaran modulasinya beda lagi ya.
1: Beda waktu ya. Pas Forkoperi sama ya. Ini ya.
0: Ya dengerin Forkoperinya saya dengar. Yang penting sudah ada obat sudah gini biar tidak gini. Terus nanti kadang-kadang sudah karena udara tidak gini tidak bagus. Kadang-kadang lagi malamnya dingin sekali aduh.
1: Iya Bun.
0: Iya malam.
1: Ini iya Bun, ya. Sengaja saya miss call agar bisa masuk Bunda.
0: Iya siapa tuh siapa tuh?
1: Bu Kartika.
0: Makasih Bu Kartika, tadi sudah dapat ngebel saya tidak jawab karena semuanya ngebel RRI gitu kalau jawab Bu Kartika tidak bisa ngebel nanti. makasih oke sudah dijawab sama Bang Andi sekarang ya. Lagunya. Gini ayah ada gini
1: ayah dari
0: kalau tidak salah Wanbas apa siapa penyanyinya tuh Rido Arab
1: Rinto ya coba
0: ada ya raja gitu yang sama dengan gininya cuma setingkat ataunya akhir cinta itu juga
1: dulu
0: juga intinya ya ada yang ya lagu ayah yang satu saja yang lagunya tidak lagu ibu nggak ada ayah ya karena ayah terlalu gini teringat ke rumah ayah sebenarnya dia punya anak saya paling disayang sama ayah saya memang semuanya disayang anak tapi yang paling disayang teringat terus saya
1: kalau nyanyi kesayangan
0: anak kesayangan ya memang benar ya dari senyumannya kecil baru umur kalau tidak salah tuh 4 tahun 2 tahun udah terus saya dengan gini dengan ayah saya benar kalau umur 4 tahun 3 tahun tetap kesanur setiap 3 hari sekali pakai sepeda laki tuh sepeda rally saya duduk di depan pool itu tidak pernah absen sudah gini
1: ke pantai.
0: Ke pantai Sanur kan.
1: Dekat
0: rumah di sana ya gitu ya pakai sepeda rally, pakai yang ada pompanya di bawahnya itu sampai saya lanjutkan.
1: Itu. Iya, tahu saya.
0: Teringat masa lalu. Duduk di depan karena sepeda laki kan malah.
1: Yang ada ininya ya Bu ya, palangnya gitu ya.
0: Iya.
1: Enggak pakai gitu, tempat duduk berarti.
0: Nah, belum ada
1: yang
0: itu saya tak duduk. Makanya sepeda laki makanya duduknya pegang stangnya itu saya full tidak pernah lepas. Pompa sampai di saya angin. Anyut sampai di kemana tidak bilang. Ya kata pompanya mana? Sudah anyut ya. Semua lagi itu karena tidak dimarahi gitu. Kalau senang ya dulu teringat lagi gitu.
1: Ada pompa. Itu paling mahal itu dulu di sana.
0: Ya memang rally
1: di jam segitu di zaman-zaman segitu ya
0: iya sekitar tahun kalau tidak salah 5554 rasanya sekitar itulah paling dulu ya
1: nggak dikasih alas Bu duduk ya
0: nah orang dekat nggak begitu nggak dekat
1: coba. Oh.

0: Tegangnya coba kan enggak begitu lama. Kalau lama kan mungkin enggak ya.
1: Siap. Oke.
0: Teringat ya. Ya, salam-salam khusus buat Bang Wani biar cepat sehat, atur tenaga kondisinya biar karena kondisi keadaan zaman sekarang soal gini tidak tetap kondisi panas, kadang-kadang turun mendadak turun hujan, enggak tahu juga kadang kalau malamnya dingin sekali. Kalau siangnya panas, tidur aduh ada kira juga benar
1: makanya.
0: Ya, kalau mengenai musim dingin, musim kemarau juga ya. Ya, semoga sehat ya, tenaga ya. Ya, salam buat keluarga ya, buat semuanya yang sudah menyetar tadi ya. Bu Kartika, Pak Indi juga, Pak Kris Pati tadi, Pak Sandi juga. Ya, siapa ya, semua-semuanya udah malam ya sama. Mau tekdu. Iya, ya. Istilah breaknya kadek dong ya.
1: Iya benar, mirip orang Madura ya.
0: Ya, dia Madura kan bahasanya gitu ya. Terima kasih Pak Dia, satu mulutnya.
1: Siap Bu.
0: Ya, gitu pulang, salam ya. Sehat buat keluarga kita ya.
1: Oke, terima kasih untuk Bu Janura ya. Untuk yang pengen naik boleh silakan. Ini ada Bu Resmi, kemudian juga ada siapa ini? Ada, boleh dicoba lagi Bu Resmi? Iya. Yeah. Untuk yang pengen request silakan. Ternyata Pak Mangku juga ya. Oke, saya sapa Pak Mangku. Bentar Pak Mangku. Oke, baik halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Gimana suaranya Bang Wandi ini?
1: Suaranya kemana Pak? Hah? Suara saya kemana?
2: Blue call. Pak. Kalau blue sakit, kalau call kontak.
1: Iya Pak. Kalau Pak Nyoman Dwi Putra, Pak Mangku sehat ya?
2: Wah, segeroger. Iya. Walafiat.
1: Tapi lama nggak naik nih?
2: Ini ada acaranya, ada adik ipar saya meninggal di Malang, dibawa pulang. Lagi dua hari ngaben tuh, diaben. Terus jalan terus mau Wandi.
1: Oke, kita turut berduka ya Pak Mangku.
2: Ya, tanggal 6 orang 3 bulanan, tanggal 7 juga saya ke Gianyar, itu ada pacara undangan itu dari keluarga di sana.
1: Wah, full. Wah, ya.
2: Penuh full.
1: Ya, tapi ya, sehat itulah. Ya.
2: Mudah-mudahan sengkari jadi itulah permohonan kepada yang di atas saja ya.
1: Benar.
2: Bersyukur Bang Wandi. Tadi yang masuk udah Bu Janura ya.
1: Bu Janura, Pak Widi, Bu Kartika.
2: Syukur. Bu Krispati. Sehat semua, berarti sehat. Sehat. Mau Bang Widi sehat, Bu Janura juga sehat, ikan pepesnya biasanya. yang di Bestari juga ini udah durennya sama manisnya udah berbunga cuma nih.
1: Iya benar.
2: Apalagi dukunya, ceroringnya.
1: Tapi katanya ini kalau panen nanti mau dikirim ke RRI.
2: Oh, mau dikirim.
1: Rencana.
2: Bukartika
1: ya, benar ya Bukartika.
2: Pakai kurir ya.
1: Kurir ya, tahu siapa.
2: Mau deh jadi kurir. Habisin di jalan.
1: Minimal satu buah lah saya ditinggalin. Atau satu biji itu.
2: Satu biji aja biar tahu yang kecut aja di. Tapi ibaratnya seperti kopi, kalau itu kecut menyehatkan, kopi pahit-pahit kan.
1: Oh iya benar.
2: Enggak pakai gula kan menyehatkan.
1: Saya
2: kalau manis manisnya racun.
1: Oi, janganlah. Oi.
2: Apalagi racun tikus.
1: Ayah.
2: Sama ah.
1: Enggak usah lah.
2: Ya, salam juga ya.
1: Boleh,
2: buat silakan. Bu Indi. Selamat malam. Pak Sutati lama sekali enggak pernah
1: Pak siapa?
2: Muncul. Pak Sutati.
1: Oh,
2: ketua proserinya.
1: Di jam saya enggak ada.
2: Nah, Anda biasanya ya. Ya dulu-dulu ada, tapi informasi dia kan ketua apa proferinya?
1: Perkoberi.
2: Suka di lagu-lagu.
1: Namanya siapa?
2: Usia lanjut Pak Sutate. Sutata. Su itu baik, tata itu menata, kan baik ya tukang tata ya. Gimana Bu Indi, selamat malam.
1: Bu Indi udah nyapa nih ya.
2: Udah ya, makasih.
1: Salam buat Pak Mangkurama, Bang Andi.
2: Mudah-mudahan istirahatnya tenang. Bisa-bisa bangun pagi ya, bisa beraktivitas dengan apa namanya, pikiran yang fresh ya. Saya juga begitu. Sekarang harus istirahat, enggak bisa tidur nih Bang Andi. Gimana ya?
1: Terus gimana istirahatnya?
2: Lewat aja jam satunya.
1: Setelah jam 1 baru
2: dipaksa-paksakan ya. Radionya hidup aja kadang-kadang sampai mati sendiri. Enggak tahu, biarin aja besok pagi hidup lagi dia bangun sendiri.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Okay, Widi juga malam malam di Tokyo. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya. Tidak kedinginan.
1: Sampai tidak gempa udah lagi. Iya, kan di sana sering gempa.
2: Hilang gempanya. Ini di rumah juga coba tidur pakai yang gitu kan, sering kadang-kadang kayak gempa ya. Makanya lebih baik pakai dipan tidur. Biar
1: apalagi kalau misalnya
2: terasa.
1: Asal apalagi kalau misalnya dibangunin itu kerasa kayak gempa, kaget ya.
2: Kayak terkejut ya. Wih, ada gempa nih.
1: Gitu. Ternyata udah siang.
2: Oke. Okay. Juga Bu Indi, selamat malam. Ya Mas juga gimana kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat. Kak ini Kak Jarum Super udah naiknya.
1: Pegas Sanggulan.
2: Iya.
1: Belum.
2: Belum. Makanya orang jarang di rumah, suka pergi.
1: Iya. Pergi kemana-mana.
2: Mudah-mudahan iya lancar bisnisnya.
1: Amin.
2: Ya. Sekarang mungkin di jalan nanti dia stop di jalan.
1: Oh, benar. Bisa jadi dia lagi di mana? Ijen.
2: Iya deh. Orang dia di mana-mana. Orang kayak maya-maya dia.
1: Kayak maya-maya. Malam Bang Wandi, baru pulang nih. Salam sama untuk Romo, kalau ada request lagu Merembelina, jangan pernah kau kau ragukan.
2: Jangan pernah kau ragukan. Boleh ragu, boleh kan. Kalau perasaannya enggak kena kan ragu ya. Tapi ikhlaskan, tuliskan, nah, biar enggak ragu-ragu. Kalau mau jalan, berangkat, tanya hati kecil, oh saya siap berangkat, berangkat. Kalau kata hati itu menunda, ntar dulu ini masih jam 12 siang, lewatkan waktu sedikit. Berhenti dulu, jangan jalan, stop dulu, jangan dilanggar, kan gitu.
1: Benar-benar.
2: Terus sering kejadian begitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Tak kira sakti aja dirinya nyoba-nyoba kecelakaan.
1: Iya.
2: Terjadi musibah.
1: Insting gitu Pak ya. Kayak insting gitu ya
2: itu. Iya, insting feeling itu harus dijaga benar ya.
1: Oke, siap.
2: Kata Tinurani, yang paling dalam itu adalah kebenaran, senjata kebenaran.
1: Benar.
2: Ya Bang Wandi,
1: mau ragu apa? Kan belum request tadi.
2: Lagi
1: belum request
2: lagunya itu. Oh, belum request lagu.
1: Lupa. Belum, belum request, Pak Mangku.
2: Ya, kalau gitu ya.
1: Apa?
2: Lagu ya dari semua itu ya. Ada lagunya.
1: Dari siapa?
2: Apanya? Saya kurang tahu ya, Pak ya.
1: Dari siapa?
2: Risma.
1: Risma.
2: Risma ya.
1: Risma ini menteri.
2: Menteri Surabaya.
1: Risma siapa? Ya, judulnya apa?
2: Kalau begitu mintakan jatah. Mintakan jatah aja.
1: Saya nyambungnya ke situ. Risma, Risma. Risma siapa, Pak Mangku?
2: Alda Risma kali ini.
1: Alda, oh, saya dengarnya.
2: Alda.
1: Iya, saya dengarnya itu. Aku tak biasa atau gimana?
2: Iya, ya, aku tak biasa. Tapi biasakan saja ya. Dibiasakan.
1: Kirain tadi Risma gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih.
2: Ya sudah, aku tak biasa.
1: Siap.
2: Tapi terpaksa harus dibiasakan aja apapun.
1: Benar-benar itu. Oke, siap.
2: Oke. Ini Bang Kodi, selamat malam ya.
1: Siapa Bang Kodi, sehat selalu ya.
2: Iya, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang lagi dengerin, tidak terkecuali. Salam sehat selalu semua dan selamat istirahat. Terima kasih, selamat malam.
1: Malam. Baik, terima kasih Pak Mangku. Sekarang kita berlanjut ke telepon. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi? Kamu pagi di sana?
3: Yer-yer mata ini.
1: Dengan siapa Bapak?
3: Dengan Mbak siapa aja boleh Bapak-Bapak. Hanya ketawa-ketawa ke TV terus.
1: Ini Meli Govinda. Oh, mantap. Suaranya tumben ini jauh.
3: Ya, bisa berubah-ubah gitu.
1: Lagi flu juga atau gimana? Aku
3: dengerin Pak Mangku tadi ya.
1: Kenapa?
3: Ngantuk, dengerin dari tadi udah 8 menit katanya.
1: Belum 10 menit. Gimana kabarnya?
3: Acung karena mau bobok, lagi mau telepon nggak diangkat-angkat, udah bobok aja ah, wawali nakal.
1: Harus diangkat, nanti di ini, di semprot.
3: Pendengar, tapi pun ya.
1: Ah.
3: Tapi pun, pendengar.
1: Ya pun.
3: Kabar semuanya.
1: Baik.
3: Adakah yang rindu sama Govinda?
1: Gak ada.
3: Oh gak ada, ya bisa kok bobok ah. Yang single viren bolehlah sini mampir ke Lampung tak masakin Govinda selamanya deh. Siapa deh?
1: Ada.
3: Sendiri nih ngantuk mata saya nih mendengarkan Bang Wandi dari tadi selatan. Kalau tak ketawa sakit perut. Dan nyir-nyir mata saya tadi duh sama ngulian mat pagi. Masuk perempat dan pasar nggak bisa masuk ke sini aja lari. Perut satu dan tinggal aja masuk sebentar. Ini udah mau habis itu perempatnya. Aduh, ini belum ini. Dah kalau nelfon sih sudah ngantuk, bobo aja ntar lah. Ya udah perwakilan dari pendengar semua, selamat mimpi indah.
1: Sudah salam dari ya, Bu Kartika.
3: Bu Kartika yang suara umur 15 tahun apa kabar sayang?
1: Dapat salam dari Pak Mangku. Suaranya berubah-berubah sesuai cuaca.
3: Pak Mangku, kok lama bener sih Pak Mangku? Saya ketiduran saya Pak Mangku.
1: Pak Mangku tuh jarang telepon loh.
3: Oh jarang telepon.
1: Oh kan lagi banyak
3: apa acara. Apa bedanya sama Govinda?
1: Iya. Tapi Pak Mangku itu gak pernah marah. Dia gak pernah ngobel. Kalau beli Govinda, Bang Wani, halo. Tapi kalau nggak ngomel-ngomel itu bukan beli Govinda namanya. Itu orang lain ya. Ini orang lain nih lagi nyamar ini.
3: Tapi tanpa terdengar suara Govinda katanya kesepian katanya.
1: Iya kan nggak ada yang rame-rame.
3: Iya katanya banyak yang menyapa beli Govinda sampai bingung siapa.
1: Emang itu. Banyak yang nyapa sering.
3: Oh gitu ya.
1: Oh, Bu Kartika tuh loh. Ya? Gimana kabar beli Govinda? Baik Bu. Itu kalau nggak baik kan nggak nelpon lah.
3: Iya, nggak. Itu siapa? Si yang di Bogor juga.
1: Di Bogor kenapa?
3: Terus yang di Maluku juga, di Farida juga, Ayu juga, siapa lagi itu? Dia bisa loka apa siapa? Yang di sana itu? Di Madura itu siapa?
1: Siapa?
3: Aduh, lupa namanya.
1: Siapa?
3: Aduh, siapa sih namanya? Nanti saya ingat-ingat dulu lah.
1: Yang di Madura?
3: Madura, oh.
1: Anwar?
3: Cewek.
1: Oh, cewek. Cewek. Siapa ya? Banyak sih, Estelita. Banyak, ada Kak Rahma, Mbak Farida.
3: Pak Farid itu siapa yang di Manado itu siapa?
1: Manado Estelita.
3: Oh,
1: tapi kayak atau jingga.
3: Ya udah 12 menit ini saya mau bobok udah kiat-kiat mata saya ini.
1: Oke, lagunya ikutan.
3: Ya saya mau bobok lagunya ikut aja.
1: Oke, sehat selalu.
3: Salam buat pendengar ceweknya. Ini gua pindah ya ke bobok dulu lah.
1: Terus kalau bobok ngapain nunggu lagu? Aduh.
3: Ya biar cepat bobok.
1: Oke.
3: Ini sama single parent yang masih sendiri.
1: Udah single parent ya pasti sendiri jelas.
3: Iya, maksudnya saya sendiri.
1: Oke. Siap.
3: Ya udah sini ya, nanti okay. Ke Lampung ya. Enggak bobok. Bye.
1: Oke, baik. Kita langsung ke lagu ya. Lagu yang di request oleh Bu Kartika tadi. Ada Desira Nasari, Kasihku Hilang. Kemudian juga ada siapa tadi? Telepon Rindu ya buat Pak Widi. Pak Widi yang ada di Tokyo. Oke, dan Bu Jandura ditunggu lagunya. Saya akan kembali lagi setelah beberapa yang melewat ini.
4: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
5: Loh, ini untuk apa ya?
4: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
6: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
7: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri. Memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
3: Ini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
2: Keren! Peringkat apa tuh?
3: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan gak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
2: Mager tahu?
3: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
0: Denpasar.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Ah, baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
5: Artinya indigo.
6: Indigo
5: istilahnya, istilah ya, kedokterannya.
4: Oke. Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
8: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
9: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
10: Udah deh belanjanya.
9: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
10: Giliran bayar, aku yang disuruh maju.
11: Sesampainya di rumah setelah menata barang.
10: Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
9: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
10: Kenapa?
9: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
10: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
4: Dan pasar.

0: Denpasar malam ini.
1: Masih di Denpasar malam ini, masih dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Masih dengan Wandi di sini untuk Anda yang masih terjaga malam hari ini. 31 menit dari pukul 11 malam ya. Ada dua penelpon, nanti kita akan tunggu untuk yang mau bergabung, silakan bergabung ya. Bu Resmi. Oh, gak bisa Bu Resmi, ternyata gak bisa keangkat ya teleponnya. Kenapa? Oke, sebentar. Halo, selamat malam.
2: Wandi.
1: Halo, selamat malam. Kak Rahma.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Itu di WhatsApp ada yang lagi beradu ilmu. Ada Teh Dinda, Mbak Ayu, Bu Resmi.
2: Ilmu apa tuh?
1: Ilmu untuk masuk ke sini.
2: Oh, gitu. Ore, karena menang.
1: Kalau di sini kan bebas. Kalau di line telepon bebas.
2: Pikiran adu apa tadi tuh?
1: Adu ilmu.
2: Aduh, berarti itu yang bikin lama Wandi ngangkat tadi ya?
1: Iya, karena antara saya mau pertama kali masuk Bu Resmi ternyata.

0: Mendengar tadi nggak boleh dua kali ya?
1: Dua kali, iya, adanya cuma satu di sini.
0: Oh, ini aja nafas cinta Inka Kristi. Inka Kristi udah ketiga.
1: Belum. Oke, siap. Yang sama Amisar atau sendiri?
0: Yang sendiri aja.
1: Oke, siap. Mau siapa-siapa silakan.
0: Salamnya deh buat yang
1: beradu, bertarung di udara.
0: Edinda
1: udah masuk. Udah masuk ini. Tinggal nanti naikin, saya naikin. Oh,
0: iya, aja lagi. Iya, salam juga deh buat Ayu di Maluku Tengah. Buat siapa lagi? Dua lagi buat
1: Bu Resmi.
0: Bu Bunda Resmi, salam saya juga buat Ibu Janura. Bu Kartika, Bunda Yoseli, buat Ibu Indi, Pak Widi, buat Ibu Wigati, buat Pak Widi udah, buat Bang Luhut, buat Bang Aye, buat yang berlontongnya kemarin itu ya.
1: Kris Pati ya.
0: Pati Padu udah dikasih lagu tuh di radio di sini tuh karaoke kemarin tuh.
1: Tapi nggak info umur dia katanya.
0: Dia umurnya nggak dikasih, tapi udah dibilangin tadi sama 65 umurnya.
1: Emang benar?
0: Nggak tahu.
1: Kalau Bu Kartika bilang 19.
0: 19 bisa jadi. Kau masih belia, muda belia.
1: Salam buat Kak Rahma, Bu Wandi dari Bu Indi.
0: Salam kembali, salam sehat deh, bahagia selalu dan serta keluarga. Nih ya, kalau mudah-mudahan masih dengar ini ya, Bang Krisnya ya. Ditutup lagu dikit ya.
1: Silakan.

0: kamu yang ku persembahkan lewat laguku ini.
1: Yeay. Kan ada juga yang nyanyiin tuh.
0: Padahal lagu yang kemarin tuh lagu yang terdalam tuh di karaoke waktu tuh di spesialnya
1: buat. Oh, oke, okay. Siap.
0: Pokoknya sehat sukses bahagia selalu buat Wandi, keluarga. Buat semua yang ada di Ketawa Ketiwi, sehat selalu semuanya, bahagia. Dan selamat istirahat untuk buat malam ini. Terima kasih Wandi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Rahma. Baik, terima kasih Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar. Sekarang yang sudah menunggu berapa menit ya? 4 menit ya Teh Dinda. Batuk Bu Haji.
2: Selamat malam, senandung malam Bu Wandi.
1: Selamat malam Teh Dinda. Teh Dinda mau lagu apa nih langsung saja?
2: Oke, iya tadi tadi lagu Indonesia kah?
1: Ah, tahun 80-90.
2: Agustus bulan kemerdekaan. Jadi Superman is dead.
1: Aisyuh. Judulnya apa?
2: Jadilah legenda.
1: Superman is dead. Oke, jadilah legenda. Wow.
2: Lagi jadi legenda. Ini video klipnya juga di Bali dan dia juga orang Bali. Dan Tete mengudara dan merequest lagu ini di Denpasar, Kuta Bali.
1: Emang itu tahun berapa ini lagunya?
2: Iya lah, tahun berapa ya? Emangnya nggak boleh ya?
1: 2013 itu. Sekarang bukan nggak boleh, di file itu nggak kedetek nama SID Superman is Dead-nya. Makanya kalau kedetek baru gitu, jadi ada pilihan. Gitu Teh.
2: Kalau begitu.
1: Salam sama Teh Dinda juga buat dari Bu Resmi.
2: Bu Resmi, selamat malam. Aduh, jadi kita nanti request.

0: nya di lain hari ya, yang di tahun sekian ya. Ini pas-pas banget kalau di request di Denpasar ini lagu.
1: Iya, aslinya ya. Cuma tahunnya.
0: Tahunnya nggak masuk. Tahunnya belum.
1: Tahunnya belum lahir.
0: Apa ya, lagu yang nuansa-nuansa kemerdekaan lah. Jangan
1: Benar.
0: yang nuansa asmara mulu.
1: Nanti jam 12 saya ini putar.
0: Iya, putar ya.
1: Dirgahayu Indonesia.
0: Oh, lagunya siapa ya, Bung Wandi?
1: Apa boleh mana aja? Pesawatku aja ya, memes, bukan?
0: Oh, nggak suka, nggak
1: Enggak
0: suka,
1: suka.
0: kebetulan nggak suka. Tapi kalau nggak suka juga nggak suka.
1: Iya, benar-benar. Slang, goblok.
0: Enggak.
1: Oh, ini kebiar-kebiar itu. Gomblok, bener. Kebiar, kebiar.
0: Kebiar yang recycle, yang enak ini.
1: Tahunya nggak dapat.
0: Nggak dapat, iya ya.
1: Oh,
0: Recycle, tapi sukanya malahan. Kalau yang orinya malah nggak suka.
1: oke.
0: Oke, kalau begitu galang aja deh.
1: Galang Rambu Anarki.
0: Ya, itu 90-an kan? 80-an malahan.
1: Mungkin coba saya cari Galang. Oh ya, 97 ya.
0: 90-an ya.
1: Bisa kayaknya bentar.
0: Kalau lagunya Iwan rata-rata yang ini 80-90-an.
1: Pasti dia lama. Oke, cukup.
0: Sip. Dia udah tahu kalau Halo Teteh harus ada intronya gitu.
1: Kata Kak Rama, Indonesia Jaya aja katanya.
0: Enggak, itu Indonesia Jaya itu enaknya yang ininya, yang recycle-nya, yang orinya tipe ini RV kan, Indonesia Jaya.
1: Oke,
0: itu
1: silakan.
0: Itu tahun itu untuk 80-an juga itu 80-an. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, galang aja galang ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Kalau gitu doa terbaik. Dengan siapa malam ini, Bung Wandi?
1: Maksudnya? Operator.
0: Ditemanin siapa malam ini?
1: Oh. Yang kelihatan apa yang enggak kelihatan nih?
0: Ya, dua-duanya yang kelihatan juga enggak bisa dilihat, yang enggak kelihatan juga. Pak Wayan.
1: Pak Wayan, kan tadi udah ngomong Pak Wayan.
0: Pak Wayan,
1: Purna Pujatran,
0: Pak Wayan.
1: Ya, baik. Pak Wayan lagi ke belakang deh nih barusan.
0: Pak Wayan udah larut mah, udah pergi dah, nggak ada di meja operator dia mah.
1: Dah ini barusan mau keluar.
0: Iya deh, sehat ya Pak Wayan ya. Oke, tuh adalah terbaik deh buat Bung Wandi, Pak Wayan.
1: Siap.
0: Tim. Berusmi sekali lagi selamat malam Bu Endi, Bu Indi juga. Bu Janura, Bu Gekmas, juga siapa lagi kah? Bunda Yos juga ada siapa? Pekak Sanggulan ada juga Mas Wandi.
1: Sandi.
0: Ada Bapak Sangku. Sandi ya Sandi.
1: Ini Wandi.
0: Wandi.
1: Saya mukul dada langsung. Ya,
0: Sandi, Mas Sandi. Aduh, kan Mas Wandi jadinya. Kalau Wandi bukan
1: pokoknya dia. Sandi, Wandi, Andi gitu.
0: Sandi, Wandi, Andi, pokoknya itu trio ya. Bung Kris ya, happy birthday ya Bung Kris, sehat selalu. Dan Bang Andi Yudhistira ya di Bengkulu, ada Kang Ahmad Irwan di Jawa Barat, tepatnya di Bandung. Oke, next time deh untuk yang lainnya.
1: Siap,
0: dan dari Rahmat tadi ya, Rahmat. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu, lanjut. Thank you, selamat malam, bye-bye.
1: Bye. Baik, terima kasih Teh Dinda. Dan saya bacakan juga telepon ya, WhatsApp ya. Bang Wandi, request lagu Titi DJ, Bahasa Kalbu. Salam buat Bang Wandi, Bu Janura. Kemudian siapa lagi? Bu Indi, Bu Farida, Bu Iga, Bu Ani, Bu... Ay, Bu Kartika, Bang Yos, Bunda Yos ya, Kak, Kak Rahma, Mbak Ayu, Sabah, Pak Widi, Pak Mangku, Pak Bligovinda ya, Pak Putu, Desa, Pak Sanggulan, Pak Sandi, Mas Andi, Andi, semuanya Bang Andi. Oke, siap. Salam buat Pak Kris Pati juga Bang Andi. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Resmi ya. Bu Resmi adalah penelpon atau WhatsApp yang masuk terakhir ya. Saya akan hadirkan lagu Nafas Cinta. Kemudian juga ada Iwan Fals, Galang Rambu, Anarki, dan terakhir Bahasa Kalbu. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Dan pasar.

dari Titi DJ dengan bahasa kalbu. Ini lagu favoritnya Bu Lesmi juga ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya malam hari ini di Senandung Malam. Ada Bu Resmi, Teh Dinda, Kak Rahma, Bu Ani, Bu Liko Finda. Kemudian juga ada Pak Mangku atau Pak Nyoman Dri Putra Banyu Atis, Bu Janura, Pak Widi, Bu Kartika, Mas Andi, Bu Krispati, Bu Idi, Bang Luhut. Kemudian juga ada Bu Farida. Dan juga untuk yang belum bisa bergabung malam hari ini, besok malam bisa bergabung lagi mudah-mudahan ya. Sehat selalu dan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat istirahat dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Sebagai manusia yang menganut agama Hindu yang memiliki ajaran-ajaran antara lain sudah disebutkan tadi Mahaupanishad dan tentu juga ajaran-ajaran lain yang sudah kita bahas, maka kita tidak hanya cukup tahu tapi menghayati dan mempraktekkan itu secara bertahap, bisa melepaskan diri dari keterikatan milik ku, gitu. Karena apa yang kita anggap sebagai milikku suatu saat akan lepas. Kalau itu lepas, pada saat itulah penderitaan akan mulai muncul. Nah, yang terakhir, pokok yang terakhir dari ajaran Mahaupanishad ini adalah kasih sayang dan welas asih. Gitu. Orang yang sudah mengetahui ajaran itu, menghayati dan mampu menerapkannya, maka akan menjadi orang bijaksana, memperlakukan semua makhluk dengan cinta kasih tanpa ada diskriminasi. Tapi selama ini banyak di antara kita sudah mampu memiliki cinta kasih sesama manusia, cinta kasih sesama makhluk. Karena itu di antara kita tidak saja membantu memelihara manusia yang perlu kita bantu, kita sudah mulai ada yang memiliki binatang peliharaan. Tetapi cinta kasih itu hanya berhenti kepada apa yang merasa menjadi milik. Oh, ini binatang peliharaan, ini anjing milikku, hanya anjing milikku saja yang disayangi. Tapi ketemu anjing milik orang lain, kita tidak mampu menyayangi. Jadi tetap kita masih merasa terikat pada milikku, gitu. Sudah memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk, tetapi kepada makhluk yang menjadi milikku, termasuk merasa punya rasa kasih sayang terhadap manusia, yaitu manusia anakku. Kalau bukan anakku, maka tidak perlu kita sayangi. Sampai di sana sudah kita mampu merasa kasih sayang kepada milikku saja, gitu. Nah, kalau bisa, mari secara bertahap kasih sayang itu ditujukan kepada semua makhluk. Ini ajarannya. Tentu begitu kita tahu, kita akan mampu melaksanakan. Tidak seperti itu. Tahu dulu, hayati, secara bertahap dilaksanakan. Nah, saya rasa seperti itu. Nah, apa implikasinya dan penerapannya ini di Bali? Nah, di Bali tetua kita sudah, meskipun barangkali belum tahu ajarannya ini secara satu persatu, tetapi tetua kita sudah mengajarkan misalnya apa menyamo braille, gitu. Maka kita merasa menyamo itu biasanya sampai sepupu tingkat kedua. Yang di Bali kita sebut minon, merasa menyamo. Di luar itu kalau ada kedekatan biasanya disebut braille. Itu sudah kemampuan tetua kita menghayati ajaran ini. Jadi menyamo braille. Di kelompok masyarakat tertentu ada ungkapan seperti ini. Sampunang merasa menyamo lebih dari hanya minon, gitu. Jadi jangan melebihi itu, dalam artian kita menyamo, semua menyamo paling jauh sampai tingkat minon. Kalau lebih dari itu secara genealogis itu Menon juga gitu. Nah, kelompok-kelompok masyarakat mengajarkan seperti itu. Jadi semua dianggap nyamo paling jauh sampai Menon. Meskipun lebih jauh dari Menon, Menon juga dianggap gitu. Jadi sampai saudara sepupu tingkat kedua. Nah, karena itulah kalau ketemu dimanapun, oh niki nyamo gitu. Karena tidak merasa lebih jauh dari Menon. Itulah luar biasanya tetua Bali kita sejak masa lampau, meskipun barangkali tidak mengenal ajaran ini secara kata demi kata, tapi sudah mampu menerapkannya. Itu tetua kita di Bali. Mm-hmm. Nah, barangkali itu dulu.
4: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Metra ya, pemaparannya menarik sekali. Dengan ajaran Maha Upanishad ini sebenarnya jika bisa mungkin kita laksanakan bersama-sama, tentunya akan menjadi dunia ini jadi damai begitu ya Pak ya, saling mencintai, menghormati juga. Dan kita silakan akan buka berikutnya ya sesi tanya jawab. Yang mau sharing juga silakan kami buka 24644 ya, atau yang di luar Singaraja silakan menggunakan kode area 0362 24644 atau melalui WhatsApp Pro 1 ya 0811 3999790. Baik, kita sapa, sudah ada yang masuk Pak Nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made, Pak Jero, semua ampun yang awal sudah mengatakan penantapan.
3: Om Swastiastu, durus.
4: Dengar Bapak Sireniki.
5: Ini, ya Bapak Radhi Yesu.
4: Oke, durus Bapak.
5: Yang matu semua pengbanget mengindik ngapi penjelasan apa kaparan dengan wau, ingatkan yang masih sekaji ini jauh di bawah dengan Bapak Jero. Sementara saya matu semua sakun lantur mengelilingin kelurusan, kejujuran dan kebahagiaan dan semua nyamuk semetona. Untuk semua, untuk semua. Om Santi, Santi, Om.
4: Terima kasih Om Sos, Santi. Om Gesuk semua Pak Redingge Ringsuk yang sudah bergabung. Dan berikutnya kita sapa kembali nge Om Swastiastu, Bu Janura.
6: Om Swastiastu, Rajang sama Mati, sarang
3: Om
6: Pak.
3: Jadi,
6: ya, yang sarang sering Pak Gede, walaupun tentan kini yang dengar terus tertarik sekali dengan Mama. Seperti kita nikang Pak Wawon di ke Maha Upanishad yang ulas basih yang tanpa ada ikatan dari dari luar dengan dan jadi Upanishad nika ada bagian-bagiannya nika. Yang kira dikekan semuanya sudah terlaksana nih, yang kita kegiatan kita sehari-hari rasanya nih ke Pak Dingin. Seperti kita sudah adanya umpamanya nih ke Wasun Dewa Kutumbakan, nih ke kita bersaudara semua tidak mengenal dia agamanya apa, suku apa, dia bahasanya apa, yang kita lihat sudah bersaudara dengan jadi tidak mengenal, tidak ada terikat rasa. Jadi dengan apa dengan kesadaran kita seperti kita sudah kegiatan tidak mengenal adanya kita bersaudara, saudara sepupu Menon ya setinggal itu sudah berakhir semuanya itu sudah saudara kita, walaupun sudah kita terlaksanakan sehari-hari yang penting jalan dengan baik dan menuju kehidupan yang nikan paon dengan memang kita tujuan kita moksar dan menjaga kita saiti dharma. Nah, nikah mandat yang sarang sering nikah Pak Gede, ngiring suksema banget Pak Gede
4: suksema Ibu Janura. Mungkin ada yang ingin bergabung kembali, kita akan tamu dulu sebelum ditanggapi nge. Dari Pak Jero Mali Arseniki sudah bergabung juga melalui WhatsApp. Om Swastiastu Pak Bapak Dr. Mademetra sebagai narasumber. Ya, Maha Upanisad Ulas Asih Tanpa Diskriminasi ini mengingatkan kita sebagai umat Hindu dengan ucapan suci Vasudeva Kutumbakam, yang artinya kita adalah bersaudara, tadi sudah dijelaskan nggih. Lebih jelas dan dalam ucapan suci ini sangat menggugah hati bahwa dalam menerapkan rasa ulas asih kepada sesama umat manusia termasuk sesama, hal ini juga memberikan pencerahan bahwa manusia makhluk hidup yang berasal dari sumber yang sama begitu ya. Dan semua makhluk hidup mempunyai sumber kehidupan yang disebut Atman, yang merupakan percikan sinar suci dari Tuhan. Nah, Atman ini dilandasi dengan tripramana ya. Dan sebagai manusia yang dianggap makhluk paling sempurna karena mampu menggunakan idep yang sangat kuat untuk menerapkan ulas asih dan kasih sayang kepada sesama, mampu mewiweke, artinya mempunyai rasa kasih sayang atau ulas asih yang tinggi, dan pangelokika, artinya mampu menggunakan daya nalar dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menentukan antara yang baik dan tidak baik. Hal ini juga bisa menerapkan paras paros sarpanaya, sagilik saguluk salunglung sebagian tak kesaling asah, saling asih dan saling asuh begitu ya, dan diterapkan untuk semua makhluk sehingga bisa mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Sukseme katanya Pak Nge. Langsung saja satu penelpon lagi Pak Nge. Om Swastiastu. Pak Soma, silakan Pak Soma.
7: Halo, selamat pagi. Om Swastiastu untuk Bapak narasumber dan semuanya.
3: Om Swastiastu.
7: Ini topik yang paling, kalau sudah bisa dipraktekkan ini, udah selesailah urusan spiritualitas atau pelajaran-pelajaran. Mungkin ini makanya namanya Maha ya. Maha yang paling tinggi lah ini gitu. Tapi prakteknya ini yang mungkin perlu dilatih gitu. Karena anggaplah tidak membenci. Kalau kita tadi sudah dijelaskan sebenarnya, kalau kita berbicara masih di dunia ini mungkin susah gitu. Susah, makanya diajarkan jangan pandang sebagai fisiknya pendek atau ras, jangan agama, jangan warna, tetapi pandang jiwa atma bahwa semua adalah berasal dari yang sama. Cara pandang itu yang harus dilatih setiap hari ketika kita nyiram bunga, oh ini Tuhan. Ketika ngasih makan anak, oh saya memberikan pelayanan kepada Tuhan yang ada di dalam diri anak. Itu yang sederhana-sederhana itu kadang-kadang dilupakan gitu. Dan membenci misalnya susah sekali untuk tidak membenci gitu. Tetapi latihan tidak membenci itu, walaupun misalnya kita tidak bisa membantu orang lain, tapi jangan sampai memberikan derita kepada orang lain. Kan tidak mungkin kita bisa membantu semua orang, tapi minimal jangan kasih derita kepada orang lain, jangan kasih masalah kepada orang lain. Itu praktek-praktek sederhana yang harus kita latih itu, sehingga karena kan susah sekali untuk tidak membantu semua orang, membantu keluarga kita aja sudah tidak bisa, apalagi membantu orang lain. Tapi minimal jangan kasih masalah kepada orang lain kalau tidak bisa membantu. Itu salah satu praktek tidak membenci orang lain. Itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.
4: Om Santi, Santi, Santi. Om Suksama Pak Soma. Mungkin ada yang ingin bergabung kembali nggih. Kita masih tampung ya Pak ya.
3: Silakan
4: nanti ya, ditanggapi.
3: Semakin sekalian banyak yang masuk, berarti semakin laris gininya Mbak penyiar ini.
4: Topiknya menarik ya Pak ya, seperti mungkin disampaikan Bapak tadi. Dan mungkin Pak sambil menunggu yang lain, kita bahas saja, atau mungkin Bapak mau menanggapi nggih dari penelpon tadi. Silakan Bapak.
3: Satu persatu nih nggih, mulai dari Pak Redi, Matur suksume, kalau Bapak sampun merasa mendapatkan sesuatu, kalau Bapak sebut tadi sebagai lebih merasa tercerahkan, baguslah itu. Dan mari kita tidak cukup hanya tahu saja ajaran ini dan kemudian memahami, tetapi secara bertahap mempraktikkan dalam kehidupan ini. Tentu mempraktikkannya itu tidak mudah. Namun meskipun tidak mudah, terapkan mulai dari yang paling sederhana, yaitu terapkan seperti disampaikan oleh Pak Somo tadi. Kalau ada yang meminta bantuan, kalau belum kita mampu memberikan bantuan, paling tidak jangan memberi masalah kepada yang bersangkutan. Nah, syukur-syukur kalau yang datang minta bantuan materi, kita bisa memberikan jalan keluar, memberikan pertimbangan bagaimana dia bisa keluar dari masalah kalau kita tidak bisa memberi bantuan materi. Nah, paling tidak seperti itu. Kalau sudah tahu ajaran ini, kemudian menghayati, mari kita secara bertahap menerapkannya. Walaupun penerapannya itu tentu tidak mudah, antara lain kalau kita masih terikat pada ego, gitu. Kalau ada orang minta bantuan materi, kita punya umpamanya materi, masih digoda, oh ini bukan saudaraku, oh ini bukan anakku, maka milik yang kita miliki, yang sebagian kecil diminta, bisa jadi tidak akan kita berikan karena kita masih terikat kepada hak milik. Gitu. Memang sulit melepaskan hak milik itu kalau masih terikat pada ego. Tapi sekali lagi secara bertahap kita upayakan. Gitu. Nah, Ibu Janura, sebagian itu Ibu sudah dapat bisa menerima ini. Maksud tadi tidak keterikatan itu adalah tidak terikat pada milik, gitu. Kalau persaudaraan, kita memang mesti merasa bersaudara dengan semua. Tidak ada diskriminasi persaudaraan. Hanya saudara kandung saja yang saudara, hanya misan saja kalau istilah Bali bersaudara, hanya minon saja bersaudara, tidak. Karena tetua kita

0: bantuan itu gitu. Nah itu Pak Jero Maliarse matur suksema, memang tadi supaya bisa memahami itu, bisa menghayati itu, dan kemudian secara bertahap mempraktekkan, kita sebagai manusia seharusnya kita bersyukur sebagai makhluk yang memiliki kelengkapan tripermana. Kalau makhluk lain, misalnya tumbuh-tumbuhan kan baru ekopermana, hewan baru duipermana. Kalau kita manusia memiliki tripermana, yaitu bayu, sabda, idep. Dengan kita memiliki idep, pikiran, kita bisa menyerap pengetahuan, kemudian pengetahuan yang kita serap, wujudkan dalam bentuk sabda, sampaikan kepada pihak lain, tetapi jangan berhenti memiliki pengetahuan kemudian sampaikan kepada pihak lain, tetapi kita lupa memiliki bayu untuk melaksanakan idep yang kita miliki dan apa yang sudah kita sabdakan, sudah kita ucapkan, itu mesti kita laksanakan karena kita dilengkapi dengan bayu. Jadi itulah tripermana, kelengkapan yang paling utama bagi makhluk yang ada. Wujud dari rasa syukur kita harus kita gunakan tripermana itu. Kalau tidak menggunakan tripermana itu, berarti kita belum mampu menyukuri anugerah Tuhan tentang tripermana itu. Gitu. Matur suksema Pak Maliarse. Kemudian Pak Somo, luar biasa niki tanggapannya, penghayatannya, ya seperti itulah seharusnya. Secara bertahap kita terapkan apa yang sudah menjadi pengetahuan dan apa yang sudah berani kita menyampaikan pengetahuan kita, terapkan secara bertahap sebagaimana yang Pak Somo sampaikan itu. Matur suksemo, sami niki, sane sampun masuk, yen wenten malih durusan, yen wenten sane masuk.
1: Iya. Kita masih punya waktu nih, kurang lebih 10 menit lagi. Begitu, silakan yang ingin bergabung, kita sapa kembali nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Oke, Pak Sardana, silakan.
2: Ya. Kalau kita melihat kata Wasudewa Kutumbakam, di sini sebenarnya bukan antara kita saja yang bersaudara ya. Jadi ajaran pun itu sebenarnya bersaudara. Nah kalau kita melihat baik buruk, ini sebenarnya adalah sesuatu yang bersaudara. Nah disinilah perlunya kecerdasan tanpa batas dan rasa ulas asih itu. Kita sekarang kan di sini kita gagal mempersaudarakan perbedaan ini. Ketika kita tidak berpikir memahami perbedaan itu, bahwa di baik itu ada buruk, di buruk itu ada baik, maka kita akan gagal melaksanakan apa itu Wasudewa Kutumbakam. Sehingga kita memilih baiknya saja. Nah inilah bagi saya adalah sebuah kegagalan. Tapi kalau kita mampu memahami, baru akan masuk ke Wasudewa Kutumbakam atau Bineike Tunggalike. Nah bagaimana sekarang dari merasa bersaudara ini kita memiliki pengendalian atau cara berpikir yang benar kita, sehingga kita bisa menjadi salah satu pengetahuan itu menjadi wakil semua pengetahuan. Nah bagi yang adalah itulah kecerdasan tanpa batas dan ulas asih itu. Nah disinilah disebut dengan, kalau di Trikaya Parisuda, pemarisuda itu, semua pengetahuan itu. Sehingga kita setiap saat punya cara menjernihkan pikiran. Ketika kita jernih pikiran itu, kita kembali mampu menerapkan Wasudewa Kutumbakam itu sampai mencapai kelepasan, melepas keterikatan karena ego yang dikuasai baik buruk itu menjadi ego positif dan akhirnya bebas dari perbedaan itu. Itu saja Pak De. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Ya, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Pak Suardana ya, sudah bergabung bersama kami. Silakan, kita masih tunggu ya yang ingin bergabung kembali. Silakan, kita masih punya waktu. Sambil ditanggapi mungkin Pak Meterang ya.
0: Yeah,

0: Baik, matur suksumo Pak Sarjana. Memang selain kita sudah mengetahui ajaran-ajaran Hindu, termasuk tadi yang baru kita bahas Maha Upanishad, kita juga perlu menyadari bahwa pada kehidupan di dunia ini sudah akan ada apa yang di kita sudah dipahami sejak tetua kita, yaitu ruwo binede. Ruwo binede ya termasuk tadi ada baik berpasangan, kalau ada baik disebut baik, mesti ada yang buruk, ada yang cantik, ada yang tidak cantik gitu. Itu harus kita sadari, itu adanya ruwo binede itu. Tanpa menyadari adanya ruwo binede itu, kita akan sampai kepada kebuntuan. Oh, kok tidak sesuai ajaran yang apa kita terima? Kok kehidupan di dunia ini tidak sebaik ajarannya gitu? Sudah ada ajaran welas asih tanpa diskriminasi, tapi dalam prakteknya kok ada ya orang kaya kok tidak mau berbagi gitu. Berarti itu kita akan ketemu, ada orang kaya yang mau berbagi itu baik, ada orang yang kaya tidak mau berbagi itu buruk, kan gitu. Jadinya kita harus sadari itu. Nah, karena itulah ajaran-ajaran agama termasuk tadi Maha Upanishad itu setiap saat perlu disampaikan, sehingga ruwo binede mengenai buruknya, mengenai kurang baiknya, secara bertahap menjadi baik gitu. Sehingga nanti akan berkurang sisi negatif dari ruwo binedo itu. Sebenarnya itulah yang kita harapkan hasil dari pelajaran atau pembahasan tentang ajaran agama gitu. Secara bertahap mengurangi aspek-aspek negatif dari kehidupan ini gitu kan. Itu salah satu tujuan dari pelajaran atau diskusi atau dharmotula tentang ajaran agama gitu.
1: Baik, ya sudah ditanggapi bagi Tengah. Oke, berikutnya dari Pak Cerogedidana Nikingi Om Swastiastu. Yeah. Selamat pagi, salam rahayu. Sangat luar biasa penjelasannya Pak Made, matur suksumo Niki. Dikala semua orang bisa mengenal dan memahami apa sesungguhnya tatwam asi, sangat damailah dunia ini, takkan ada dusta di antara kita. Salam rahayu. Ya, baik, terima kasih Pak Cerogedidana. Apalagi sebelumnya juga Bali sempat viral ya Pak ya, dengan peristiwa pengeroyokan tersebut. Dan yeah, itu mungkin bisa menjadi refleksi juga untuk yeah, kita bersama, bahwa ajaran tatwam asi jika diterapkan yeah, bisa damailah yeah, dunia ini, begitu ya Pak Made. Ya, silakan Pak Made ditanggapi sekaligus mungkin yang ingin ditekankan dalam ajaran ini Pak Made, sebelum kita tutup acara niki nggih. Silakan Pak Made. Iya, yeah,
0: matur suksumo Pak Jero Gede Dane. Dengan tanggapan Bapak itu berarti Bapak dan kita semua tadi, baik yang memberi tanggapan maupun yang belum memberi tanggapan, sudah tentu secara pengetahuan sudah mengetahui inti dari ajaran ini, meskipun secara ayat-ayat itu belum diketahui, mungkin Maha Upanishad baru didengar, tetapi prakteknya sudah diajarkan oleh tetua kita, antara lain melalui menyamo braille itu gitu. Tapi baru juga tadi disebut tatwamasi, itu tatwamasi memang lebih populer dari ini, dari Maha Upanishad ini, karena lebih dulu masuk ajarannya. Tatwamasi itu ada di Chandogya Upanishad, itu sudah kita bahas, itu pertama dulu, itu ada di sana. Ini tatwamasi ini kan searah itu dengan Vasudeva Kutumbakam, tapi berada pada Upanishad yang berbeda gitu. Nah, itu itulah di berbagai Upanishad itu banyak butir-butir mutiara ajaran yang bisa menuntun perilaku kita gitu. Nah, mari kita ajaran-ajaran dari susastra Hindu sampai ke Upanishad, tapi Ampura seperti yang saya sampaikan tadi, Upanishad ini memang relatif jarang disampaikan karena sesungguhnya ini adalah dialog filosofis antara guru Nabi dengan sisya. Itu kalau di belajar Weda ini berada di kelas-kelas terakhir dari belajar Weda itu di Upanishad itu. Tapi meskipun demikian, mari kita pelajari secara bertahap. Tentu kalau mempelajari secara bertahap, belajar Weda Samhita-nya dulu, catur Weda Samhita itu, kemudian belajar Brahmananya, belajar Aranyakanya, baru belajar Upanishadnya gitu. Tapi kalau seandainya ayat-ayat dari Upanishad itu disampaikan, agak sulit dicerna gitu. Nah, karena itulah sejak membahas Upanishad ini, sekarang sudah yang ke-17, itu saya memakai bahasa yang sederhana gitu, tidak memakai mantram kesekian gitu. Kalau itu diungkapkan, itu agak sulit dicerna gitu. Ini memang dipakai bahasa sederhana. Matur suksumo warga Hindu yang sudah mendengarkan ini, termasuk apalagi yang sudah memberi tanggapan tadi. Mari secara bertahap, sesudah kita tahu, mari kita hayati, dan mari secara bertahap kita amalkan apa yang kita ketahui dan apa kita hayati. Saya rasa seperti itu.
1: Okay. Suksumo Pak Demet Renggih untuk topik yang cukup menarik sekali yang dibahas kali ini ya. Maha Upanishad Ulas Asih Tanpa Diskriminasi. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Sampai di sini acara renungan pagi untuk hari ini, dan selamat beraktivitas kembali Pak Gedengge. Terima kasih, dan kita ikuti acara menarik kami lainnya pendengar, dan kami ajak Anda umat Hindu Sedharma juga untuk mengaturkan puja Trisandya pukul 6 waktu Indonesia Tengah nanti.

Sekolah melukat kini semakin menarik perhatian setelah banyak dilakukan pesohor. Dalam tradisi Hindu Bali, melukat adalah prosesi pembersihan diri dan dilaksanakan di pancoran, pertemuan dua sumber mata air atau pantai. Salah satu lokasi yang kerap dipilih untuk melukat adalah Pura Campuhan Windu Segara yang terletak di Pantai Padanggalak, Desa Kesiman, Denpasar. Menurut Juru Mangku Ketut Maliarse, pura ini menjadi tempat bagi umat sedharma untuk memohon kesucian, lahir dan batin, melalui pengelukatan yang dilanjutkan dengan persembahyangan di penataran pura. Sarana yang perlu disiapkan antara lain pejati, canang sari, serta kelungah Nyoh Gading. Pura ini didirikan oleh Maha Guru Aiteria Narayana pada tanggal 7 Juli 2005. Juru Mangku Ketut Maliarse menjelaskan, tidak ada aturan baku mengenai seberapa sering seseorang harus melukat. Namun, waktu yang paling baik adalah saat rainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, dan Tilem. Pura Campuhan Windu Segara tidak hanya ramai dikunjungi pemedak, tetapi juga wisatawan asing yang ingin mengikuti prosesi melukat. Melalui ritual ini, diharapkan tercapai keseimbangan jasmani dan

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

teki pratiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Ya, sebenarnya mau detox racun media sosial atau sekedar detox hari Senin yang mager. Saya Hapsari Nocho menemani pagi Anda lewat Denpasar pagi ini untuk Senin 3 Agustus 2026. Baru aja kita dengarkan Detox You dari The Veronicas, meracuni semangat kita dengan hal positif maksudnya ya, untuk bersih-bersih pikiran. Dan saatnya kita update juga nih nanti informasi inspiratif, deretan lagu pilihan, dan warta berita untuk kabar terkini, biar hari gak ikut keracunan beban kerja yang belum dikerjain mungkin ya pagi ini, tapi udah melayang-layang di pikiran. Ayo kita mulai hari dengan senyuman, tetap di 105,2 FM dan RRI Digital, channel kesayangan kita semua di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Selamat pagi pendengar, menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nonton tim voli jagoan tuh sering bikin kita senam jantung ya. Tapi perjuangan mereka di lapangan ini gak pernah sia-sia. Kabar baik dari lapangan voli, timnas voli putra Indonesia ini berhasil menaklukkan Filipina dan mengunci posisi ketiga putaran pertama SEA kelima League atau SEA 5 League 2026. Nah, untuk Anda mungkin yang ingin ikut merayakan kemenangan, sebagai kabar baik pagi ini, jadi kemenangan manis, supaya kepala tetap dingin dan senyum tetap tulus, ayo kita terus semangat pagi ini ya. Detail informasinya untuk terkait informasi voli putra tadi, langsung saja intip info lengkapnya di rri.co.id. Stay tune di 105,2 FM dan RRI Digital, Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, gak mau berhenti tuh main judi online.
2: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar pak, haram itu pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti pak, banyak sekali utang tak pak. Sadar, tidak kuat kah saya kalau begini terus.
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut kak.
2: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
5: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Selamat pagi pendengar, masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar. Hayo Muruk 70, jemurannya belum kering nih, atau setengah kering. Tapi kayaknya langit di sekitar Anda menunjukkan kode keras mau hujan nih. Iya nih sih, di Hayo Muruk sendiri juga sebagian langit agak mendung. Setengahnya lagi agak terang. Tapi tenang, jangan panik dulu ya. Kita update dulu cuaca hari ini dari BMKG bersama rekan Made Sudarma. Silakan informasinya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Untuk prediksi cuaca wilayah Bali hari ini secara umum berawan, namun masih ada potensi hujan ringan secara tidak merata, khususnya di wilayah Bali bagian selatan dan tengah. Arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 33 km per jam, di mana suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara antara 65 hingga 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali setengah hingga maksimum 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali maksimum dapat mencapai 4 meter. Untuk peringatan dini masih perlu diwaspadai gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, khususnya di Selat Bali, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih banyak rekan Made Sudarma untuk informasinya. Nah, buat Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar, ingat ya, sedia payung sebelum hujan. Sedia jas hujan sebelum basah kuyup. Pantai pantau terus untuk perkiraan cuaca terkini di bmkg.go.id pastinya ya. Dan tetap setia di Pro 1 RRI Denpasar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap

0: share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

dinobatkan sebagai artis perempuan dengan penghargaan terbanyak oleh Guinness World Records. Whitney Houston menyanyikan lagu ciptaan Michael Messer, Saving All My Love For You, dalam album sama seperti namanya, Whitney Houston, di tahun 1985. Dirilis setelah You Give Good Love, lagu ini memperoleh respon positif dari kritikus musik dan memenangkan Grammy Award dalam kategori Best Female Pop Vocal Performance.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Sebagai satu rencana ini tentunya pasti akan ada satu orang anggota keluarga mereka yang akan menjadi sarjana.
2: Gempa bumi didominasi oleh gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dengan total kejadian 9 kejadian dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
3: Selamat pagi. Program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya pada periode akhir Juli 2026. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kita awali dengan informasi terkait Satu Keluarga Satu Sarjana Wujudkan SDM Bali Unggul. Program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Namun keberhasilannya perlu didukung jaminan biaya hidup serta pemetaan minat calon mahasiswa agar manfaatnya lebih optimal.
5: Program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai menjadi salah satu upaya memperluas kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan tinggi, khususnya bagi keluarga yang belum memiliki lulusan sarjana. Program ini juga dipandang berpotensi mendorong mobilitas sosial melalui terbukanya akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan ekonomi. Meski demikian, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pembiayaan uang kuliah tunggal atau UKT, tetapi juga memerlukan dukungan biaya hidup selama masa studi agar mahasiswa dapat fokus menyelesaikan pendidikan tanpa terbebani persoalan ekonomi. Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya kepada RRI mengatakan, program Satu Keluarga Satu Sarjana dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial keluarga di masa depan.
1: Bagaimana kesempatan bagi generasi muda untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi itu masih menjadi barang mewah. Dan bagaimana program ini juga sebenarnya bisa memberikan harapan bagi keluarga-keluarga di Bali agar setidaknya mereka bisa memiliki satu sarjana tentunya yang bisa menjadi harapan untuk memperbaiki nasib kedepannya atau bahkan meningkatkan status sosial dari keluarga itu. Dengan adanya berbagai satu sarjana ini nantinya ya tentunya pasti akan ada satu orang anggota keluarga mereka yang akan menjadi sarjana.
5: Lebih lanjut, Krisna Aditya menilai dukungan pembiayaan yang menyeluruh, termasuk biaya hidup, perlu menjadi perhatian agar mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan melalui program tersebut secara optimal.
1: Harapan berikutnya dari pemerintah, itu juga bagaimana program ini tidak hanya sekedar ya program yang untuk memberikan bantuan di awal saja, tidak hanya memberikan bantuan untuk pembayaran iuran rutin seperti SPP atau UKT peserta didiknya saja, tapi bagaimana nanti ke depannya agar tidak ada di tengah jalan yang terputus. Jadi bagaimana tetap ada tanggungan juga atau bisa dikatakan memberikan jaminan sosial juga bagi para peserta program ini juga hingga pada akhir mereka bisa terfokus untuk menuntaskan studi selama ya 4 tahun hingga nanti mendapatkan gelar sarjana itu sendiri.
5: Program Satu Keluarga Satu Sarjana diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah. Dukungan pembiayaan, pendampingan, serta pemetaan minat menjadi faktor penting agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Berbagai cara dilakukan untuk mengatrol kualitas sumber daya manusia SDM di Bali. Di antaranya melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana.
4: Program.
6: Program Satu Keluarga Satu Sarjana adalah inisiatif strategis pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2025. Tujuannya untuk memberikan beasiswa penuh kuliah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan target mendongkrak APK Perguruan Tinggi Bali dan mewujudkan SDM unggul menghadapi Indonesia Emas 2045. Berikut detail dan fasilitas program. Pertama, cakupan bantuan. Bebas biaya pendaftaran, uang gedung atau pangkal, SPP atau UKT selama 8 semester, serta bantuan biaya hidup hingga 1,4 juta rupiah per bulan. Kedua, sasaran utama, lulusan SMA SMK sederajat dari keluarga kurang mampu yang berKTP Bali dan belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana. Ketiga, mitra kampus, didukung puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali. Tujuan dan dampak program ini, antara lain, pertama, peningkatan APK, menaikkan angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi Bali dari sekitar 38% menuju target 50%, serta kedua, pengentasan kemiskinan, memutus rantai kemiskinan struktural lewat peningkatan daya saing dan produktivitas generasi muda.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait Satu Keluarga Satu Sarjana Wujudkan SDM Bali Unggul.
7: Perkenalkan, saya Abi. Saya mendukung program Satu Keluarga Satu Sarjana karena pendidikan adalah investasi jangka panjang. Semoga program ini bisa membantu lebih banyak generasi muda Bali meraih pendidikan tinggi dan memiliki masa depan yang lebih baik.
8: Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, program Satu Keluarga Satu Sarjana ini tentu sangat penting ya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Bali. Jadi semakin banyak orang-orang atau anak-anak yang menempuh pendidikan tinggi, tentunya bisa semakin mensejahterakan masyarakat Indonesia yang ada di sekitarnya. Seperti itu, terima kasih.
9: Halo, perkenalkan, nama saya Johan, saya dari Denpasar. Nah, menurut saya program Satu Keluarga Satu Sarjana sangat penting karena pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentunya di Bali. Dengan adanya program ini, keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memiliki kesempatan menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi. Nah, harapan saya tentunya program ini bisa berjalan secara merata, tepat sasaran dan berkelanjutan agar semakin banyak generasi muda Bali yang berpendidikan dan mampu berkontribusi untuk masing-masing daerah. Sekian dan terima kasih.
3: Pendengar, program Satu Keluarga Satu Sarjana menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia Bali yang unggul dan berdaya saing. Seperti apa implementasi dan dampak program tersebut bagi peningkatan kualitas pendidikan di Bali? Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kulungkung, Dr. Andes Iketut Sujana, MPDH.
10: Satu Keluarga Satu Sarjana yang mewujudkan SDM Bali yang unggul, yang mana ini menjadi salah satu program. Pak Kadis, kalau di Kabupaten Kulungkung dalam penerapan Satu Keluarga Satu Sarjana yang sudah diprogramkan khususnya dari pemerintah Provinsi Bali, seperti apa sampai dengan saat ini, Pak?
11: Terkait program SDM Bali Unggul untuk Kulungkung, kita berupaya mendata di setiap keluarga yang bisa kita salurkan ke berbagai universitas. Ini memang memerlukan komunikasi dan tim yang sulit untuk pendataan terlebih dahulu dan untuk dikembangkan lebih lanjut. Kami mengharapkan ada karakter yang bisa dibentuk dari sejak dini, jadi tidak hanya sampai di perguruan tinggi, sehingga nanti kita bersama-sama membentuk SDM Bali Unggul itu seperti itu dari usia dini sebenarnya. Provinsi sudah mengambil seperti itu. Kemarin kami sudah diskusi dengan pihak UT untuk penyaluran di masing-masing universitas. Ini kan tersebar di seluruh Bali ini, agar semua di tiap-tiap keluarga di Bali itu minimal satu ada sarjana di keluarga. Kita upayakan ini Pak, basicnya memang provinsi, lalu kita di kabupaten hanya mendukung, memproses dan mendata lebih lanjut untuk bisa disalurkan ke berbagai perguruan tinggi di Bali.
10: Ya, kalau untuk tantangan sejauh ini yang dihadapi dinas seperti apa, Pak?
11: Tantangan sebenarnya dari yang kita hadapi langsung, anak-anak, keluarga, keluarga itu mengharapkan yang cepat, misalnya di 2, di 3, gitu. Tidak sampai ke S1, kan dia butuh pekerja. Itu yang perspektif anak-anak muda sekarang kan, bekerja dulu, nanti berikutnya bisa kuliah, gitu. Jadi diharapkan seperti itu. Jadi mereka mengharapkan ada pegangan dulu, nanti masalah keunggulan SDM bisa diraih berikutnya. Ini perspektif dari masyarakat kita, dari generasi muda kita terkait dengan SDM kita di Bali.
10: Baik, terakhir Pak Kadis, berkaitan dengan program ini agar nantinya lebih berhasil, dan tadi juga sudah disampaikan yang diutamakan juga dari pembentukan karakter seperti itu. Harapannya Pak dari keberlangsungan program Satu Keluarga Satu Sarjana di Provinsi Bali kedepannya seperti apa, Pak?
11: Memang lepas dari budgeting ini, di beberapa daerah kan sudah ada, misalnya Badung kan ada beasiswa anak Bado, Ligianya juga ada. Jadi ada kolaboratif antara kabupaten dan provinsi untuk menyelesaikan program. Jadi ya, tidak boleh langsung ke, bukan tidak boleh, artinya langsung diambil oleh provinsi mungkin karena dananya lumayan. Tapi harus ada kolaboratif, misalnya secara bertahap daerah atau kabupaten, kota itu menyediakan anggaran untuk beasiswa. Beasiswa yang apa yang bisa memberikan kontribusi nyata kepada warga, misalnya yang sedang bekerja di mana, di beasiswa kah, dibantu biayanya sehingga nanti benar-benar berfungsi real nyata pada masyarakat. Ya, ini berat juga kan, UKT dan sebagainya, biaya di perguruan tinggi juga lumayan. Tapi kalau pemerintah bisa menyokong itu dan kolaboratif, misalnya provinsi, apa yang bisa dibantu, kabupaten apa, sehingga benar-benar SDM unggul ini bisa kita wujudkan secara kolaboratif.
10: Demikian perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora Kabupaten Klungkung, Dr. Anas Iketut Sujana, MPDH. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Informasi selanjutnya, puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya pada periode akhir Juli 2026. Namun tidak dirasakan masyarakat karena gempa yang terjadi didominasi gempa bumi dangkal.
2: Stasiun Gempa Denpasar mencatat 14 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
12: Bali dan wilayah sekitarnya kembali dilaporkan diguncang belasan gempa bumi pada periode akhir Juli 2026. Stasiun Gempa Denpasar mencatat telah terjadi 14 kejadian gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. PMG Ahli Muda Stasiun Gempa Denpasar Nilo Desi Purnami SST kepada RRI di Denpasar mengatakan, belasan gempa bumi yang mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya itu sebagian besar merupakan gempa bumi dangkal dengan magnitudo bervariasi mulai dari 2,1 sampai 3,7. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 9 kejadian atau 64% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sejumlah 5 kejadian atau 35% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo magnitudo lebih dari 5.
2: Gempa bumi didominasi oleh gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dengan total kejadian 9 kejadian dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,7 magnitudo.
12: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Desi Purnami mengungkapkan kejadian gempa bumi kurang dari 60 km sebesar 50% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal dan menengah antara 60 hingga 300 km masing-masing 7 kejadian atau 50% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
2: Berdasarkan kedalaman, didominasi oleh gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 7 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah dengan total 7 kejadian.
12: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar pada periode akhir Juli 2026 di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 14 kejadian gempa bumi. Selama periode ini gempa yang terjadi tercatat 13 kejadian gempa bumi melanda selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia serta satu kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Bali dan wilayah sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Penguatan sinergi antara UMKM dan petani lokal dinilai strategis dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Kolaborasi tersebut turut menciptakan kepastian pasar dan mendorong pengembangan produk olahan bernilai ekonomi serta berdaya saing lebih tinggi.
13: Penguatan sinergi antara pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan petani lokal dinilai menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai ekonomi komoditas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok daerah. Pelaku UMKM kuliner Ninengah Ayu Agustini Setiawati kepada RRI di Klungkung kemarin menyampaikan kolaborasi tersebut tidak hanya menciptakan kepastian pasar bagi hasil produksi petani, tetapi juga membuka peluang pengembangan produk olahan yang memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi.
14: Untuk bahan yang saya gunakan, sebagian besar bahan lokal karena itu bahan dari daun pandan, itu saya ambil dari petani pandan. Terus ada garam juga dari petani garam lokal.
13: Integrasi antara sektor pertanian dan UMKM dapat mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang saling terhubung, mulai dari penyediaan bahan baku, proses produksi pengolahan, hingga pemasaran.
14: Jadi sebagian besar memang buat bahan lokal, tapi ada yang memang saya tidak bisa cari di lokal, saya terpaksa harus pakai dari luar daerah.
13: Melalui pola kemitraan yang berkelanjutan, komoditas pertanian lokal tidak berhenti pada penjualan dalam bentuk bahan mentah, melainkan dapat dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Sekitar 15.000 telur penyu lekang masih menjalani penetasan semi alami di Utah Beach Sea Turtle Conservation Center setelah menetas dalam waktu sekitar 46 hingga 60 hari, tuki akan dilepas kembali ke habitat alaminya.
15: Induknya bertelur di pantai, kita relokasi, kita selamatkan, kita pakai program semi alami.
16: Upaya pelestarian penyu di Pantai Kuta terus dilakukan melalui penetasan semi alami terhadap ribuan telur penyu lekang yang ditemukan di kawasan pantai. Melalui penetasan semi alami, telur penyu dijaga hingga menetas sebelum tukik dilepas kembali ke habitat alaminya. Pendiri Kuta Beach Sea Turtle Conservation Center, Igusti Ngurah Tresna mengatakan, saat ini sekitar 15.000 telur penyu lekang masih berada di lokasi penetasan semi alami. Telur-telur tersebut direlokasi dari pantai ke lokasi penetasan semi alami guna meningkatkan peluang menetas sebelum tukik dilepas kembali ke laut.
15: Masih banyak, sekitar lagi 15 ribuan. Di tempat gininya, tempat penetasannya, kita adakan semi alami. Induknya bertelur di pantai, kita relokasi, kita selamatkan, kita pakai program semi alami. Ada patung penyu besar, di sana tempat penetasan.
16: Tresna menjelaskan telur yang berada di lokasi penetasan merupakan telur telur penyu lekang. Telur-telur tersebut memerlukan waktu sekitar 46 hingga 60 hari untuk menetas, bergantung pada waktu penyu bertelur.
15: Jenis penyunya kita penyu lekang. Ini kan tergantung dengan estimasi netasnya dia. Kan 46 hari sampai 60. Mungkin lagi besok atau lusa ada lagi netas, karena tergantung dengan dia bertelurnya.
16: Pusat Konservasi Penyu Pantai Kuta telah menjalankan program konservasi penyu selama 26 tahun di kawasan Pantai Kuta, Legian, dan Seminyak. Melalui penetasan semi alami, tukik yang berhasil menetas kemudian dilepas kembali ke habitat alaminya sebagai bagian dari upaya pelestarian penyu. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik ini untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun ke PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara.
17: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
18: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON bela diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON bela diri 2026.
17: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
18: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai, dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
17: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabor ya. Tetapi satu cabor kita eliminir, yaitu Anggar. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi 7 cabang olahraga.
18: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Ana Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON bela diri 2026 ini.
19: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, hapudunat. Nah, itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
18: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabor untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON bela diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, kabar terbaru datang dari Bali United FC, di mana salah satu pemain mereka mengakhiri kerjasama untuk musim yang baru. Pemain yang dimaksud adalah Jordi Brugin yang menjadi bagian dari Serdadu Tridatu pada kompetisi Super League musim 2025-2026 lalu. Gelandang tengah asal Belanda tersebut sepakat mengakhiri kerjasama dengan Bali United FC jelang menyambut kompetisi Super League 2026-2027 yang akan datang. Hal ini juga dipertegas langsung oleh Chief Executive Officer Bali United FC, Yabes Tanuri. Jordi sendiri datang dari Heracles Almelo, klub kasta kedua Liga Belanda sebagai amunisi tambahan di lini tengah Serdadu Tridatu tahun lalu. Kontribusinya untuk Bali United cukup mentereng dengan 4 gol dan 2 assist dari 20 penampilannya untuk Serdadu Tridatu. Beberapa golnya juga kerap datang usai dirinya datang dari bangku cadangan sebagai seorang super sub. Ke informasi selanjutnya, ratusan atlet KKI Badung mengikuti ujian kenaikan tingkat UKT di Puspom Badung, dan UKT menjadi kegiatan rutin 6 bulan sekali untuk menguji kualitas teknik dan latihan para atlet selama berlatih di dojo.
20: Ya, kenaikan UKT ini tentu saja melibatkan semua dojo yang ada di Kabupaten Badung.
18: Tercatat 202 atlet KKI Badung mengikuti ujian kenaikan tingkat UKT semester 1 tahun 2026 di Puspom Badung Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan UKT dibuka Ketua Umum Pengkab KKI Badung, Imade Suwardana. Imade Suwardana mengatakan UKT menjadi kegiatan rutin 6 bulan sekali yang digelar KKI Badung. Tujuannya untuk menguji kualitas teknik dan latihan para atlet selama berlatih di dojo masing-masing. Saat ini tercatat ada 19 dojo di bawah naungan KKI Badung yang getol melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
20: Kegiatan ini kita rutin selenggarakan setiap 6 bulan sekali. Jadi tujuannya tentu saja setelah menjalani latihan yang begitu lama, jadi sudah ada saatnya kita untuk mengevaluasi. Jadi ada persamaan teknik dan juga pemahaman gerak. Jadi semua bisa, artinya kita tahu mengevaluasi hasil latihan itu apakah sudah ada peningkatan atau ada yang harus kita perbaiki.
18: Made Suwardana mengatakan pasca UKT ini KKI Badung juga akan menggelar kejuaraan yang muaranya untuk memilih atlet KKI terbaik di wilayah Bumi Keris untuk selanjutnya dikirim ke berbagai event baik mewakili perguruan KKI maupun tergabung dalam tim Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Badung.
20: Semoga itu adik-adik ini bisa nanti kita libatkan untuk mewakili Badung pada kancah yang lebih tinggi nanti.
18: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab KKI Badung Iketut Murti mengatakan, selama ini KKI Badung telah memberikan kontribusi maksimal, terbukti pada keikutsertaan atlet masuk tim Forki Badung dalam setiap perhelatan Porprov Bali mencapai 40%.
21: Ya, kalau untuk KKI yang menjadi masuk tim Forki itu kurang lebih sekitar 40%. 40% ya, selebihnya ada dari perguruan lain.
18: Pada kesempatan sama, Ketua Panitia UKT KKI Badung, Ewayan Sandre, melaporkan peserta UKT kali ini didominasi atlet muda dari sabuk putih ke sabuk kuning 119 peserta, sabuk kuning ke hijau 44 peserta, sabuk hijau ke biru muda 30 peserta, dan sabuk biru muda ke biru tua 9 peserta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Program Satu Keluarga Satu Sarjana dinilai dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya pada periode akhir Juli 2026. Mewakili tim redaksi, saya Hapsarina Choa bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Menemani ruang dengan Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar Hayamuruk 70. Bersiap untuk beraktivitas pagi hari ini? Sabar dulu ya. Kita update dulu kabar terkini arus lalu lintas dari ruang ATCS bersama rekan Gede Ivan. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, pendengar RRI dan pasar maupun rada. Pagi hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang DDC Nusa Dua. Baik yang pertama, kawasan Simpang Nanggala arus lintas dari arah bypass Ida Bagus Mandarung menuju Balibit terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bagus Mandarung terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Nanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Nanggala terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah Pandai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Pemelesan terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Simpang Pemelesan menuju Simpang Sindu terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelesan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelesan dari arah Sadua menuju Sanur terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Pesangkaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Pesangkaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau normal lancar. Dari arah keluaran Minutral menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Begitu juga dari arah utara, arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undukuda Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Undukuda Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya, dari arah Bandara

0: Aku jumpa pas ngerarai terpandang normal lancar dari arah objek besar aku tahu menuju bypass atau menuju bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang ke Donganan kami melaporkan kondisi lalu lintas di kawasan simpang ke Donganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar dari arah desa ke Donganan atau desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang Undu Jembaran kami melaporkan kondisi lalu lintas di kawasan simpang Undu Jembaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju kampus Undu Jembaran terpantau lancar. Dari arah kampus Undu Jembaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada simpang Taman Griya kami melaporkan kondisi lalu lintas di kawasan simpang Taman Griya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Selanjutnya pada simpang Tutol Nusa Dua kondisi lintas di kawasan simpang Tutol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada simpang Tanjung Benua, kondisi lintas di kawasan simpang Tanjung Benua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar. Begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Dari arah Jalan Seligita menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir dari simpang TDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan simpang TDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan. Simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada pagi hari ini dan kami himbau kepada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih rekan Gede Ivan dan demikian tadi informasi arus lalu lintas. Bagaimanapun kondisi lalu lintasnya, tetap sabar ya di jalan dan utamakan keselamatan. Simak terus informasi inspiratif di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Bisa didengarkan di 105,2 MHz dan aplikasi RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan. Darah yang mengucur, lelah, segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: luasan yang akan dicapai oleh mangrove on coastal resilience.
1: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air ya.
2: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon di Troketon Pedang. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
0: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu, Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan